Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Spide saat pagi teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ini kabar baik dari Pasar Tenaga Kerja Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah penduduk yang bekerja mencapai 148,19 juta orang pada bulan Mei 2026, bertambah sekitar 522 ribu orang dibandingkan Februari 2026. Penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi di sektor akomodasi dan makanan minuman sebanyak 195 ribu orang, disusul transportasi dan pergudangan 121 ribu orang, serta jasa lainnya 110 ribu orang seiring pertumbuhan kuat ketika sektor tersebut pada triwulan kedua 2026 ya. Jadi ini kuat banget sektornya ya, teman-teman, dua di tiga itu transportasi, pegudangan dan juga penyerapan tenaga kerja di sektor akomodasi dan makanan minuman. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka ini turun menjadi 4,65% dengan total 7,22 juta pengangguran atau berkurang sekitar 24 ribu orang dibandingkan Februari 2026. Data BPS ini menunjukkan kondisi pasar kerja Indonesia terus membaik, didukung peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan berbagai sektor usaha yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Jadi 522 ribu warga Indonesia dapat kerja nih pada bulan Februari sampai dengan Mei 2026. Pengangguran jadi turun 24 ribu orang. Wow, luar biasa. Semoga ya, kamu yang sekarang juga lagi berusaha untuk mencari kerja gitu ya, bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kamu. Yang penting, usaha dulu ya.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Pemerintah ini resmi menunda penerapan pemungutan PPh pasal 22 untuk transaksi di marketplace yang semula mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Jadi penundaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya nih teman Pro 2. Selama peraturan Menteri Keuangan PKM terkait penundaan belum diterbitkan, ketentuan sebelumnya tetap berlaku ya. Pemerintah ini juga memastikan akan menyiapkan mekanisme pengembalian bagi pedagang online yang terlanjur dipungut pajak oleh marketplace. Sebelumnya seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli ini telah ditunjuk ya sebagai pemungut PPh pasal 22 sesuai dengan PMK nomor 37 tahun 2025. Nah, kebijakan ini bukan merupakan pajak baru melainkan perubahan mekanisme pemungutan dengan tarif 0,5% dari omset bruto di luar PPN dan PPNBM ya. Apa adapun wajib pajak orang pribadi dengan omset hingga 500 juta rupiah per tahun tetap memperoleh pengecualian sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi pajak toko online ditunda ini demi menjaga daya beli yang terlanjur dipungut akan dikembalikan lagi nih teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Thank you banget nih teman Pro 2 buat kalian yang masih setia di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital, dan kebersamaan kita masih sampai jam 9 nanti ya. Aku juga bakal kasih satu tema buat kita bahas bareng-bareng. Barengan siapakah hari ini? Karena nanti kalau ada Vega mungkin juga ada teman-teman yang lain yang temenin aku di Spada ya. Stay tune.

0: minuman soda sering kita jumpai di tempat-tempat makan. Tapi, tahukah kalian bahwa kebanyakan minum soda dapat berdampak buruk pada kesehatan? Dikutip dari Halodoc, soda bisa memicu penyakit obesitas, diabetes tipe 2, osteoporosis, penyakit ginjal, insomnia, kerusakan gigi, asam urat, bahkan penyakit jantung loh. Yakin masih mau minum soda?
1: RRI.co.id, sumber

0: Yes.
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 95,22 dari Radio yang teman terbaik kamu, nomor 2. Hai, selamat pagi semuanya.
1: Pagi.
0: Makin ramai.
1: Oh, iya.
0: Ramai banget hari ini karena Mona gak sendirian. Mm-hmm. Karena biasanya Mona ditemenin sama Vega ya.
1: Iya,
0: betul. Sekarang ada 3 temennya lagi nih. Kenalin Vega siapa tuh?
1: Ayo nih, mulai dari mana nih?
2: Mulai aku dulu.
0: Oh, iya, boleh.
2: Ah, halo semuanya, aku Rara.
0: Hai Rara. Rara. Terus?
3: Halo semuanya, aku Zara.
0: Oke.
1: Okay. Hai Zara.
4: Halo semuanya, aku Devi.
0: Hai. Berarti ada Rara, ada Zara, ada Devi, ada Vega.
1: Iya.
2: Banyak banget nih kak.
0: Luar biasa nih, mereka berempat temenin aku. Aku happy loh kalau ditemenin banyak orang nih. Karena jadinya kayak gak merasa sendiri. Iya. Sendiri. Iya.
1: Kita jadi merasa hangat nih ya kak ya.
0: Bener.
2: Kita jadi kayak mau rombongan rumpi gitu kak. Rame.
1: Aduh, iya. Rame banget nih kak, kayak sampah plastik.
0: Oke, okay, yeah. Sebentar ya. Ada sesuatu yang salah.
1: Apa itu?
0: Aku ngirim krim WA salah orang. Menakutkan sekali.
2: Masih ngantuk kah kak?
0: Aduh, iya nih kayaknya masih ngantuk nih. Sebentar ya. Oke, okay. Kita hari ini pengen ngobrolin tentang ini ya, tentang daur ulang.
1: Iya kak.
0: Karena kan bentar lagi kita ada ini ya, RRI Fest. Jadi kita mau cinta sama yang namanya lingkungan.
1: Betul banget.
0: Nah, salah satunya yang kita cintai itu adalah dengan cara kita kalau sudah memakai yang namanya sampah plastik, tidak kita buang begitu aja. Karena jujur ya, yang namanya sampah plastik ini sendiri kan jadi ini ya, momok semua orang.
1: Iya.
0: Apalagi kalau kita buang sembarangan, nih sampah ini bisa menjadi hal yang tidak bisa terurai bahkan beribu-ribu tahun gitu ya. Jadi salah satu yang kita lakukan ya ini dengan mendaur ulang
1: iya.
0: Gitu nih teman Pro 2. Kamu pernah enggak sih kepikiran mendaur ulang sampah plastik pakai apa gitu? Kalian-kalian.
2: Biasanya sih botol ya Kak, apalagi kan ibu saya tuh suka banget sama tanaman.
0: Mm-hmm.
2: Jadi tuh memanfaatkan botol air mineral itu, botol galon air mineral itu dibikin pot.
3: Kayak kijang kayak gitu enggak
2: iya,
3: sih?
2: Iya, kayak buat
0: botol air mineral yang kecil-kecil itu.
2: Air mineral yang besar Kak,
0: yang besar.
2: Iya.
0: Iya.
2: Buat kayak nanam cabe atau bayam gitu-gitu Kak.
0: Jadi mulai dari botol minuman itu bisa dibikin kayak tas gitu ya.
1: Iya.
0: Terus ada lagi apa? Kantong belanja, iya. Bungkus kalo makanan.
3: Kalau ibu aku tuh pakai apa plastik sabun itu loh kak.
0: Ha-ha.
3: Nanti dijadiin satu bisa buat alas.
0: Oh iya.
3: Ya, kayak gitu.
0: Itu nempelinnya pakai apa ya itu? Lem ya?
3: Itu di setrika.
0: Oh di setrika.
2: Oh, iya. Oh. Yang biasanya kita kalau lagi nonton konser atau ada acara apa terus ada yang jualan itu ya kak.
0: Itu di setrika ya?
3: Iya, ada yang di setrika, ada yang dijahit gitu loh kak.
0: Keren ya, dijahit ya.
3: Iya.
0: Ribet loh itu ya.
3: Iya. Itu sangat-sangat menguras tenaga dan juga kesabaran sih kak ya, terutama.
0: Kan kadang-kadang harus butuh plastik yang sama ya.
3: Iya benar. Ketebalannya juga kalau ketipisan kan. Kalau kena sertika kan kepanasan kayak gitu, jadi harus sama ketebalannya itu. Gitu.
0: Wow, berarti ini ya kamu kalau contoh yang itu tadi sabun ya, sabun cuci.
3: Sabun
0: cucinya harus satu gitu ya, terus bisa sampai ukuran berapa tuh?
3: Kalau biasanya ibu aku tuh pakai yang kecil-kecil dulu tuh loh, yang kayak Molto, Downy kayak
1: sebut merek.
0: Gak apa-apa lah ya, memang sampah plastik di situ ya. Tapi bagus juga kan ada mereknya jadi berwarna ya. Kalau plastik doang putih dong.
2: Iya. Plastik doang ketipisan deh kak kayaknya.
0: Jadi ini dari rumahan lo ya Zahra ya?
3: Zahra.
0: Ya? Dari rumahan aja ya. Coba ngebayangin jutaan orang setiap hari dia itu ngumpulin yang namanya plastik atau sampah-sampah plastik itu pasti segunung banget ya kan?
2: Banget,
1: iya,
0: betul. Wow. Jadi banget. Seperti yang aku bilang bahwa plastik itu membutuhkan waktu puluhan tahun atau ratusan tahun bahkan untuk bisa terurai secara alami. Beda sama yang organik ya, itu kan gampang banget gitu ya, jadinya kompos apa segala macam. Bahkan beberapa jenis plastik ini bisa bertahan sampai 500 tahun loh di lingkungan. Artinya botol plastik yang kita buang hari ini mungkin aja ketika kita sudah punya cucu bahkan cicit itu masih ada nih, dia awet muda. Awet muda maksudnya awet tuh plastik gitu ya.
2: Iya.
0: Ya makanya orang operasi plastik biar awet muda, bener guys.
2: Biar glowing gak sih kak?
0: Iya benar-benar. Jadi yang namanya sama plastik itu gak boleh dibuang sembarangan ya, karena dampaknya juga pasti lingkungan kotor.
2: Iya.
0: Nah, salah satu caranya adalah bagaimana kita mendaur ulang yang namanya plastik itu sendiri ya. Oke, pertanyaannya buat teman Pro 2 apa ya enaknya ya?
2: Apa nih ya? Kira-kira kalian udah bikin apa aja dari daur ulang dari sampah plastik?
0: Oh iya boleh.
2: Rumah kalian gitu.
0: Kalian udah bikin kerajinan atau iya, apa? Dari sampah plastik atau plastik yang dibuang gitu ya. Boleh gabungan di 0811-369-7755 atau
2: melalui akun Instagram @rriprodua_madiun, duanya angka.
0: Yuhui.

Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Kita masih ngomongin daur ulang barengan dengan ada Vega,
1: yeah.
0: ada Zahra, yeah. ada Putri.
1: Rara. Jauhnya Kak Putri ke Rara.
0: Maklum ya,
1: yeah.
0: sarapannya belum 3 kali.
1: Masih kurang.
0: Kurang 2 kali. Ada Rara, ada Zahra, ada nah lupa lagi kan.
2: Devi.
0: Yang paling hafal tuh si ini, Vega. Si Vega. Tiap pagi soalnya ya.
1: Iya.
0: Kita ngomongin daur ulang yang sebenarnya kita bisa mulai dari diri kita sendiri ya.
1: Betul.
0: Gak usah lah nyuruh-nyuruh. Dev, daur ulang noh. Kamu sendiri gimana? Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan kalau daur ulang tuh apa sih? Milih-milih ya?
1: Iya. Memilah dulu gak sih?
0: Karena gak mau semua sampah plastik.
1: Iya. Apalagi kalau emang sampah plastiknya tuh udah benar-benar rusak dan kotor, itu kan udah gak bisa.
0: Susah ya. Iya. Jadi kalau bisa daur ulang itu okay. Sampah plastik. Tapi bisa plastik-plastik tuh kayak di...
1: Buat bunga gitu.
0: Enggak, apa? Mas, aku pernah ini dicetak jadi kayak paving block.
1: Oh iya.
0: Itu sampah plastik dibakar dulu kan?
1: Iya, dibakar.
0: Dalam arti berarti yang penyok-penyok apa segala macam yang kotor pun enggak masalah ya kayaknya.
1: Iya, kalau itu.
0: Tapi kalau didaur ulang menjadi kayak botol atau tempat bunga kan harus yang rapi-rapi.
1: Iya,
0: apalagi iya, buat apa tadi tikar.
1: Tikar, iya.
0: Kan enggak mungkin yang bolong-bolong ya. Enak jadinya. Jadi milah dulu kan, milah sampah yang bagus sama yang jelek. Kalau udah mungkin bisa dicuci. Kalau kotornya dikit sih dicuci bisa ya.
1: Dilap
0: atau dibersihin
1: juga.
0: Dari sisa-sisa makanan ya
1: bener.
0: Kan. Tapi kok aku kepikiran ya sama sampah plastik yang habis dibikin kita makan pentol bakso.
1: Udah penuh sama saus-saus nih.
0: Penuh sama saus-saus, udah gitu pojokan tuh kadang digigit kan.
1: Iya. Gitu ya. Sobeknya enggak beraturan.
0: Apakah itu termasuk sampah plastik yang bisa didaur ulang?
1: Mungkin kalau yang blok tadi mungkin bisa.
0: Iya,
1: tapi harus dibersihkan dulu.
0: Dibersihkan dari sisa-sisa apa itu namanya saus-saus yang itu ada di dalam gitu ya.
1: Mungkin itu juga kayak sesuai kebutuhan, pakainya.
0: Tapi biasanya ada kayak bank sampah tau gak sih?
1: Iya.
0: Bank sampah yang ngumpulin kayak botol-botol yang itu nanti bisa didaur ulang, entah itu dipakai buat sapu atau dipakai vas bunga atau apa itu banyak ya kayaknya bank sampah itu ya. Jadi ngumpulin tempat pengelolaan sampah gitu ya dengan cara dipisah-pisah berdasarkan jenisnya. Karena tidak semua, seperti yang kita bilang tadi, tidak semua plastik itu bisa digunakan.
1: Iya benar.
0: Kalian punya info apa nih tentang daur ulang?
3: Kalau dari aku sendiri sih pernah ya Kak, di sekolahanku SMA dulu disuruh daur ulang sampah plastik itu membuat sofa.
0: Sampah plastik buat sofa.
3: Iya, sofa. Jadi kayak eco brick, kita masukin sampah plastik jajanan kita setiap hari kita ngumpulin. Habis itu kita juga dilomba Kak, kebetulan kelasku itu juara pertama.
1: Wih, keren.
0: Jadi gini, sampahnya itu dari sampah kalian makan tiap hari dikumpulin.
3: Sampah kayak ciki-ciki kayak gitu dikumpulin dalam satu botol. Nanti ada sekitar 20-an lebih botol. Nanti tuh dijadiin satu. Habis itu kita buat kain. Kan kayak sofa duduk yang lingkar gitu loh Kak. Kayak gitu. Terus dikain, habis itu kita juriin, alhamdulillah kita dapat juara gitu.
0: Wow. Terus maksudnya dalam arti kan dudukan itu harus ini ya, harus kuat kan, harus kuat. Nah, terus gimana tuh? Kalau Mona yang dudukin kan penyok.
3: Nah, itu pakai kayu triplek itu loh Kak. Yang bawah itu juga dikasih kayu triplek, yang atas juga dikasih kayu triplek. Habis itu di kan harus
0: botolnya ada apa? Isinya enggak di dalamnya?
3: Ada apa isinya tuh? Plastik itu,
0: plastik ciki-ciki itu. Oh, eco brick itu ya, makanya. Oke.
3: Habis itu yang di atas kan sofa kan biasanya empuk ya Kak. Itu dikasih lagi sama plastik. Jadinya plastiknya itu double, di tengah sama di atasnya gitu.
0: Oh, gitu.
3: Baru dibalutin sama kain gitu sih.
0: Ih,
3: Kak.
0: Keren ya. Keren. Jadi keren. Kreatif ya.
3: Iya.
0: Terus sekarang kursinya masih di
3: masih dipakai di ruang kepala sekolah.
1: Oh. Jadi kenang-kenangan nih ya Kak.
0: Karena juara satu tadi ya, langsung dikasihkan ke ruang kepala sekolah ya. Kalau ada pengalaman yang lain enggak?
2: Kalau aku dulu itu itu buat ngehias sendal-sendal kalau 17-an kan kita manfaatin dari itu kantong kresek gitu dibuat bunga terus nanti ditempel di itu sandalnya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Terus nanti dibuat lomba deh.
0: Jadi bentuk gitu. Kayak bunga-bunga gitu ya.
3: Okay. Kalau enggak yang itu loh Kak, biasanya kalau ibu PKK itu pakai apa? Sedotan juga sama sendok plastik. Nanti dibuat lampion.
1: Oh iya. Ibu-ibu PKK.
3: Iya, ibu PKK.
0: Kalau ibu-ibu PKK yang ibu-ibu arisan beda lagi. Sedotan dibikin arisannya.
1: Oh iya, betul.
0: Itu namanya berdaur ulang. Daur ulang loh.
1: Iya.
0: Biar kertasnya tetap terlipat dengan aman ya kan.
1: Kalau Vega sendiri nih Kak, pengalamannya soal mendaur ulang sama plastik itu kebetulan kemarin di sekolah kan ada milat. Itu ada dilombain gitu setiap kelas itu bikin gaun dari sampah plastik. Itu biasanya anak-anak sekolah itu Kak. Terus habis itu di fashion show. Fashion show-in.
0: Itu gitu. Plastiknya kayak kresek gitu ya berarti ya?
1: Iya, kayak kresek. Kemarin itu kalau kelas aku itu pakai kresek warna merah sama putih. Terus ada juga tambahan kayak pelepah pisangnya gitu Kak.
0: Jadi kayak pelepah pisang
1: dipaduin dijadikan rok Kak.
0: Oh, aku masih bayangin loh. Kan pelepah pisang kan kayak
1: lembek
0: kaku.
1: Yang kering gitu Kak, kayak
0: yang kering. Itu dijahit ya?
1: Iya Kak, pakai benang. Ada juga yang ditempel pakai lem gitu.
0: Karena plastik kan kadang-kadang kalau pakai benang tuh kayak bolong gitu.
1: Iya,
0: harus hati-hati.
1: Jadi mending ditempel
0: pakai plastik. Tapi memang itu kreativitas masing-masing.
1: Benar, mau
0: dibikin sih banyak sih orang-orang yang bikin kayak plastik-plastik itu dijadiin kayak baju gitu ya. Dan macam-macam nih teman Pro 2. Ada juga yang kertas-kertas yang enggak pakai akhirnya didaur ulang menjadi kertas kembali. Itu kan ada.
1: Ada.
0: Kertas daur ulang itu kan di ini lagi pernah dia temanku kayaknya pakai kertas daur ulang habis itu dia kayak ngegambar di kertas daur ulang itu. Jadinya bentuk teksturnya kan beda ya.
1: Iya.
0: Bagus juga sih aku. Ih bagus ya. Tapi harus hati-hati karena biasanya kertas daur ulang itu kan gak kayak kanvas ya yang aman gitu. Kan itu cat air kan, jadi harus hati-hati. Mau terlalu tebel, jadi jebol iya juga sih.
1: Terlalu basah kertas juga rusak.
0: Tapi mau tebel gak jebol kan. Oh beda lagi, ini lemak. Lemak jebolnya susah, harus olahraga dulu.
2: Iya bener, olahraga kadang gak ngurang
0: gitu ya. Ya ini termasuk salah satu jenis sampah plastik yang susah didaur ulang. Oke deh teman Pro 2, ada yang sudah masuk di sini kan di 0811-369-7755 nih teman Pro 2. Aku belum pernah tapi pernah lihat dan pernah beli daur ulang menjadi tempat dia bilangnya ya itulah tempat apa itu air mineral.
1: Iya.
0: Jadi kayak keranjang gitu kali ya, terus dikasih air mineral. Pernah lihat nggak Mbak ada daur ulang buat jadi hanger?
1: Belum pernah.
0: Kalau hanger plastik aku tahu.
1: Udah jadi itu kan. Udah jadi.
0: Tapi kalau hanger yang daur ulang kayaknya belum ya?
1: Belum. Aku juga belum pernah.
3: Baru kali ini.
1: Iya, baru kali ini dengar. Iya,
0: kamu pernah nggak? Coba kirim satu. Tapi kalaupun ada keren ya, bisa dicoba nggak sih, nyoba nggak sih kapan-kapan?
1: Iya,
3: boleh.
0: Ya. Kita beli dulu ya alatnya ya. Maksudnya gini, kita beli alatnya hangernya, terus kita tempelin plastik. Jadi udah jadi.
1: Dihias itu Kak jadi.
0: Iya jadi bukan daur ulang hanger tapi
1: nambah
0: ya. Teman Pro 2 ya. Yang lain yang mau gabung boleh dong. Nanti kita juga bakal kasih beberapa informasi buat kalian gitu ya, tentang bagaimana cara efektif mengurangi yang namanya sampah plastik dengan daur ulang ini sendiri, terus dan lain-lain. Nanti mereka kasih informasi juga buat kita ya. Oke, masih barengan sama aku Mona, terus Vega, ada juga Devi, Zahra, dan juga Rara.
1: Tepuk tangan.
0: Aduh, sabar, kalau enggak nanti mereka tantrum. Tetap di Spider. Selamat

0: the station. Call it a day.
1: Don't feel stupid if you don't like what everyone else pretend to love. Jangan merasa bodoh jika kamu tidak menyukai apa yang orang lain pura-pura cinta. Emma Watson.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kita masih di Spada.
1: Selamat pagi teman Prodo.
0: Aduh, udah lapar ya? Ini kalau ngomongin tahapan proses daur ulang, kalian tahu nggak tahapannya tadi udah ya, ngumpulin, pemilahan, nyuci, terus nyacah nggak sih?
2: Iya, pasti dicacah.
0: Kayak motong, motong ini ya, motong
2: sampahnya. Bentuk sesuai bentuk apa yang kita mau.
0: Bener. Terus pelecehan.
2: Iya.
0: Aduh,
2: jangan kaget ini ya.
0: Biar mereka bangun ya. Bukan pelecehan tapi pelelehan ya. Ini cuma ganti L ke C aja udah ini ya, beda maksud ya. Jadi pelelehan itu proses kalau serpihan plastik udah terus itu dilelehkan, dicetak lah jadi produk kayak seperti tadi puffing gitu ya. Tapi kalau sampah plastik kayak tutup botol apa itu kan nggak perlu dicacah, nggak perlu apa ya, langsung di
2: ditempel-tempel.
3: Biasanya itu kalau plastik minuman kecil kayak apa air
0: mineral yang kecil-kecil, tapi yang kecil
3: biasanya itu juga dibuat keranjang nggak sih kak?
0: Oh iya benar.
3: Terus butuhnya nanti dibalutin sama pita biasanya itu kayak gitu.
0: Tapi itu banyak orang tuh dalam arti kayak beli atau memanfaatkan ya udah dikumpulin dulu apa gimana ya?
3: Kayaknya
2: lebih dikumpulin dulu biar banyak dulu gitu sih. Cuma ya tergantung ya kak.
3: Kalau kerajinan mungkin beli gak sih kak? Dirosokan kayak gitu.
0: Dirosokan itu banyak pengumpul gitu ya. Aku cuma mikir aja kalau perumpamaan kita kumpulin berarti tutup botolnya disimpan, terus botolnya diapain?
2: Daur ulang lagi kak. Iya.
0: Iyalah, jangan sampai tersisa ya. Kalau bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih penting lagi. Jangan sampah plastik didaur ulang jadi plastik, jadi sampah lagi. Oh, mulek ya.
2: Muter aja di situ.
0: Mulek alias muter aja ya teman Pro 2 ya. Terus ada lagi pemanfaatan limbah plastik ini sendiri pastinya untuk mengurangi volume tumpukan tumpukan sampah plastik di lingkungan. Membuka peluang ekonomi, benar gak sih?
3: Betul banget.
2: Soalnya biasanya ada yang jualan juga sih kalau kayak gitu. Kadang kita ada yang males untuk effort membuat itu, ada yang jualan.
3: Di Shopee ada kok kayak gitu.
0: Shopee banyak ya?
2: Banyak.
0: Terus di bazar-bazar gitu biasanya
3: di bazar kan.
0: Daur ulang loh, harganya memang lebih miring. Tapi kalau dimanfaatkan dengan baik pastinya juga lucu. Karena ada nih, aku pernah lihat di suatu tempat tuh dia rumahnya tuh semuanya daur ulang.
2: Ya, lucu sih.
0: Jadi pernah, ini daur ulang semua loh. Oh iya kah? Iya, mulai dari tempat minuman, apa segala macam. Bahkan dia punya sapu daur ulang, terus kayak tas daur ulang juga.
2: Vas bunga juga. Kalau di rumah biasanya vas bunga.
0: Itu kan banyak banget yang itu bisa dimanfaatkan. Jadi jangan sampai yang namanya plastik ini merajai muka bumi kita.
2: Sebisa mungkin kita memanfaatkan ya kak.
4: Dan yang lebih baik lagi tuh harusnya kita juga mengurangi nih kak. Jadi kayak misal belanja, kita bawa tas sendiri, tas kain atau apa gitu. Terus kayak sekarang kan banyak banget nih kak botol minum kayak gini. Nah itu juga bisa diganti dengan kita membawa tumbler.
0: Tumbler, betul. Kak aku dong buat tumbler.
2: Kita juga bawa.
0: Ini kan biasanya 1 liter ya. Aku biasanya 3 loh. Ini
2: 3 liter. Karena dari pagi sampai sore ya kak ya.
0: Dan nyerocos terus. Hausan ya.
3: Karena yapping terus itu kak.
2: Kebanyakan yapping.
0: Kita bukan cuma haus validasi tapi haus minum. Haus validasi ya. Ada yang sudah masuk di 0811-369-7755 yang di instastory-nya kita belum ada nih ya. Pernah bikin apa sih kalian dari daur ulang? Bikin baju biasanya di kelas itu ada acara. Jadi kita bikin baju sama-sama. Aku cuma ngeliatin sih teman-teman yang bikin.
2: Harusnya ikut dong.
3: Iya, harusnya ikut.
0: Tapi iya bener, per kelas tuh biasanya ada kalau mau ini ya habis ujian gitu ya biasanya. Kelas meeting.
2: Iya, benar. Kebayangkan itu sih acaranya.
0: Acara mau daur ulang apa, nanti dikumpulin, bagus-bagusan gitu nih ya. Oh iya benar. Terus Ada lagi, halo kakak-kakak berbanyak, berbanyak ya. Terus aku belum, aku sudah kepikiran sih tapi belum melakukannya, masih males.
1: Masih ngumpulin nih.
0: Masih ngumpulin mood ya.
2: Gen Z ya, harus ngumpulin moodnya 1 jam 2 jam.
0: Jadi dia mikirnya tuh udah kepanjangan. Pelaksanaannya aja yang ada. belum terrealisasi ya. Waduh. Ya tapi gak apa-apa sih kalau memang pengen apa yang mendaur ulang, lagi ada di angan-angan, coba pilih temen yang sefrekuensi katanya gitu. Kalau yuk kita daur ulang, kalau satunya pada semangat kan yang lain juga
3: semangat juga.
0: Kalian pernah nggak sih ngajak teman atau komunitas gitu buat daur ulang bareng gitu?
2: Kalau Vega sendiri sih belum sih kak, belum kayak sama teman-teman aja.
3: Mungkin sama pas waktu lomba itu kan, itu kan kerjasama, jadi ikutan semua,
0: ikutan, ya,
3: satu kelas.
0: Tapi mereka ini di sini langsung diajak ya.
2: Iya.
0: Teman daur ulang sama Kak Hani. Nanti kalau jadi tunjukkan ya. Oke deh. Aduh, kenapa udah jam segini? Harusnya kita tuh siaran 24 jam.
1: Iya, non stop. Karena kita suka yapping.
0: Bener. Tapi kalian ada ini enggak, harapan atau mungkin pesannya buat teman Pro 2 yang istilahnya kita gen, para Gen Z ini kadang-kadang enggak peduli sama yang namanya sampah gitu ya. Ada pesan atau harapan enggak dari siapa dulu tuh? Devi.
4: Kalau aku sih pesennya jangan terlalu banyak menggunakan itu sampah plastik, karena kan selain nanti menumpuk, penguraiannya juga lama banget gitu. Kalau bisa belanja-belanja ya benar kata Vega itu,
2: bawa tas sendiri.
0: Sekarang kan tas belanja banyak ya,
2: bermacam-macam,
0: murah-murah, lucu-lucu juga.
4: Terus kita juga kalau pakai pakai plastik itu kadang kita juga nambah budget loh kalau di
3: di
2: toko-toko kita nambah 500 sekarang kak.
0: Ada 500
2: 500 sudah.
0: Apa dari 700
4: ada
0: aku
4: juga 1000 tahu kak. 1000 ada 2000 juga.
2: Oh iya.
4: 2000 gitu ditanyain, "Mbak ini mau tambah kantong plastik enggak?" gitu.
2: Iya gitu.
4: Enggak. No, enggak. Kalau mau gitu.
3: Kayak gitu.
0: Seribu udah dapat tempe tuh.
2: Iya. Berarti daripada kita boncos mending kita bawa sendiri.
0: Gitu. Sekarang kan ada tas belanja kanguru juga. Tahu enggak? Perut kanguru. Kan kecil. Katanya gitu namanya gitu. Kecil tapi setelah nanti dimasukin bawah, wow, gede. Perut ibu kanguru kan gitu, anaknya kecil tuh tahu-tahu gede aja bisa masuk ya.
2: Saat anaknya.
0: Anaknya ya. Aku aja anakku. Terus-terus lain Zara.
3: Kalau dari aku sih pesannya untuk teman-teman Pro 2, ayo kita lebih jaga egois kita. Kita juga gak mikirin kita sendiri. Kita ada anak cucu kita nanti yang membutuhkan sumber daya alam yang asri dan juga ramah lingkungan tentunya.
0: Keren. Terus Ra, gimana Ra?
2: Misalnya mana
0: Ra, gimana Ra?
2: Kalau aku mungkin kalian harus bisa lebih memanfaatkan sampah yang emang bisa didaur ulang. Kan udah banyak banget tadi kita nyontohnya, banyak banget. Itu bisa dimanfaatkan buat kebutuhan kita masing-masing.
3: Buat referensi ya.
2: Iya benar.
0: Jadi tidak sekedar buang sampah, tapi memanfaatkan itu menjadi sesuatu hal yang berguna.
2: Kita yang melakukan apa?
0: Kita yang buang,
2: juga kita yang harus bisa mengolahnya.
3: Dengan mengolah juga kita bisa pakai apa namanya? Itu lapangan pekerjaan juga.
2: Dapat cuan
0: juga. Benar-benar. Terus Vega apa Veg? Oke, enak ya apa Veg? Vega.
1: Kalau aku mau bilang ini aja sih ke teman-teman Pro 2. Satu apa ya Kak? Aduh. Pokoknya satu hari kalau misal aduh gimana ya Kak? Aduh kamu jadi
0: gimana? Nafas keluarin
2: Vega.
3: Ini tuh Kak karena kita mau selesai nih, kan maunya terus.
0: Benar.
3: Grogi
0: dia. Padahal dia tiap hari grogi. Apa Vega?
1: Ini Kak, satu plastik yang kita tolak hari ini tuh bisa menyelamatkan nanti di masa depan.
0: Padahal itu tadi kata-kata udah dari semalam. Giliran kumpul orang banyak lupa dia.
1: Gak boleh. Soalnya Nika, aku hari ini adalah siaran terakhir.
0: Beneran Vega?
1: Beneran.
0: Berarti kamu besok udah gak ini lagi.
1: Enggak.
0: Jahat nih dia ya.
2: Tinggalin kita semua ya kayak.
0: Makasih ya Vega ya, udah temenin kita selama juga, beberapa ya. Hari. Nanti next teman-teman yang lain bakal temenin kita juga gitu ya. Semoga apa ya, ini jadi pengalaman luar biasa buat teman-teman ya. Seperti yang Vega bilang dan teman-teman bilang bahwa yang namanya sampah plastik ini udah tahu yang namanya sampah plastik itu pasti nggak bermanfaat lah ya, karena tidak bisa terurai. Jadi kita pindahkan statusnya si sampah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan itu berdaya jual, udah gitu juga bisa dimanfaatkan untuk peluang usaha. Terus juga untuk apa itu namanya,
3: aksesoris juga,
0: aksesoris
3: bisa,
0: terus peluang pekerjaan juga untuk orang lain. Karena satu sampah yang kita tolak ini sendiri juga bisa menjadi masa depan yang luar biasa. Ditolak aja, ditolak jadi sampah ya, tapi kalau dimanfaatkan untuk hal yang berguna, boleh.
3: Boleh banget. Boleh. Untuk Indonesia maju.
0: Untuk Indonesia maju.
3: Indonesia emas.
0: Oh, Indonesia emas.
2: 2045.
0: Kalau sampah emas mah aku enggak buang. Aku simpan. 2 tahun lagi jual. Makasih ya teman-teman ya. Terima kasih juga buat yang sudah masuk di 0811-369-7755. Setelah ini bakal ada Maitoru yang temenin kalian di Spada Brem dan juga Hitlist ya. Thank you teman-teman. Bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: RRI.co.id

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRA_Madiun.
1: Segera download RRI Digital.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id, sumber

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Wadah, selamat pagi teman Pro 2. Yeay, ditemenin sama Mei Toru ya di pada sesi brem ini. Karena Mona jalan-jalan menghangatkan diri ya teman Pro 2. Dari subuh tadi udah ada di dalam cool box ini teman Pro 2 ya. Dan tadi sempat ada huru hara ya teman Pro 2. Ada burung hantu yang nyamperin kita nih teman Pro 2 di subuh-subuh tadi gitu ya. Itu menandakan kita gak boleh takut hantu ya teman Pro 2. Burung hantu aja nemenin kita gitu ya. Dinas pagi, dinas subuh di sini. Nah, burung hantunya lucu sekali nih teman Pro 2 ya. Nah, sayang sekali kalau misalnya burung hantu dan satwa lainnya gitu ya hilang atau punah gara-gara habitatnya juga punah. Nah, makanya hari ini karena memperingati hari hutan gitu ya, nanti kita bakal ngebahas lagi nih tentang kelanjutan obrolan kita di episode minggu lalu ya sama Kalinda Yuhana. Nah, tapi kali ini Metoru sendirian nih teman Pro 2. Jadi kita ngobrol santai antara aku dan kamu aja ya teman Pro 2. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang komunitas pinggir hutan. Sempet di-spill ya sama Kalinda Yuhana minggu lalu, tapi hari ini kita bakal perdalam lagi apa sih komunitas pinggir hutan itu. Dan pastinya kamu bisa berpartisipasi ya teman Pro 2. Kasih tanggapan kamu, kasih komentar kamu, kasih ide mungkin ya. Apapun itu, kamu juga bisa request lagu lewat WA kita ya di 08113697755 ataupun melalui Instagram kita @rripro2madiun, duanya angka. Metor tungguin. Bye bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Yeay, teman Pro 2, kita ngobrolin tentang komunitas pinggir hutan ya tadi. Apa sih komunitas pinggir hutan itu? Apakah ada orang-orang ya yang punya hobi tertentu lagi duduk-duduk di pinggir hutan gitu ya. Pinggir kali ah, metoru ah, pinggir hutan. Hutan mah lebar, pinggirnya banyak ya teman Bro 2. Ada-ada aja.

Ya teman Bro 2 melansir ya dari beberapa artikel di Google ini ya teman Bro 2. Komunitas pinggir hutan itu kelompok masyarakat lokal atau masyarakat adat ya lebih tepatnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan menggantungkan sebagian atau seluruh penghidupan, kebudayaan, serta kebutuhan sehari-hari pada ekosistem hutan secara lestari. Bagus banget nih kata-katanya ya. Jadi memang bertumpu ya, kehidupannya itu bertumpu pada ekosistem hutan nih teman Bro 2. Dan untuk karakteristik juga kehidupannya gitu ya, ketergantungan sumber dayanya memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Misal nih, misal madu, terus rotan, ada obat-obatan tradisional hingga air bersih. Itu didapat semuanya alami teman Bro 2. Ini kayak masyarakat yang zaman dulu banget gitu ya, berburu dan meramu itu teman Bro 2, itu benar-benar dilakukan sama masyarakat adat. Dan sampai sekarang memang masih ada ya teman Bro 2, beberapa daerah yang memiliki masyarakat adat yang original gitu ya, yang tidak tersentuh sama teknologi maupun modernitas dari dunia luar. Karakteristik selanjutnya itu biasanya punya banyak kearifan lokal ya, memiliki aturan adat atau tradisi turun-temurun dalam menjaga kelestarian alam dan juga mencegah kerusakan hutan. Nih, bagus nih. Ini salah satunya ya, yang udah disebutkan Kalinda waktu episode kemarin ya, yang menyebutkan bahwa jangan main ke hutan, ada penunggunya. Nah, itu tuh salah satu cara gitu ya masyarakat adat untuk membentuk ya satu pemikiran bahwa kita nggak boleh macam-macam di alam gitu ya, ada penunggunya. Kan konteksnya bisa sesuatu yang gaib gitu ya teman Bro 2, padahal penunggunya di sini adalah satwa di dalam hutan tersebut, terus juga ada tanaman-tanaman di situ yang memang dilindungi, yang memang udah mulai punah gitu ya keberadaannya. Jadi ada beberapa cara gitu teman Bro 2 untuk menjaga tradisi, menjaga kelestarian hutan dan juga alam. Kemudian ada perhutanan sosial nih ya, banyak dari komunitas ini yang dilibatkan melalui program resmi dari pemerintah untuk mengelola kawasan hutan secara legal dan berkelanjutan nih sama Pro 2. Jadi untuk menguatkan regulasi ya teman Bro 2. Jadi perlu juga menggandeng satu instansi nih ya teman Bro 2 biar bisa makin kuat nih ya hukum yang berjalan, regulasinya. Gak cuman dari pemikiran tadi, gak cuman dari pembentukan sudut pandang doang ini ya, tapi memang ada reward and punishment di situ nih teman Bro 2 biar satu aturan itu bisa tegak dijalankan kayak gitu. Masih ada yang bakal kita bahas tentang komunitas pinggir hutan ini dan tentunya nggak sedikit ya teman Bro 2. Meskipun waktunya tinggal sedikit lagi, tapi it's okay lah, kita bahas lagi. Dan kalau nggak cukup, bahas lagi minggu depan episode lain kan, episode selanjutnya bisa kan teman Bro 2. Dan jangan lupa gabung ya di 0811 369 7755.

Ya teman Pro 2 masih di 95,2 MHz ya di RRI Pro 2 Madiun ini teman Pro 2. Kita ngebahas tentang komunitas pinggir hutan ya. Masih ada 6 menit nih ya, detik-detik akhir ini. Ya waktunya mepet banget ya teman Pro 2 hari ini. Tapi gak apa-apa, kita harus tetap update meskipun sedikit demi sedikit ya teman Pro 2. Ya, ngomongin tentang komunitas pinggir hutan ya, yang tadi udah ada karakteristiknya berburu dan meramu gitu ya. Patokannya sama ekosistem hutan secara lestari ya, teman Bro 2. Ada yang jadi tantangan ya tentunya yang kita hadapi ya. Ada tantangan dari tekanan lingkungan ya. Ini benar-benar marak ya terjadi di masa sekarang ini ya. Jadi ancaman alih fungsi lahan, deforestasi, dan perubahan iklim yang mengurangi hasil tangkapan atau panenan dari hutan. Ya, banyak perubahan ya tanaman kan, apalagi nggak bisa seadaptif itu ya teman berdua. Jadi perubahan cuaca sedikit aja, pergeseran garis lintang matahari aja itu bisa menyebabkan perubahan kuantitas ya tentunya.

juga kualitas pastinya tentang hasil hutan. Yang kedua, ada akses dan legalitas ya teman bro dua. Perjuangan atas hak tenurial tanah adat dan batas wilayah kelola yang biasanya kerap banget bergesekan dengan korporasi atau kawasan konservasi negara. Nah ini ada waktu itu footage ya teman bro dua tentang satu wilayah di satu hutan gitu yang dirobohkan dengan alat berat gitu ya. Ada beberapa masyarakat adat yang keluar untuk bernegosiasi ya sama kepala proyeknya. Cuman kita tidak tahu kelanjutan footage itu seperti apa. Apakah ada perdamaian, apakah ada win-win solution, kita tidak tahu. Tapi harapannya semoga teman-teman masyarakat adat yang ada di penjuru Indonesia dan global ya bisa mempertahankan haknya, mempertahankan tanah kelahirannya yang tetap lestari ya teman bro dua. Meskipun ya sekarang ini marak banget alih fungsi lahan dan kita juga nggak punya power yang besar. Tapi kalau misalnya kita bersatu nih teman bro dua ya, kita bersatu dan mengkampanyekan ini sebisa mungkin, nggak mungkin nggak ada perubahan sih ya, pasti ada perubahan kecil nggak apa-apa, tapi kita seenggaknya sudah mengusahakan semaksimal mungkin. Kemudian kesejahteraan ekonomi ya, keterbatasan akses pasar untuk menjual hasil bumi secara adil tanpa merusak lingkungan ya, karena tadinya sifatnya jauh dari modernitas nih teman pro dua, jadi agak susah ini untuk mendistribusikan hasil bumi yang ada dari hutan ya. Mungkin karena itu juga ya ekonomi sirkulernya berputarnya hanya di wilayah tersebut ya, jadi jual belinya juga di wilayah tersebut, karena memang kalau dibawa keluar itu akan kosnya mungkin akan lebih banyak ya daripada keuntungan yang masuk ya teman pro dua. Sebenarnya masih banyak teman pro 2 pembahasan tentang komunitas pinggir hutan ini. Minggu depan kita lanjut jadi 2 aja kali ya, karena ini udah 10 kurang 2 menit nih ya. Sebentar lagi bakal masuk ke segmen Hitlist Indo ya. Dan buat kamu yang masih belum sempat bergabung di pada sesi Brem, kamu bisa gabung di Hitlist Indo maupun Hitlist Manca nanti ya. Dan menikmatilah ya program-program yang ada di RRI Pro 2 Madiun ini ya. Kita masih barengin kamu sampai jam 12 malam nanti. Oke, teman Pro 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Kita simak sesaat lagi info Pro 2.

0: Saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama dengan aku, Raden. Kasus batuk, pilek, dan demam meningkat dalam beberapa bulan terakhir saat musim kemarau. Keluhan disebabkan berbagai virus pernapasan yang masih bersirkulasi di masyarakat. Virus penyebab meliputi influenza, RSV, serta COVID-19 dengan aktivitas lebih rendah. Gejala meliputi demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan tubuh lemas. Praktisi kesehatan Dr. Suci Nurika Hafiza mengatakan peningkatan kasus dipengaruhi perubahan musim dan meningkatnya aktivitas masyarakat. Kontak di sekolah maupun perkantoran menurutnya mempercepat penyebaran virus pernapasan. Berikut di berita selanjutnya. Penyerang tim nasional Mesir, Mohamed Salah, resmi bergabung dengan Trabzonspor selama 2 musim. Salah berstatus bebas transfer setelah kontraknya bersama Liverpool berakhir. Kebersamaan 9 tahunnya dengan klub asal Merseyside itu pun resmi berakhir. Setibanya di Turki, Salah menyapa para pendukung Trabzonspor. Ia mengaku antusias memulai perjalanan baru bersama klub tersebut. Kamu bisa dapetin informasi menarik lainnya di laman rri.co.id maupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Jagat Rasa dari Samuel Cipta nih teman Brodo yang mengantarkan kita ke Hitlist Indo hari ini ya, spesial 7 Agustus 2026. Aduh, gimana sih dinyanyiin Jagat Rasa sama Samuel Cipta tuh? Kayak ada manis-manisnya gitu ya teman Brodo.

Meskipun rilisnya tuh udah dari 22 Mei 2026 ya teman bro, lagu ini masih jadi salah satu hit list Indo ya, yang cukup menyenangkan dan menenangkan pastinya ya teman bro. Di sini, di lagu ini, di single ini menceritakan tentang cinta sebagai perasaan terbesar manusia nih teman bro ya. Frasa yang diambil tuh jagat rasa, berarti alam rasa, di mana hati menjadi semesta tempat kemanapun seseorang melangkah pergi. Ya bakal selalu jadi tempat pulang ya teman bro. Yang artinya menjadi cinta sejati.

genrenya pop, folk, dan jazz ya. Sampai banget ketulusan cintanya dan keromantisannya versi Samuel Cipta ini. Habis ini masih ada beberapa hitlist Indo lainnya ya yang bisa kamu nikmati, dan kamu juga bisa request lagu nih teman bro 2. Tapi ingat lagu Indonesia ya, karena ini waktunya hitlist Indo.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis. Cemilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lenyap tak berbekas nanti. Atau mau menurut tuk cahaya raga abadi.
1: Ih, serem ya teman Pro 2. Lagunya emang serem ya. Memang iya, memang scoringnya dibikin untuk salah satu film ya yang menjadi produksi Indonesia ya. Original soundtrack film Monster Pabrik Rambut ya. Jadi selain digunakan, selain memang untuk lagu ya, ini memang digunakan untuk soundtrack sebuah film yang cukup menyeramkan teman Pro 2.

Lagu ini menggambarkan realitas pekerjaan ya teman bro dua. Kalau nggak nurut disingkirkan ke tepi gitu. Apalagi teman-teman yang pekerjaannya itu masih belum ada regulasi atau kontrak yang jelas gitu. Biasanya digunakan perusahaan untuk ya semena-mena seperti itu nih teman bro dua. Jadi harapnya kita tetap jaga diri sendiri ya teman bro dua. Kalau kerja jangan terlalu diforsir juga, karena yang merasakan ini yang kayak ngobatin itu juga kita sendiri. Kantor tuh nanti bakal nyari karyawan baru lagi gitu ya, kalau misalnya kamu udah gak kuat. Jadi baik-baiklah pada dirimu sendiri gitu ya, jangan sampai terlalu diforsir.

Emang nuansanya suram, melankolis ya teman berdua. Ini menggambarkan memang kelelahan kehidupan orang dewasa ya, yang harus bekerja, harus menyambung ke penghidupan ini ya teman berdua. Jadi ada benturan ya, kenangan dunia masa anak-anak yang penuh keceriaan dan juga kelelahan yang dialami orang dewasa dalam menjalani rutinitas yang pastinya di sini terus berulang ya teman berdua, setiap hari diulang, setiap hari ada aja yang bikin shock terapinya, ada aja yang bikin capek gitu. Tapi ya dinikmati teman berdua, karena sebagai manusia juga ya kita perlu eksplor hal baru, kita perlu menggunakan diri kita ini untuk beraktivitas ya, biar enggak kepikiran hal-hal yang lain-lain malahan.

kayak lagu ini ya teman Brodo ya, Metaru juga lanjut kerja lagi. Kalian dengerin dulu beberapa single yang bakal diputar berikut ini ya.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman Pro 2, usai sudah hit list Indo hari ini ya. Tadi diawali sama lagu-lagu hits ya pastinya. Dan di menit 54 ini diputerin lagu Adrian Khalif ya, 2001 kali. Ini requestannya juga berkali-kali ya. Belum ada ribuan tapi udah berkali-kali. Metoru udah ngelihat beberapa chat dari teman-teman Pro 2 ini mintanya Adrian Khalif 2001 kali, kalau enggak haha Sabrina Leonor gitu ya. Ini tipe-tipe enggak mau galau ya teman-teman Pro 2 ini.

Pastinya lagu ini bukan cuman buat pasangan ya teman bro dua. Ini juga bisa kok universal buat ke teman ya, buat sahabat, buat ke orang tua ya. Apalagi ini yang banyak banget kita tuh cekcoknya setiap hari, banyak banget yang diobrolin, banyak banget konflik. Tapi ya balik lagi, bagaimana kita pulang ya tetap adanya di cinta tersebut ya. Jadi tarik ulur gitu ya, pertengkaran, ego ya, semuanya ada di situ. Tapi ya gak masalah selama berakhir balik baik lagi, kayak kata Adrian Khalif ini.

2001 kali berkali-kali ya teman Perudem, semoga tidak bosan. Dan berkali-kali juga Meitoru ingetin kalian supaya tetap gabung di RRI Pro 2 Madiun. Kalian bisa join lewat WA kita di 0811369 7755, atau melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Jangan lupa ya, ada Sepada Brem juga ya, yang biasanya live YouTube ya teman Pro 2. Selamat berakhir pekan ya, dijaga selalu semangatnya sebagai generasi muda gitu ya. Untuk hari ini kita sudahi sama Meitoru ya, sama yang lain masih ada. Abis ini masih ada Kaninya yang nemenin kalian semua teman Bro 2. So tetap semangat dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Meitoru pamit, bye bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Di Santai Siang ada di Hitlist Manca. Barengan kan ya Putri, temenin kamu sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita ya. Di hari Jumat, kalendernya ke 7 Agustus 2026. Aku bakal temenin kamu, teman Pro 2, sepanjang Santai Siang sampai sore ceria hari ini ya. Yang pasti karena hari ini hari Jumat, Jumat kamu harus bahagia.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: RRI.co.id.

Koleksi terbaru dari Anderson Paak, teman Pro 2, kolaborasi dengan artis K-pop ya. Aduh, ini ngebacanya apa ya? NMIXX. Mana aku bukan K-popers lagi, NMIX ya. Itu kayak motor ya. Aduh. Siapa sih mereka? Kalian tahu? Ya deh, kalau Anderson Paak-nya aku tahu, teman Pro 2, karena dia memang beberapa waktu ini berkolaborasi sering ya dengan beberapa artis K-pop. Dengan aduh lupa aku Aespa, terus sama siapa lagi ya? Pokoknya cewek aja lah teman Pro 2 ya. Kali ini dengan Caution, teman Pro 2, ini satu single ya yang dirilis pada Mei kemarin. Diproduseri bersama Dem Join dan Anderson Paak sendiri, teman Pro 2 ya, yang suka dengan single-single Anderson Paak itu memang agak-agak ngedance begitu ya. Semoga bisa semakin membuat Jumat kamu bahagia ya. Hari ini tuh banyak banget yang bahagia karena besok Sabtu Minggu weekend udah libur gitu ya. Well, it's okay ya. Aku akan membalas mereka semua di hari Senin nih. Tapi ya it's okay lah teman Pro 2 hari ini, walaupun aku juga baru masuk gitu ya. Para fansku sudah menyambut dari tadi, aku seneng banget, terima kasih ya teman Pro 2 ya. Yang mau request bola di 08 11 36 97 755, aku mau ke Gracia Bram dulu teman Pro 2. Katanya tolong yang itu dinaikin sekarang. Udah aku naikin sekarang. Didengerin baik-baik ya.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Lewis Capaldi, teman Pro 2 yang ya kayaknya gak pernah gagal untuk menyentuh hati. Gak tahu, kayaknya single-singlenya emang gitu ya. Sometime bikin suasana hati itu porak-poranda karena lirik-liriknya yang menyentuh. Tapi kadang dengan ya dia bilangnya sih lagu dan juga lirik yang simple tapi cukup touching. A heart. Kenapa jadi sok bahasa Inggris sih? Iya deh teman Pro 2, Stay Love. Ini ya rilis di bulan April 2026 lalu teman Pro 2, yang pertama kali dibawakan saat konsernya di Madison Square Garden dan menjadi bagian dari extended play berjudul Survive teman Pro 2 ya. Bilangnya sih ini tambahan lagu baru begitu ya, tapi kayaknya terlalu spesial deh ya untuk di anggap sebagai atau disebut sebagai tambahan teman Pro 2 ya. Bercerita tentang kerapuhan diri, perjuangan menghadapi masa sulit. Lagu ini memberi harapan agar seseorang tetap ya bisa survive, atau setidaknya teman Pro 2 ada seseorang yang tetap tinggal menemani saat berat ya. Terkadang dengan cukup menemani aja. Iya, cukup nemenin aja teman Pro 2 tanpa harus banyak bicara, tanpa harus banyak action. Kehadiran kamu itu sangat bermakna begitu ya untuk orang-orang yang memang sedang membutuhkan dukungan ya, apalagi dukungan moral. Well, dari Lewis Capaldi teman Pro 2, aku geser ke Ellie Goulding yang baru sih lagu ini ya rilisnya Juni kemarin, yang menjadi single utama dan lagu pembuka dari album studio keenamnya I Know Too Much teman Pro 2 yang dijadwalkan bakal rilis bulan depan. Black Prada Dress teman Pro 2. Wah, mahal dong ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Main teman Pro 2 dari Kego ya. Ini langsung mencuri perhatian begitu ya, karena disebut sebagai tribute emotional Kego untuk salah satu sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan musiknya teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Avicii ya. Dan DJ sekaligus produser asal Norwegia ini, langsung teman Pro 2 ya, blak-blakan memang dia gak pernah begitu ya menyembunyikan kekagumannya terhadap Avicii. Bahkan setelah kabar meninggalnya Avicii pada 2018, Kego ini sempat menghentikan penampilannya di Coachella untuk memberikan penghormatan khusus begitu ya. Dia menyebut Avicii ini sebagai inspirasi terbesar yang membuatnya mulai menciptakan musik elektronik ya. Dan emosional itu juga pernah terlihat ketika Kego merilis versi tribute dari lagu Forever Yours pada 2020 yang sebelumnya direkam Avicii bersama dengan Sandro Cavazza ya. Dari Heaven on Your Mind teman Pro 2, aku mau puterin ya. Ini salah satu pencetak hits terbaru juga. Setelah mencuri perhatian lewat Die on This Hill, Sienna Spiro menghadirkan proyek penuh pertamanya sebagai sebuah pernyataan artistik begitu ya, mengeksplorasi hubungan antar manusia, cinta dan berbagai emosi yang datang silih berganti. Single ini teman Pro 2 dirilis bersama dengan video musiknya pada 3 Juli yang lalu. Terinspirasi dari pengalaman pribadinya saat sempat tinggal di New York. Jadi kala itu dia menjalin komunikasi begitu ya dengan seseorang yang berulang kali mengatakan akan datang menemuinya, tapi tidak pernah kunjung tiba. Great Expectation.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ada lagu patah hati, tapi gak kelihatan patah hati. Mungkin The Kids Laroi Teman Pro 2 lewat PCC. Ini merupakan salah satu track di album Before I Forget Deluxe Teman Pro 2. Memang sih ya, versi deluxe ini hadir sebagai kelanjutan dari album yang pertama kali dirilis pada Januari lalu. Sekaligus memperluas tema patah hati dan refleksi diri yang menjadi benang merah proyek tersebut. Kenapa lagu ini mencuri perhatian? Karena produksi slick dan atmosfer klubnya kuat banget Teman Pro 2. Tapi kalau kamu tahu makna liriknya begitu ya, tetap bisa membawa emosi patah hati. Saya rak ini singlenya Teman Pro 2 ya. Musiknya juga ya. Iya deh, ini anthem yang sempurna buat kamu yang mungkin sedang mencoba move on emosional, tapi tetap punya energi yang bisa menghidupkan suasana ya. The Kids Laroi dengan Pisces Teman Pro 2 membawa kita di menit ke-52 dari jam 11 waktu Indonesia Barat. Aku mesti tuntasin dulu kebersamaan kita ya di Hitlist Manca. Selamat siang ya buat yang udah gabung di 0811 369 7755. Selamat siang juga buat Kak Afif ya. Tadi udah sempat disapa belum ya sama si Maitoro ya. Telat banget aku nyapanya ya. Semoga masih stay tune sampai dengan saat ini Teman Pro 2 ya. Dan kenapa kamu gak perlu geser channel ya menemani istirahat siang kamu di Jumat ini Teman Pro 2. Aku masih menghadirkan single-single pilihan, beragam informasi menarik ya, unik juga dari berbagai apa ya, pokoknya macam-macam aja Teman Pro 2 ya. Ada dari nanti seputar olahraga, dari dunia hiburan. Dan pastinya selamat menikmati hari Jumatnya sekali lagi Teman Pro 2. Kenapa? Karena tagar Thanks God It's Friday. Selamat menjelang akhir pekanmu. Ada munya di situ ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

95,2 Prodo RR Madiun, teman terbaik kamu. Masih kan ya temenin kamu di santai siang. Siang yang terik banget teman Prodo, karena memang puncak musim kemarau begitu ya. Kalau menurut perakiraan dari BMKG, Juli sampai Agustus teman Prodo, ini potensi keringnya begitu ya di puncak musim kemarau ini meluas sekitar hampir 0,5% wilayah daratan teman Prodo ya. Sebelum nanti berkurang pada September ya. Dan cuaca yang memang semakin panas ini bisa berdampak ya buat kesehatan, mulai dari dehidrasi, kelelahan akibat panas, atau bahkan meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan akut. So harus benar-benar pintar menjaga kondisi tubuh selama musim kemarau teman Prodo ya. Dengan mungkin selain minum air putih ya, kebutuhan cairan ini juga bisa dipenuhi ya melalui makanan, buah dan sayuran ya, seperti semangka, melon, mentimun, tomat. Ini mengandung kadar air yang tinggi sehingga bisa membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Belum lagi beberapa buah yang aku sebutin tadi kayaknya lagi musim ya, jadi harganya tidak terlalu tinggi teman Prodo ya. Tapi ada sih ini ya, melon. Mungkin kalau di pasar, di toko buah gitu ya, di ya di dekat rumah, berapa tuh melon bisa yang satu buah melon bunder begitu ya, 25 sampai 30 ribuan lah teman Prodo ya. Ini ada melon yang harganya ratusan juta rupiah. Wah, kalau ini sih bukan penangkal dehidrasi ya. Kayaknya malah bikin dehidrasi karena shock. Kira-kira melon apa? Beragam informasi unik dan menarik masih bakal aku bagi buat kamu teman Prodo. Unik karena mungkin ini di luar dugaan atau tidak pernah terpikirkan. Adakah

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

15.000 teman Pro 2 itu matang dan enak, jujur aja. Ya aku suka melon yang matang karena selain empuk, manisnya pas, airnya banyak begitu ya. Benar-benar bisa mengobati dahaga. Tapi kalau melon yang satu ini kayaknya bukan malah mengobati dahaga, malah bikin pusing. Karena harganya kok 15.000 teman Pro 2 ya. Ini ratusan juta. Ya, ini harga melon ya puluhan ribu tidak berlaku buat Yubari King, melon premium asal Jepang yang dikenal sebagai salah satu buah termahal di dunia. Harga Yubari King bahkan bisa menyamai mobil baru teman Pro 2 ya. Jadi pada lelang musim pertama tahun 2026 di Jepang, sepasang melon Yubari King terjual seharga 5,8 juta yen atau sekitar 658 juta rupiah. Bahkan bisa dapat 2 mobil, teman-teman. Harganya fantastis. Bukan sekedar mencerminkan rasa buahnya, tapi katanya juga kualitas. Proses budidaya yang sangat teliti serta nilai prestis yang melekat pada buah premium tersebut. Kalau melansir dari barat, teman Pro 2, Yubari King ini berasal dari kota Yubari di prefektur Hokkaido, Jepang ya. Kota kecil dengan populasi kurang dari 10.000 jiwa, punya kondisi alam yang dianggap ideal untuk membudidayakan melon. Tanah vulkanik yang subur dari gunung Terumai, udara sejuk, curah hujan yang relatif rendah menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan buah dengan kualitas terbaik. Namun faktor alam hanyalah sebagian dari rahasia di balik kemewahan Yubari King. Sisanya berasal dari ketelitian para petani yang merawat setiap buah secara intensif. Melon ditanam di rumah kaca berpemanas saat musim dingin ya. Ketika buah mulai tumbuh, petani itu meletakkan alas kecil di bawah melon agar bentuknya bulat sempurna sekaligus terhindar dari kontak langsung tanah. Paparan sinar matahari pun juga diatur ya. Jadi terlalu banyak sinar matahari ini bisa merusak pola jaringan atau jaring-jaring putih begitu ya, khas pada kulit melon. Sementara kalau terlalu sedikit, membuat kadar gulanya tidak berkembang maksimal. Yubari King sendiri merupakan hasil persilangan satu generasi dari spesies cantaloupe ya. Bibitnya tidak dibudidayakan di luar wilayah Yubari sehingga keasliannya tetap terjaga. Pengembangan melon ini juga dimulai ya setelah asosiasi melon Yubari dibentuk pada 1960. Teman Pro 2 kala itu cuma sekitar 17 petani lokal begitu ya. Dan sejak pertengahan 1960-an, Yubari pun dikenal sebagai salah satu sentra penghasil melon terbaik di Jepang. Kenapa harganya mahal? Nah, keistimewaannya terletak pada kualitas yang nyaris sempurna. Sesempurna apa sih melon begitu ya? Jadi setiap buah ini punya berat sekitar 1 sampai 2,5 kg dengan daging berwarna jingga cerah, teksturnya lembut, minim serat serta memiliki aroma harum yang khas. Tingkat kemanisannya juga tinggi, mencapai lebih dari 10 derajat Brix teman Pro 2 ya. Bahkan melon premium bisa punya kadar gula hingga 13 derajat Brix atau lebih. Sebelum dipasarkan, setiap melon ini melalui proses seleksi yang sangat ketat. Pemeriksa akan menilai bentuk, benar-benar bundar sempurna, kadar gula, warna daging, hingga pola jaring pada kulit buah. Jika bentuknya kurang simetris sedikit aja, pola kulitnya tidak sempurna, atau kualitas rasanya belum memenuhi standar, buah tersebut tidak akan mendapat predikat Yubari King. Pertanyaannya, yang tidak lolos seleksi dikemanain? Jadi pengen nyobain yang gak lolos seleksi, siapa tahu begitu ya. Harganya gak setinggi itu, tapi di luar jangkauan nalar sih. 600 sekian juta rupiah per buah loh teman Pro 2. Wah, gak cuman 2 mobil sih. Kayaknya bisa jadi langsung CEO ya kalau di sini ya.

0: tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

panas-panas gini paling enak minum minuman yang menyegarkan teman Pro 2 ya. Ada alternatif sih sekarang gitu ya. Teman-teman aku teman-teman tuh banyak kalau pesen es gitu ya yang tanpa gula, karena mereka mengganti gula itu dengan pemanis yang lain gitu ya, dari stevia dan sebagainya begitu. Tapi ternyata teman Pro 2, kita mungkin perlu hati-hati juga mengkonsumsi minuman atau makanan dengan pemanis buatan rendah kalori atau bahkan tanpa kalori sama sekali. Karena penelitian terbaru menemukan beberapa jenis pemanis buatan berpotensi mempercepat penuaan otak. Jadi studi yang dipublikasikan dalam jurnal Neurology pada Juli 2026 kemarin ya, mengobservasi sekitar hampir 13 ribuan orang yang mengkonsumsi 7 jenis pemanis buatan. Biasanya kan pemanis rendah kalori atau tanpa kalori sering dianggap sebagai alternatif sehat ya untuk pengganti gula. Tapi temuan dari peneliti ini, teman Pro 2 ya, dari Universitas São Paulo, Brazil, itu menunjukkan pemanis tertentu mungkin punya efek negatif pada kesehatan otak dari waktu ke waktu. Ada 7 jenis pemanis buatan yang diteliti dalam studi ini, teman Pro 2 ya, antara lain aspartam, sakarin, acesulfam K, eritritol, silitol, sorbitol, dan tagetos. Berbagai jenis pemanis ini biasanya ditambahkan ke produk ultra proses ya, seperti minuman ringan, minuman energi, yogurt, hingga dessert yang dipasarkan sebagai produk rendah kalori. Para peneliti mengelompokkan para peserta ke dalam 3 kelompok berdasarkan total asupan pemanisnya, teman Pro 2 ya. Yang pokoknya intinya setelah diteliti begitu ya, mereka mengisi kuesioner terkait asupan harian. Terus ada penilaian kognitif awal, pertengahan, dan akhir teman Pro 2 untuk mengukur jumlah aspek fungsi otak seperti kelancaran verbal, memori kerja, mengingat kata, hingga kecepatan memproses informasi. Lalu hasilnya seperti apa? Setelah mempertimbangkan usia, jenis kelamin, tekanan darah, penyakit kardiovaskular, dan faktor relevan lainnya, para peneliti menemukan perbedaan jelas di antara 2 kelompok teman Pro 2 ya. Jadi kelompok yang mengkonsumsi kelompok dengan konsumsi terbesar mengalami penurunan kemampuan berpikir ya dan daya ingat sekitar bahkan 62% lebih cepat ketimbang kelompok dengan konsumsi yang rendah ya. Jadi perbedaan ini bahkan setara dengan 1,6 tahun penuaan lebih cepat. Nah, di sisi lain teman Pro 2, faktor usia juga mempengaruhi hasil ya. Jadi di antara peserta dengan usia di bawah 60 tahun, kelompok dengan konsumsi tinggi mengalami penurunan kelancaran verbal dan kinerja kognitif lebih cepat ketimbang kelompok konsumsi rendah begitu ya. Teman Pro 2, dari 7 pemanis buatan yang diteliti, 6 diantaranya menunjukkan penurunan fungsi otak cepat, khususnya memori, kecuali tagetos. Jadi jenis ini jadi satu-satunya pemanis buatan yang tidak menunjukkan penurunan kognitif dalam penelitian. Tapi apakah tandanya tagetos ini lebih aman? Ternyata belum tentu. Menurut peneliti, diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengonfirmasi temuan tersebut dan menyelidiki apakah alternatif gula olahan lainnya seperti misalnya saus apel, madu, sirup maple, atau gula kelapa, ini juga mungkin merupakan alternatif yang efektif gitu ya. Jadi studi ini tidak mencakup semua jenis pemain buatan begitu ya. Jadi belum bisa digeneralisasi untuk semua pengganti gula. Tapi yang sudah pasti dari 7 jenis pemanis tersebut teman Pro 2, ada baiknya dikurangi saja begitu ya. Jadi ada aspartam, sakarin, acesulfam K, eritritol, silitol, sorbitol, dan juga tagetos. Atau kalau kamu mau ini teman Pro 2 ya, beli makanan minuman kemasan, ditulis di situ okelah rendah gulanya bukan pakai gula murni begitu ya, pakai pemanis buatan, cek lagi pemanis buatannya termasuk 7 gitu ya jenis tadi atau tidak, kalaupun iya lebih baik dikurangi juga.
bukan nggak yang sama sekali ya teman Pro 2. Kalau kita tidak mengkonsumsi gula atau pemanis sama sekali, aduh nanti hidupnya nggak manis katanya.

0: Segera download RRI Digital.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Masih lanjut ya kebersamaan kita di Santai Siang, beragam informasi dari dunia olahraga, dunia hiburan juga masih bakal hadir ke ruang dengar kamu, teman Pro 2. Dan aku juga punya banyak informasi seputar event-event di RRI Madiun. Walaupun nanti masih September mendatang, teman Pro 2, kamu perlu catat dulu begitu ya, beberapa event yang bisa kamu ikutin. Nanti 3 September ada workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating, teman Pro 2. Ada lomba menulis berita, voice over, storytelling content juga. Kemudian ada seleksi bintang radio. Buat kamu nih teman Pro 2 ya, yang tahun lalu kayaknya belum bisa nembus ke tingkat nasional, coba lagi tahun ini ya. Nanti 5 September bakal ada seleksi bintang radio tahun 2026, teman Pro 2. Terus buat kamu yang suka olahraga, hobi goes, pastikan kamu join di Ngontel Bareng ya, tanggal 6 September dalam rangkaian Festival Harmoni Dalam Aksi. Paginya ngontel, habis itu rehat dong ya. Kamu bisa menikmati aneka jajanan di Bazar UMKM, terus sambil teman Pro 2 gitu ya, dapat materi mendaur ulang sampah plastik. Nah, seperti apa ya? Tungguin aja 6 September teman Pro 2, yang pasti ada door prize dan hiburan menarik ya. Buat yang penasaran dengan dunia broadcasting, kita bakal gelar wisata radio teman Pro 2 pada 8 September ya. Dan ada pentas seni dan budaya pada 12 September. Tuh, banyak banget ya. Masih bulan depan, save dulu tanggalnya. Ancang-ancang mulai dari sekarang teman Pro 2, ya siapa tahu gitu ya, kamu butuh untuk meluangkan waktu, ambil cuti atau gimana gitu ya, untuk bisa join di eventnya RRI dalam rangka HUT RRI teman Pro 2.

0: Ih, kok tidak panasnya panas gerah? Ya, dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Jonathan yang akan menemani teman-teman Pro 2 hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di santai siang kabar olahraga.

akan datang dari dunia bulu tangkis Indonesia, teman-teman Pro 2. Sebanyak 8 wakil Indonesia resmi menyandang status unggulan pada kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Status unggulan ini tentu menjadi modal yang sangat penting karena bisa memberikan jalur pertandingan yang lebih menguntungkan di babak awal. Di sektor ganda putra, pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri, teman-teman Pro 2, menjadi unggulan kedua. Sementara di nomor tunggal putra, Indonesia mengandalkan Jonathan Christie, dan Alwi Farhan. Untuk tunggal putri ada Putri Kusuma Wardani. Sedangkan di sektor ganda putra juga terdapat pasangan yaitu Sabar Karyaman Gutama atau Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, serta Raymond Indra dan Nicholas Joaquin. Indonesia juga memiliki unggulan di ganda putri melalui Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Dan di ganda campuran lewat Bobby Setiabudi dan Melati Deva Oktavianti.

Dengan 8 wakil berstatus unggulan ini, teman-teman Pro 2, harapannya publik tentu semakin besar gitu ya, agar meraih merah putih mampu berbicara banyak di ajang yang paling bergengsi. Acara paling bergengsi ini yaitu bulu tangkis di dunia. Mari kita dukung perjuangan para atlet Indonesia untuk membawa pulang gelar juara dunia, teman-teman Pro 2. Jonathan Sun tentunya sangat kagum gitu ya dengan kabar ini. Tentu jadi kabar yang bikin optimistis teman-teman Pro 2. 8 wakil Indonesia menyandang status unggulan di kejuaraan di dunia BWF 2026 menunjukkan kalau semisalnya performa atlet-atlet kita memang sedang diperhitungkan di level dunia. Tapi tentu saja gitu ya, status unggulan bukan jaminan untuk menjadi juara. Justru ini tuh menjadi tantangan agar mereka bisa tampil konsisten dan menjaga fokus di pertandingan, teman-teman Pro 2. Sebagai cinta bulu tangkis gitu ya, Jonathan berharap para atlet bisa bermain lepas. Kenapa gitu? Karena menikmati setiap laga dan memberikan yang terbaik gitu ya, agarnya apapun hasilnya nanti, mereka tetap membawa nama Indonesia di panggung dunia. Dan itu sudah menjadi kebanggaan tersendiri, teman-teman Pro 2. Mari kita ramaikan dukungan untuk para pejuang merah putih, teman-teman Pro 2. Semoga tahun ini menjadi momen Indonesia kembali mengibarkan merah putih di podium tertinggi kejuaraan dunia BWF. Semangat terus Garuda!

0: Yuk, segera download RRI Digital.
1: Enak ya?
2: Ya enak lah.
1: Ini enak. Juga segar. Wow.
2: Sini sampahnya.
1: Ya, bentar. Siap banget bawa kantong buat tempat sampah. Cocok jadi duta sampah nih kamu.
3: Jadi, kantong ini ada dua fungsi. Pertama, sebagai kantong sampah kalau di sekitar kita memang gak ada tempat sampah. Jadi kalau nanti di jalan udah nemu tempat sampah nih, baru deh kita buang.
1: Oke.
3: Tahu gak, dengan tidak membuang sampah sembarangan, artinya kamu sebagai anak muda juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan kita. Gitu.
1: Oke deh, kakak duta sampah. Terus fungsi yang kedua apaan?
3: Iya, buat ngitung. Udah berapa makanan tuh yang kamu makan? Hah? Jadi tinggal nagih kamu harus bayar berapa.
1: Loh, ini gak jadi ditraktir?
3: Enggak lah.
1: Aduh, habis banyak lagi. Aduh, gimana sih?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FIFA memutuskan untuk mengevaluasi tata kelola organisasinya, teman-teman Pro 2, setelah membatalkan rencana penjualan 20% saham entitas yang mengelola hak komersial Piala Dunia. Keputusan ini diambil menyusul kritik dari berbagai pihak yang menilai proses pengambilan keputusannya ini

mengaku kepentingan meminta FIFA meningkatkan transparansi dalam setiap kebijakan strategis. Meski begitu, Sekretaris Jenderal FIFA dan Dewan Manajemen FIFA menegaskan bahwa dukungan penuh kepada Gianni Infantino. Dukungan tersebut disampaikan usai pertemuan pimpinan FIFA di Rabat, Maroko. Melalui evaluasi ini, FIFA berharap gitu ya, dapat memperkuat sistem tata kelola organisasi dan mencegah polemik serupa terjadi di masa mendatang. Sementara itu, masa jabatan Gianni Infantino sebagai presiden FIFA masih berlangsung hingga tahun 2027.

Kalau ngomongin sepak bola gitu ya, biasanya yang bikin heboh itu gol di menit 90 atau kartu merahnya teman-teman Pro 2. Ini malah kayaknya yang ramai malah urusan saham dan tata kelola FIFA. Ternyata organisasi sepak bola terbesar di dunia juga punya ruang rapat yang panas gitu ya. Bukan cuma lapangan yang panas teman-teman Pro 2. Menurut Jonathan sih langkah FIFA buat mengevaluasi tata kelolanya kayaknya patut diapresiasi gitu ya. Soalnya kalau sebuah organisasi sebesar FIFA pun ingin tetap dipercaya gitu ya, transparansi itu kayaknya penting banget teman-teman Pro 2. Ibarat wasit gitu ya, keputusan boleh nggak bikin semua orang seneng, tapi setidaknya harus jelas kenapa keputusan itu harus diambil gitu. Dan semoga aja setelah evaluasi ini yang jadi trending bukan lagi polemik di balik meja rapat teman-teman Pro 2, tapi aksi-aksi keren para pemain di atas lapangan. Karena jujur gitu ya, kita para penonton lebih seneng lihat gol salto daripada lihat grafik saham. Kayaknya itu bikin makin deg-degan gitu. Yang jelas semoga sepak bola dunia terus berkembang dengan tata kelola yang makin baik, supaya perhatian kita kembali ke hal yang paling seru gitu ya. Pertandingan yang suportif, penuh drama, dan pastinya teman-teman berdua yang dinanti-nantikan oleh penonton, yaitu golnya. Pastinya yang diharapkan itu banyak gol teman-teman berdua.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Verstappen mencatat persentase kemenangan tertinggi di F1 musim 2026. Meski persaingan musim ini berlangsung semakin ketat, teman-teman Pro 2, Verstappen tetap menjadi pembalap dengan tingkat kemenangan paling baik dibandingkan para rivalnya. Catatan tersebut menunjukkan bahwa konsistensi Verstappen dalam memaksimalkan setiap peluang meraih podium tertinggi. Persentase kemenangan menjadi salah satu indikator paling penting untuk menilai bahwa efektivitas seorang pembalap. Karena mengapa gitu ya? Karena membandingkan jumlah kemenangan dengan total balapan yang telah dijalani. Prestasi ini semakin mengukuhkan nama Verstappen sebagai salah satu pembalap terbaik di era modern F1. Meskipun klasemen musim 2026 masih terus berjalan dan persaingan gelar juara dunia belum berakhir, rekor tersebut menjadi bukti bahwa Verstappen tetap menjadi ancaman utama bagi para pesaingnya di lintasan.

Kalau ngomongin Max Verstappen ini, rasanya kayaknya satu kata yang paling pas itu konsisten ya teman-teman Pro 2. Di saat persaingan F1 makin sengit, dia tetap mampu menjaga performanya dan mencatat persentase kemenangan tertinggi. Artinya setiap kali turun ke lintasan, peluang menangnya itu memang besar gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi yang menarik gitu, F1 ini bukan cuma soal siapa yang punya mobil paling cepat gitu teman-teman Pro 2. Strategi tim, kondisi ban, cuaca, sampai keputusan masuk pit itu bisa mengubah hasil balapan dalam hitungan detik. Jadi rekor menunjukkan kalau Verstappen dan timnya itu benar-benar bekerja gitu ya, sebagai satu kesatuan. Buat para penggemar F1, semoga persaingan musim ini tetap seru dan sampai seri terakhir gitu ya. Soalnya kalau juaranya sudah ketebak dari awal gitu, yang dedekan malah tinggal kru yang ganti ban gitu. Kita sebagai penonton kan maunya ngelihat gitu aksi yang paling aksi saling salip-salipan gitu. Duel dramatis dan finish yang bikin jantung ikut balapan teman-teman Pro 2. Selamat ya sekali lagi untuk Max Verstappen atas catatan luar biasanya. Dan semoga balapan-balapan berikutnya semakin menyajikan tontonan-tontonan yang paling seru untuk para pecinta F1 atau Formula 1 di seluruh dunia.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pemerintah Spanyol semakin optimistis untuk menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia 2030. Mereka menilai Spanyol memiliki infrastruktur, stadion, dan pengalaman yang paling layak untuk menggelar laga puncak turnamen sepak bola terbesar di dunia, teman-teman berdua. Pemerintah Spanyol semakin optimistis. Optimisme tersebut muncul di tengah spekulasi bahwa Maroko juga berpeluang menjadi lokasi final.

Namun pemerintah Spanyol menepis anggapan tersebut dan menegaskan bahwa Stadion Santiago Bernabeu di Madrid merupakan kandidat terkuat untuk menggelar partai final. Sebagai informasi teman-teman Pro 2, Piala Dunia 2030 akan digelar secara bersama oleh Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama. Sementara Uruguay, Argentina, dan Paraguay akan menggelar masing-masing satu pertandingan pembuka sebagai bagian dari perayaan 100 tahun Piala Dunia. Keputusan mengenai stadion yang akan menjadi lokasi final nantinya akan ditetapkan oleh FIFA setelah melalui proses evaluasi terhadap kesiapan seluruh kandidat. Kalau ngomongin final Piala Dunia gitu ya, siapa sih yang nggak pingin jadi tuan rumah? Itu kayaknya ibarat jadi tuan rumah kondangan, teman-teman Pro 2. Bedanya yang datang bukan tetangga, tapi jutaan pasang mata dari seluruh dunia. Menurut Jonathan, wajar aja sih kalau Spanyol percaya diri gitu ya. Mereka punya stadion kelas dunia, teman-teman Pro 2. Pengalaman menggelar event besar dan atmosfer sepak bola yang memang luar biasa gitu. Tapi di sisi lain, Maroko juga punya ambisi yang sangat besar dan terus menunjukkan perkembangan yang gak bisa dipandang sebelah mata aja tuh. Yang pasti siapapun gitu ya yang akhirnya ditunjuk FIFA, semoga keputusan itu benar-benar berdasarkan kesiapan terbaik. Karena final Piala Dunia bukan sekedar pertandingan 90 menit, tapi juga ajang yang akan dikenang sepanjang sejarah sepak bola, teman-teman Pro 2. Nah, sekarang kita tunggu aja nanti gitu ya, tunggu apakah final bakal digelar di Santiago Bernabeu atau justru ada kejutan-kejutan manja dari kandidat lainnya. Yang penting semoga nanti finalnya seru gitu ya, banyak gol dan jangan sampai ditentukan lewat adu penalti. Kasian gitu ya penontonnya, jatung ikut kerja lembur.

0: Nah, teman-teman Pro 2 itu gitu ya, dia deretan kabar terbaru dari dunia olahraga hari ini. Mulai dari bulu tangkis, sepak bola, sampai F1 gitu ya. Semoga bisa menambah semangat dan jadi update buat teman-teman Pro 2 yang gak mau ketinggalan informasi. Nanti akan ada santai siang di dunia entertainment bersama dengan Melody gitu ya. Apakah Kak Melody sudah siap?
1: Sudah siap banget dia.
0: Sudah siap ya Kak Melody? Kalau sudah siap, teriak siap. Siap Kak Melody?
1: Siap.
0: Oke gitu ya, Kak Melody sudah siap gitu. Jonathan pamit sejenak, tapi habis ini Jonathan akan nyetel gitu ya, ngeplay lagu dari Lisa Rafim gitu ya, Boom Pala. Jangan lupa, jangan kemana-mana, tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Lala tukar pala gira makarena.

Buat teman-teman Pro 2 yang suka dengan menyanyi gitu ya, Kak Melody dan Jonathan ingin menginformasikan bahwa di radio Radio Republik Indonesia di Madiun buka bintang radio RRI Madiun 2026 yang di pendaftarannya di 1 Agustus hingga 30 Agustus 2026.

selamat siang teman Produa. Kembali lagi ya bersama Melody yang akan membacakan sekilas atau nanti sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dunia entertainment ataupun hiburan lainnya gitu ya. Oke, untuk informasi pertama ini ada tentang apa nih? Penyanyi Ghea Indrawari merilis album studio kedua yaitu bertajuk Rasi Bintang di seluruh platform musik digital. Sebelumnya ngomong-ngomong soal tentang Rasi Bintang nih, RRI Madiun juga akan mengadakan Bintang Radio di tanggal 1 sampai dengan 30 Agustus ya. Pendaftarannya gratis, terbuka untuk umum. Segera daftarkan diri kalian masing-masing, oke? Oke, kembali ke laptop gitu ya. Album musik berisi 9 lagu itu menghadirkan analogi astronomi dan juga astrologi rasi bintang sebagai bahasan petunjuk dalam memahami cinta dan segala misterinya. Setelah pada album perdana Berdamai 2024 yang fokusnya membahas tema tentang self healing dan juga self love. Meskipun di psikografisnya lebih didominasi lagu berbahasa Indonesia, Ghea Indrawari dalam siaran pers di Jakarta Jumat menyatakan bahwa ia juga menghadirkan lirik bahasa Inggris dalam materi album terbarunya melalui beberapa track yang berjudul The White Dress dan juga Twin Flames dan juga Universe Say No. Dan setiap lagunya mempresentasikan emosi yang sering dirasakan oleh Gen Z namun juga sulit untuk diungkapkan lewat kata-kata. Di album itu Ghea juga mengeksplorasikan seluruh musikalitasnya dengan warna yang berbeda di setiap lagu untuk mempresentasikan fase emosi dari rasa takjub, takut kehilangan hingga kehidupan setelah putus cinta. Tema petunjuk dan rasi bintang juga terwujud pada bagian lirik lagunya seperti dalam Universe Say No, Don't Say That Every Viscous Is Perfect For Leo. Sedangkan 6 lagu lainnya juga di antara lain berjudul Seribu Kali, Penyihir, Payung, Bertahan Tanya, Lingkaran, dan juga Daun-Daun memperlihatkan sisi baru dari Ghea yang lebih berani, intimate, dan juga eksploratif. Lagu terakhir Daun-Daun sudah lebih dulu mengudara sejak 5 Juni 2026. Seluruh materi lagu dalam album Rasi Bintang kini dapat diakses oleh publik secara penuh melalui penyedia layanan streaming musik digital seperti Spotify dan juga Apple Music.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, beralih ke informasi berikutnya. Tim produksi teater musikal Home Sweet Lone The Musical resmi memperkenalkan Kalia Islamadina dan juga Sintina Jo sebagai dua aktris yang akan memerankan karakter utama Kaluna secara bergantian. Ceritanya sendiri, Home Sweet Lone itu kan tentang sebuah perjuangan untuk meraih mimpi, yang dimana mimpinya Kaluna itu adalah sebuah rumah gitu. Pementasan hasil kolaborasi V-Cinema Indonesia Kaya dan juga Jakarta Art House itu turut melibatkan 11 pemeran lainnya, yaitu 24 pemeran ensemble serta lebih dari 50 insan kreatif. Lisa Redeka yang merupakan perwakilan Jakarta Art House sekaligus alumni program Indonesia Kaya, Ruang Kreatif Intensif Musikal Budaya atau IMB angkatan ketiga, juga memilih untuk menggunakan dua wajah yang berperan utama, yaitu Kaluna, demi memberikan perspektif emosi yang lebih mendalam di atas panggung. Menurut Lisa, format pementasan teater yang disajikan secara langsung umumnya membuka ruang perspektif emosi yang jauh lebih kaya dan juga mendalam gitu ya bagi penonton jika dibandingkan dengan medium film atau novel. Karakter Kaluna akan digali lebih mendalam agar penonton juga dapat nih menangkap dinamika psikologis karakter tersebut secara multidimensi dari berbagai sudut perspektif yang berbeda-beda.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Your this one right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau termalu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Penyanyi Maisa Juan merilis single terbaru yang berjudul Kamu Doang, yang menggambarkan seseorang yang menyerah pada cinta yang selama ini disangkal. Maisa juga mengatakan lagu Kamu Doang ini menggambarkan sosok perempuan yang sudah lelah berharap pada cinta karena pengalaman masa lalunya. Aduh, teman berdua ini sangat-sangat drama ya. Hingga bertemu seseorang yang perlahan membuktikan bahwa cinta itu nyata. Cewek ini masih Danielle, dia juga overwhelmed sama semua keadaan yang ada gitu. Bingung apakah perasaan ini beneran ada atau enggak sih, karena dia sudah bertekad tidak mau lagi jatuh cinta. Tapi orang ini terus-menerus bikin dia yakin-yakinkan gitu. Dia itu karena agak beda, ditulis juga bersama Romet Project atau Raymond Aditya dan juga Aldi Fahrobi. Kamu Doang membalut cerita patah hati dan penyangkalan cinta dengan warna musik yang justru ceria, yaitu Japanese City Pop yang groovy, upbeat, easy listening. Dari sisi musikalitas, pemilihan nuansa Japanese City Pop bukan cuma tanpa alasan ya. Genre ini juga adalah genre yang paling sering diputarkan Maisa dalam beberapa bulan terakhir dan juga menjadi comeback yang pas setelah sekian lama ia absen karena merilis lagu bertempo upbeat. Proses vokal juga jadi pengalaman baru buat Maisa, khususnya saat harus mengisi harmoni dan juga suara latar di bawah arahan langsung Muhammad Kamga. Cerita Kamu Doang itu turut dihidupkan lewat musik video yang menggambarkan pergolakan hati Maisa antara suka atau tidak, antara percaya atau denial. Musik video lagu yang digarap oleh Gabi dan juga David dari rumah produksi You Know Who Film itu divisualisasikan lewat sosok laki-laki yang terus berusaha mendekatinya hingga perlahan membuat Maisa penasaran dan juga lulu dari rasa waspadanya sendiri, sampai akhirnya berani menerima bahwa cinta yang selama ini ia sangkal ternyata itu benar-benar nyata. Adapun lagu Maisa Kamu Doang itu juga sudah didapati di seluruh platform musik digital dan juga kanal YouTube My Music Record. Oke, mungkin segitu dulu aja ya teman Pro 2 untuk seputar informasi dunia entertain dan juga seleb musik gitu. Soalnya saat lagi kita akan ada santai sih yang tentunya Melody gak sendirian, yang akan ditemani oleh Joe ya, teman setia gitu ya. Oke, stay tune aja ya, tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
4: Yuk, segera download RRI Digital.
5: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rra_madiun.

0: 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Jonathan di santai siang gitu ya. Dan sekarang kayaknya Jonathan enggak sendirian gitu ya. Halo, ada siapa di sini?
1: Cek. Tentunya bersama Melody lagi dong.
0: Iya, Melody. Halo Melody, apa kabar untuk sore hari ini?
1: Alhamdulillah sangat baik sangat dan baik. Juga tapi ada deg-degan Jo.
0: Ada deg-degan kenapa kak?
1: Karena aku mau ketemu seseorang.
0: Ketemu seseorang. Hmm. Oh, seseorangnya ini sangat berarti gitu ya bagi Kak Melody.
1: Iya
0: sampai
1: dong.
0: Bikin dak-dik-duk gitu
1: banget.
0: Ya.
1: Jangan Kak pesan-pesan ya.
0: Iya, jangan pesan-pesan gitu. Kak Melody dengar enggak ini lagu apa?
1: Apa?
0: Itu kan Kak Melody. Kak Melody dengarkan lagu itu.
1: Denger
0: Kak Melody suka nyanyi enggak kalau misal di apa disetelin lagu itu gitu.
1: Iya, seneng banget dong Jo, apalagi itu lagunya sangat-sangat bangkitkan semangat kita.
0: Iya.
1: Ya, gitu deh.
0: Iya, oh berarti Kak Melody ini hobi nyanyi gitu ya.
1: Betul dong, betul banget.
0: Sejak kapan Kak Melody kalau
1: kalau ditanya sejak kapan jujur?
0: Iya.
1: Kalau dari kecil itu suka banget nyanyi Jo. Dari kecil dari umur berapa ya? 5 tahun.
0: 5 tahun. Atau lahir itu enggak nangis tapi gitu enggak?
1: Iya kali ya.
0: Iya kali ya. Kayaknya enggak
1: tahu
0: ada yang
1: karena
0: tahu.
1: Kan baru lahir.
0: Oh iya kan gitu. Spontan aja gitu ya.
1: Kalau misalnya ditanya suka nyanyi dari kapan ya pastinya mungkin dia dari sekolah dasar kali.
0: Iya.
1: Sekolah dasar itu mulai nyanyi-nyanyi yang kayak
0: yang
1: bintang
0: apa?
1: Kecil.
0: Bintang kecil. Mm-mm. Belum sampai terus bintang kejora ya pas waktu itu.
1: Dong.
0: Belum, masih bintang kecil ya.
1: Masih bintang kecil. Iya. Karena masih kecil, belum jadi bintang yang besar.
0: Kak Melody ini akan menjadi bintang yang besar kelak gitu ya. Amin teman-teman.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Mungkin sekarang udah jadi bintang besar Kak Melody di
1: kenapa? Karena apa?
0: Karena di mata ibunya Kak Melody kayaknya udah Melody udah menjadi bintang besar baginya.
1: Ya ampun, bisa aja deh Jo.
0: Memuji gitu ya Kak Melody. Ngomongin soal bintang kayaknya
1: kenapa tuh Jo?
0: Akhir-akhir ini apa ya Kak Melody, aku stuck gitu ya pikiran aku sama bintang. Sebenarnya ada apa sih bintang ini gitu Kak Melody?
1: Mungkin karena ada wisata radio di RRI gitu.
0: Iya, selain wisata radio Kak Melody
1: tentunya bintang radio RRI Madia.
0: Bintang radio Kak Melody. Ada apa
1: radio
0: dengan bintang radio Kak Melody?
1: Ya karena RRI bakalan ngadain bintang radio atau RRI Fest itu loh. Denger-denger sih begitu yang akan dilaksanakan atau dilaksanakan dari mulai tanggal 1 hingga 30 Agustus. Oh, itu untuk pendaftarannya.
0: Kayaknya pendaftarannya mahal deh Kak Melody.
1: Siapa sih yang bilang mahal?
0: Oh enggak malahan.
1: Murah banget tau
0: Murah juga. Banget
1: tanpa dipungut biaya.
0: Oh my god. Gratis Kak Melody.
1: Gratis dong. Iya. Dan juga dengan ketentuan dan syarat
0: gimana
1: yang berlaku. Mungkin apa aja tuh Jo, bisa disebutkan syaratnya?
0: Kayaknya syarat yang paling utama itu sehat gitu ya.
1: Sehat jasmani dan
0: sehat,
1: rohani.
0: Betul. Kalau gak sehat gak bisa nyanyi Kak Melody.
1: Betul banget.
0: Yeah. Usia minimal 16 dan maksimal 25 tahun teman-teman periode 2. Dan 25 tahun itu terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Lanjut memiliki identitas diri, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa aktif atau akta kelahiran teman-teman periode 2. Lanjut ada apa lagi Kak Melody?
1: Peserta tidak terikat kontrak ya dengan
0: betul
1: pihak ketiga manapun atau manajemen artis atau agensi yang dapat menyebabkan tuntutan hukum. Dan juga setiap peserta wajib
0: betul
1: mengikuti akun sosial media kita Jo,
0: yaitu
1: di Instagram dan juga TikToknya @rrimadi_madiun dan juga @rripro2nya angka Madiun.
0: Setiap peserta wajib subscribe kanal resmi YouTube RRI Madiun Kak Melody.
1: Dan lalu juga setiap peserta wajib follow akun Bintang Radio di Instagramnya @bintangradio.id dan juga TikToknya @radi bintangradio bintangradio.id serta subscribe channel YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Yeah. Lalu ada BPJS kesehatan yang masih berlaku, Kak Melody. Terus ada juga peserta wanita tidak dalam keadaan hamil karena nanti bakal merepotkan gitu,
1: merepotkan
0: ya.
1: Dong.
0: Pas nyanyi nanti air ketubannya pecahkan, enggak lucu gitu. Pas nyanyi terus yang di bawah ada oe-oe kan enggak lucu gitu ya.

0: tahapan pelaksanaan ya Jonathan mau sampaikan teman-teman berdua. Yang pertama tahap 2 ada seleksi. Iya, tahap pertama dulu kali ya. Tahap pertama ada pendaftaran dan technical meeting peserta pada 1 sampai 30 Agustus 2026. Tahap 2 seleksi tingkat Satker 03 sampai 19 September 2026. Tahap ketiga ada seleksi tingkat Korwil 28 September hingga 6 Oktober 2026. Tahap 4 ada seleksi antar Korwil atau provinsi 12 sampai 21 Oktober 2026. Lalu tahap terakhir Kak Melody.
1: Grand Final Bintang Radio Indonesia tanggal 28 sampai 31 Oktober 2026. Catat tanggalnya ya teman.
0: Kak Melody, ini boleh gak sih kalau kita pas bintang radio itu nyanyi E-E-E-E-A dari dia ini? Kayaknya gak boleh ya.
1: Iya,
0: pasti ada kategorinya gitu ya.
1: Jangan
0: mungkin
1: ya.
0: Ada di kategori pop putra ada Ishak Octavian dengan Seharusnya Aku. Lalu ada Tito Aditya dengan Lelah Hati, Tulus dengan Teh Hijau, Enol featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret, Rizky Febian Alamak, Wijaya 80 Terakhir Kali, Afgan Lestari Merdu, Marcel Firasat, Glenn Fredly Kau, dan Mika Mohede terbaik.
1: Iya, lalu kemudian untuk kategori putrinya ada Susah Lupakanmu by Sofi Novindri, Cinta Sia-Sia by Nisrina Arija, Risau Atik Cibi, Bila Raisa, Sedih Aku Sebelum Hujan It Gitaf, Ku Ingin Ruth Sahanaya, Teganya Kau Liodra, Rayu Marian Jola, Aku Bukan Untukmu Anggi Marito, dan juga Bawa Dia Kembali by Mahalini. Dan juga ada kategori pop daerahnya Jo. Yang juga ada bebas memilih antara putra dan juga putri.
0: Ada Anonim dari Sansaro, lagu Minang, Butet lagu Batak, Kicir-Kicir lagu Betawi, Suwe Orejamu lagu Jawa, Es Lilin lagu Sunda, Cik-Cik Periuk lagu Kalimantan Barat, Si Patokaan lagu Sulawesi Utara, Wayawai Windawe lagu Papua, Bolelebo, dan yang terakhir
1: Dodoy si Dodoy. Oke, untuk format pendaftarannya nanti bisa dicek sendiri ya melalui at Instagramnya kita, jangan lupa.
0: Kak Melody, kayaknya apa tadi kan banyak gitu ya kategori-kategori lagu-lagu gitu. Kalau Kak Melody boleh sebut gitu, Kak Melody lagi suka lagu apa di antara semua lagu banyak itu?
1: Spill gak ya?
0: Spill Kak Melody, boleh nanti aku setelkan kalau memang ada di playlist kita.
1: Oke deh, aku mau yang paling benar-benar aku suka nih ya.
0: Iya.
1: Kalau dari kategori putrinya mungkin Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Sedia Aku Sebelum
1: kita.
0: Oke. Sebentar ya, aku sambil aku cari Kak Melody. Kenapa kok Kak Melody lagi suka lagu itu?
1: Karena lagu itu menggambarkan tentang kita yang nggak harus kemana-mana itu. Gimana ya, intinya kita tuh harus sedia menyediakan diri kita dimanapun kita sedang berada.
0: Betul.
1: Dimanapun kita lagi
0: berada gitu.
1: Lagi berada, lagi sedih, lagi senang, apapun itu pokoknya harus selalu sedia gitu.
0: Harus sedia gitu ya. Harus kayaknya harus apa gitu, harus menyediakan dirinya untuk siap menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang. Betul. Gitu ya teman-teman berdua.
1: Iya dong, betul banget.
0: Ngomongin soal bintang radio gitu ya, silahkan gitu teman-teman berdua baca dengan seksama syarat dan ketentuannya di
1: bisa di WhatsApp-nya RRI dengan itu. Berapa cuy? Bisa kita lihat dulu ya di RRI.
0: Betul.
1: WhatsApp-nya berapa? 0811 369 7755 dan bisa di Instagram-nya
0: RRI Pro 2-duanya Angka Madiun teman-teman Pro 2.
1: Oke.
0: Kayaknya jangan lewatkan gitu ya kesempatan untuk menjadi bintang radio 2026. Kalau Kak Melody pingin gak jadi bintang radio 2026?
1: Mau banget.
0: Iya, it's your dream Kak Melody.
1: Yes, my dream.
0: Amin, semoga ya.
1: Semoga aku masuk final ya.
0: Amin. Semangat ya Kak Melody. Kalau misalnya Jonathan kayaknya enggak mungkin join gitu ya. Soalnya Jonathan kan enggak bisa nyanyi Kak Melody.
1: Bohong.
0: Beneran. Jonathan enggak bisa nyanyi. Yang bisa nyanyi kan Melody doang.
1: Jangan gitu dong, Jo.
0: Iya, nanti kalau misal ada pertanyaan gitu ya teman-teman Pro 2, silakan menghubungi panitia melalui kontak yang tertera

0: pada Flyer. Kayaknya kalau Kak Melody mau daftar bintang radio sebelum aku putarkan lagunya ya, Kak Melody. Kak Melody mau ngajakin siapa? Atau kayaknya Kak Melody aja deh gitu.
1: Tentunya aku sih mau ngecek teman aku ya Jo, karena berhubung dengan teman aku itu banyak yang hobi nyanyi, terus juga udah banyak juga yang menjadi juara gitu. Tentunya Melody nggak akan iri ataupun kalah saing dari mereka, karena kita itu berjuang untuk berjuang yang sehat, berjuang secara gimana ya Jo, intinya kita berjuang yang benar-benar nggak mau, intinya aku gak mau deh ngajak dia karena dia pasti udah jadi juara. Enggak, aku gak mau kayak gitu. Siapapun nanti juaranya, kita akan tetap berteman. Terus abis itu tetap menjadi partner yang baik gitu ya tentunya.
0: For your information ya teman-teman berdua, kita berdua berasal dari Kampus Unesa 5 Magetan yang kemarin telah dimenang Bintang Radio 2025 Kak Melody.
1: Telang
0: dimenangkan oleh Da Farel,
1: iya, itu merupakan kita. adik tingkat kita
0: di Kampus Unesa 5 Magetan. Dan juga sama loh Kak Melody, ilmu komunikasi juga. Fun fact itu.
1: Keren banget gak sih guys? Oke, mungkin selanjutnya Melody kali ya.
0: Amin Kak Melody. Mau langsung diputarkan sekarang kah? Sedia Aku Sebelum Hujan Kak Melody?
1: Boleh.
0: Atau ada apa nih? Apa kata-kata terakhir sebelum Sedia Aku Sebelum Hujan?
1: Oke, mungkin untuk penutupnya, kalian jangan lupa daftar ya. Siapapun yang berusia 16 hingga 25 tahun, kalian boleh join gitu ya, tentunya di Bintang Radio. Jangan lupa daftar pokoknya. Cek
0: pendaftarannya gratis loh ya. Nah,
1: karena
0: pendaftaran
1: yang gratis jangan dilewatkan.
0: Iya, mulai dari 1 Agustus
1: hingga 30 Agustus
0: hingga 2026. Pendaftarannya gratis ya teman-teman berdua. Akan aku playkan Kak Melody spesial buat Kak Melody Sedia Aku Sebelum Hujan by It
1: Gitel. Terima kasih Jel. Terima kasih teman berdua udah setia menemani kita.
0: Iya, betul. Dari jam 1 tadi ya Kak Melody sampai jam 3:30 ini, semoga bermanfaat gitu ya.
1: Amin.
0: Iya, nanti ketemu sama kita lagi di hari Senin ya Kak Melody.
1: Baik.
0: Mungkin kita mau say goodbye dulu gitu kali ya. Terima kasih teman-teman.
1: Terima kasih teman produser.
0: Iya. Tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Bye bye.

Bareng sama Kania lagi, bakal temenin kamu, teman Pro 2. Nanti setengah 5 sore bakal ada obrolan barengan sama juara 1 Kejur Prof ya, cabang Muay Thai. Masih kecil tapi keren banget nih teman Pro 2, juara 1 Kejur Prof loh ya, tingkatnya provinsi. By the way, kalau ngomongin tentang olahraga teman Pro 2, kamu terbiasa olahraga sore gak sih? Atau memang kalau olahraga itu identiknya dengan minggu begitu ya? Sebetulnya olahraga sore bisa menjadi pilihan buat kamu yang kalau paginya itu udah pasti ya, gak ada waktu, gak sempat buat olahraga atau gerak begitulah ya. Olahraga sore ini baik loh teman Pro 2 ya, untuk dilakukan karena suhu tubuh dan kekuatan otot itu berada pada tingkat yang paling optimal. Jadi jam 15 hingga jam 18 gitu ya, ini adalah saat terbaik kalau kamu mau olahraga sore. Kondisi ini membuat tubuh lebih lentur, mengurangi risiko cedera, serta efektif melepas stres setelah lelah beraktivitas harian begitu ya. Macam kalau kamu butuh pelarian yang positif, bisa olahraga sore ya teman Pro 2. Aku biasanya ngegoes sih ya, atau jogging, enggak sih, cuma jalan aja ya. Pokoknya kalau udah dapat keringatnya, udah jadi enggak yang terlalu berat banget, enggak yang terlalu maksa teman Pro 2 ya. Kamu bisa melakukan beberapa olahraga sore teman Pro 2 ya, sesuai dengan apa favorit kamu begitu ya. Tapi kalau menurut rekomendasi dari ahli, kamu bisa jogging atau lari santai gitu ya. Untuk ini cukup membakar kalori, melatih jantung juga teman Pro 2. Terus latihan kekuatan, angkat beban kalau kamu mungkin ikut gym, atau yoga ya, peregangan. Ini juga baik untuk dilakukan di sore hari teman Pro 2. Untuk apa? Untuk mengetatkan otot yang kaku dan menenangkan pikiran setelah seharian bekerja. Bisa jadi hari ini merupakan hari yang sangat apa ya, sangat berat buat kamu. Hektik banget walaupun ini Jumat gitu ya. Karena besok udah Sabtu, banyak hal yang harus dilembur. Nah, bisa tuh ya. Jadi udah stres, capek, penat. Olahraga aja teman Pro 2 ya. Jadi beri jeda 2-3 jam setelah makan siang ya, atau makan sore sebelum mulai bergerak teman Pro 2. Serta yang pasti minum air putih yang cukup untuk mengganti cairan tubuh yang hilang karena berkeringat. Selamat berolahraga dibarengi sama Pro 2.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saatnya Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan aku, Raden. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mencetak 1000 mushaf Al-Quran menyambut hari ulang tahun ke-500 kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan 500 mushaf akan diberikan kepada warga yang terbiasa menghatamkan Al-Quran. Sementara 500 mushaf lainnya diperuntukkan bagi masyarakat yang belum pernah menghatamkan Al-Quran. Supaya orang yang belum pernah khatam akhirnya khatam dan memberikan doanya untuk 500 tahun Jakarta, ujar Pramono. Pramono mengatakan hal itu saat menutup MTQ tingkat provinsi tahun 2026 di Balai Kota, Kamis 6 Agustus 2026. MTQ kali ini dilakukan agak berbeda, yaitu secara berjenjang dari tingkat kelurahan. Program pembagian mushaf itu diharapkan memberi kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Dengan cara itu, warga diharapkan turut mendoakan Jakarta menjelang usia 5 abad. Berikut di berita selanjutnya. Realisasi pembangunan fisik pemerintah Kabupaten Bekasi hingga Agustus 2026 baru mencapai 40%. Pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan seluruh pembangunan fisik dapat realisasi 100% sebelum akhir tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Bekasi akan mempercepat pelaksanaan pembangunan fisik melalui pemantauan dan evaluasi berkala. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh target pembangunan dapat tercapai sesuai perencanaan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menyampaikan percepatan pembangunan menjadi fokus pemerintah daerah hingga penghujung tahun. Rapat evaluasi pembangunan berlangsung di kantor Bupati Bekasi pada Kamis 6 Agustus 2026. Kamu bisa dapetin informasi menarik lainnya di laman rri.co.id maupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRA_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Segera download RRI Digital.
1: Halo, selamat pagi. Ini benar Lucia Andriani?
2: Iya, betul. Siapa ya?
1: Saya ucapkan selamat ya, Mbak. Anda mendapatkan undian berhadiah dari aplikasi SoSoWow sebesar 100 juta rupiah.
2: Hah? Beneran? Kok saya baru tahu aplikasi ini ya?
1: Iya, Mbak. Ini aplikasi baru. Sekali lagi selamat ya, Mbak. Nanti kami akan kirimkan hadiahnya. Kalau ada kode unik di

0: SMS Mbak, tolong infokan ke kami ya Mbak.
1: Kode unik apa ya? Buat apa ya?
0: Itu kode untuk administrasi transfer Mbak. Pokoknya Mbak percaya dan manut aja ya. Yang penting dapat fulus. Kalau nggak manut, nanti hangus loh.
1: Ini pasti penipuan kayak di berita-berita itu ya. Hayo, ngaku.
0: Nggak percaya ya wes, duitmu tapek weh.
2: Penipuan masih terjadi sampai saat ini loh. Mudah percaya, nggak jadi untung, malah buntung.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi kita di obrolan sore ceria. Sore hari ini Kania bakal ngobrol-ngobrol bareng sama atlet ya, student atlet ya. Masih kecil tapi prestasinya sudah tingkat provinsi. Ngobrol bareng sama atlet Muay Thai, teman Pro 2, juara 1 Muay Thai Kecur Prof Jawa Timur, ada Keisha. Selamat sore, Kei.
1: Selamat sore.
0: Keisha, kenalan dulu, nama lengkapnya siapa, kamu kelas berapa, sekolahnya di mana?
1: Nama lengkap saya Keisha Fatimah Azahra, dari sekolah SD 01 Winongo.
0: Kamu kelas?
1: Kelas 5.
0: Kelas 5, berarti umur 11 tahun?
1: 10.
0: Oh, 10. Wah. Kei, kamu baru 10 tahun gitu ya, kelas 5 tapi sudah juara 1 Muay Thai Kejur Prof Jawa Timur. Juara 1 nih ya?
1: Iya.
0: Kejur Prof ya?
1: Iya.
0: Nggak salah ya. Ini kapan sih eventnya?
1: Januari 2026.
0: Oke. Ngomong-ngomong, kamu belajar Muay Thai emang sejak kapan?
1: Sejak kecil sih.
0: Mm-mm.
1: Sejak kecil itu, terus umur 7 tahun udah mulai tanding.
0: Oke, kamu kenal Muay Thai-nya sejak sebelum 7 tahun, tapi untuk masuk di prestasi begitu ya, sejak umur 7 tahun, SD lah ya.
1: Iya.
0: Nah, kamu tahu Muay Thai itu dari mana emang?
1: Lihat-lihat.
0: Dari? Ada keluarga yang ikut Muay Thai juga gitu, atlet?
1: Ada, ayah.
0: Oh, ayahnya atlet Muay Thai.
1: Bukan, tapi oh, bukan atlet Muay Thai.
0: Oh gitu, ayah atlet. Terus, kamu tahu Muay Thai dikenalin sama ayah gitu ya?
1: Iya.
0: Atau, oh gitu. Kenapa kamu milihnya Muay Thai? Emang ayah atlet apa?
1: Atlet pencaksilat.
0: Oh, pencaksilat. Kenapa kamu gak pencaksilat aja? Ya. Karena sama-sama martial art.
1: Ya, sebelumnya saya juga ikut pencaksilat.
0: Oh gitu, terus dari pencaksilat sama-sama olahraga bela diri, kamu belajar yang lain?
1: Iya, yeah.
0: Belajar Muay Thai, terus umur 7 tahun kamu sudah mulai ikut event-event kejuaraan begitu?
1: Iya, yeah.
0: Nah, siapa nih yang pertama kali ngikutin? Ayah juga atau kamu pengen sendiri?
1: Pengen sendiri sih.
0: Kenapa? Pertimbangannya apa? Kamu pengen dapat piala kah? Atau mungkin dapat apa ya, semacam dukungan dari orang tua?
1: Ya, bang, ya pengen buat orang tua bangga.
0: Oh, asik ya. Ini aku juga undang ya teman-temannya Keisha. Boleh nih gabung di YouTube channel RRI Madiun ya, karena sore hari ini bisa lihat Keisha di channel YouTube RRI Madiun, bisa tanya-tanya, bisa ngasih semangat, bisa komentar juga begitu ya. Juara 1 Muay Thai Kejur Prof Jawa Timur. Ini pasti bukan gelar juara pertama kamu kan, Kei?
1: Bukan, saya sudah 24 kali tanding.
0: Aduh, dan 24 kamu berhasil semua atau ada beberapa yang belum beruntung?
1: Ya, ada beberapa yang juara 2 dan juara 1.
0: Tapi tetap juara itu Kei namanya ya. Udah langganan dong ya. 24 kali bertanding dapat juara semua gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi kalau ngomong-ngomong ini di Kejur Prof itu apa? Model kayak kelompok umur gitu gak sih?
1: Kelompok umur?
0: Mm-mm. Sama?
1: Sama, anu ya, apa, kayak kelompok berat badan gitu.
0: Oh, kayak gitu. Kamu ikut yang kelompok umur kamu, itu berarti kamu bertanding dengan rentang usia berapa? Kamu tahu gak sih, Kei?
1: Gak tahu.
0: Oh, gak tahu. Jadi intinya seumuran sama kamu aja ya?
1: Iya, kadang lebih.
0: Oh, kadang lebih. Oke, okay, oke, okay. Tapi yang intinya berat badannya sama gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu kamu memang latihannya juga begitu? Ini kalau Muay Thai itu ada cabang-cabangnya gak sih? Kalau pencaksilat kan ada ya? Seni sama tanding. Kalau Muay Thai?
1: Ada seninya juga, namanya White Crew itu.
0: Oh gitu, dan kamu ikut yang?
1: Yang tandingnya.
0: Tanding. Kenapa ikut yang tanding? Emang kamu gak ini ya, gak takut nanti kebanting lah atau apa gitu?
1: Enggak.
0: Kamu ikut yang tanding itu atas keputusan kamu sendiri gitu ya, pengen tanding aja gitu ya, atau diarahkan ya oleh pelatih kamu?
1: Pengen tanding sih.
0: Kenapa?
1: Ya bangga kalau bisa menang, jadi bangga.
0: Oh, emang kalau tanding itu durasinya lebih cepatkah dari kalau yang seni atau sebaliknya?
1: Kalau tanding biasanya itu 1 menit setengah biasanya.
0: Oh gitu, jadi lebih cepat ya?
1: Iya.
0: Oh, jadi set sekali kamu dapat poin udah selesai?
1: Ya itu ada 2 round gitu.
0: Oh ada 2 round.
1: Iya.
0: Nah, by the way, ngomong-ngomong gitu ya, setiap kali tanding gitu ya ke Jurprof itu ada tahapan-tahapannya nggak sih? Kayak dalam arti kan kalau bola kan ada fase gugur lah, fase grup dan lain sebagainya. Kalau Muay Thai ini kamu di ke Jurprof tanding berapa kali?
1: Kalau Muay Thai sih, nggak tahu ya.
0: Berapa? Lebih dari sekali?
1: Lebih dari sekali.
0: Oke, berarti kalau pertandingan pertama kamu menang, kamu tanding lagi gitu?
1: Ya kadang kadang juga masuk final, kadang juga masuk semi.
0: Oh gitu. Wah berarti kamu harus benar-benar ketika ikut kompetisi harus bersiap untuk tanding berkali-kali gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Nanti aku akan bacakan pertanyaan dari para netizen nih, Kay. Wah lumayan banyak Kay yang penasaran dengan kamu gitu ya. Mulai mengenal Muay Thai sejak kecil, ikut yang apa prestasi gitu ya atau profesional di kejuaraan profesional mulai 7 tahun, sudah 24 kali bertanding, juara terus begitu ya. 1 2 1 2 itu udah juara lah teman pro 2 ya. Terus yang paling berperan nih dalam mendukung perjalanan kamu berlatih Muay Thai itu siapa?
1: Ayah.
0: Kamu didukung penuh. Dukungannya berupa apa? Kamu diikutkan klub, terus dibelikan peralatan-peralatan atau apa?
1: Yang ngelatih ayah sendiri.
0: Oh, yang ngelatih ayah sendiri.
1: Yeah.
0: Waduh. Ini ayahnya berarti pencak silat oke, Muay Thai oke juga. Tapi kamu enggak ikut klub?
1: Ya, dulu sempat ikut tapi habis itu dilatih ayah sendiri.
0: Oh, gitu. Jadi sekarang kalau mau pertandingan-pertandingan lebih seringnya latihan sendiri begitu di rumah?
1: Iya.
0: Oh, itu kalau latihan di rumah itu butuh kayak semacam tempat yang luas atau bisa di mana aja gitu, Kay?
1: Ya di mana aja sih.
0: Oh gitu. Biasanya di dalam ruangan atau di luar ruangan?
1: Biasanya itu di di dalam sih.
0: Di dalam. Ada peralatan khusus nggak sih kalau untuk Muay Thai gitu?
1: Peralatannya kayak peralatan latihan biasa.
0: Apa tuh? Aku kan nggak tahu. Oke, apa? Contohnya apa?
1: Ya, yang sering ditahu sih, yang sering tahu sih biasanya ya glove itu, sarung tinju.
0: Oke. Ada pelindungnya gitu nggak sih?
1: Kalau Muay Thai ya ada sih.
0: Oke, kalau Muay Thai ada pelindung dan itu semua juga. Kamu punya lengkap ya setnya ya?
1: Iya punya.
0: Wah keren banget nih. Terus kamu pernah apa ya? Ini kan pasti fisik ya. Capek dong ya. Aku ngebayangin aja gitu ya. Itu semua pasti dari ujung kaki sampai ujung kepala. Pokoknya gerak semua. Pernah gak sih yang kamu merasa capek banget terus udah deh mandek dulu gitu latihannya?
1: Enggak sih, gak pernah.
0: Kamu seminggu latihan berapa kali, Ma?
1: Setiap hari.
0: Apa? Berapa jam latihan?
1: 2 jam.
0: Setiap hari 2 jam?
1: Iya.
0: Pulang sekolah?
1: Sore.
0: Sore?
1: Iya.
0: Itu kamu yang minta atau dari ayah yang nyuruh kamu?
1: Ya memang latihannya setiap hari.
0: Oh gitu. Emang kalau 2 hari sekali gak boleh ya?
1: Ya.
0: Kenapa? Maksudnya latihannya setiap hari biar apa? Biar lincah, biar gesit gitu?
1: Ya biar
0: biar hafal jurus-jurusnya, gerakan-gerakannya gitu.
1: Gerakannya sudah hafal.
0: Oke. Taktik-taktiknya, strateginya gitu kali ya.
1: Iya.
0: Terus kalau di rumah berarti kamu tandingnya sama ayah dong?
1: Kalau di rumah ya sih.
0: Iya. Lawan kamu ayah gede loh ya. Gimana? Kamu menang atau ayah yang ngalah? Nah, pertanyaannya antara dua nih. Kan kamu kalah kecil nih ya. Karena kamu masih kecil. Ayah udah pasti tubuhnya lebih besar begitu ya. Gimana kalau tanding sama ayah gitu ya? Tetap kayak ayah itu semacam apa ya, ya kayak lawan kamu di arena bertanding atau yang lebih ke ngalah kalau latihan sama kamu?
1: Lebih ngalah sih.
0: Lebih ngalah ya, ngimbangin karena kamu masih kecil gitu ya. Tapi butuh, kalau Muay Thai itu boleh banting-banting gitu gak sih?
1: Itu beda lagi.
0: Oh, kalau Muay Thai bagian tubuh mana yang boleh diserang dan tidak boleh?
1: Kalau Muay Thai semuanya boleh sih, boleh diserang.
0: Semuanya boleh?
1: Iya boleh.
0: Gak bolehnya?
1: Gak ada, semuanya boleh.
0: Oh semuanya boleh?
1: Iya.
0: Terus poin kamu menang kalau gimana? Lawan kamu jatuh gitu ya? Atau kamu gak jatuh atau gimana?
1: Kalau lawannya kena serangan itu langsung dapat poin.
0: Misalnya kena pukul gitu ya?
1: Iya.
0: Berarti kamu dapat poin?
1: Iya.
0: Kena tendang, kamu dapat poin?
1: Iya.
0: Oke. Terus bisa sampai jatuh? Itu poinnya lebih banyak?
1: Banyak.
0: Oh. Kamu pernah jatuh ke tendang lawan kamu, Kay?
1: Pernah, beberapa kali doang.
0: Oh gitu, gimana rasanya linu-linu? Habis itu kamu pijet gak?
1: Enggak.
0: Eh beneran, tapi itu ada matrasnya gak sih kalau Muay Thai?
1: Ada dua, ada matras sama ada ring tinju. Tapi kalau lebih sering matras.
0: Oke, itu buat ini ya, melindungi ya kalau jatuh-jatuh kayak gitu gak sih?
1: Ya, iya.
0: Terus kalau di rumah juga latihannya lengkap peralatannya ya?
1: Lengkap.
0: Oke. Terus sekarang dari 24 kali gitu ya kamu bertanding, yang paling apa ya, paling gongnya istilahnya paling tinggi itu apa? Kejur Prof atau ada yang lebih dari ini? Okay.
1: Kejur Prof sih.
0: Kamu udah berapa kali ikut Kejur Prof?
1: Kalau Kejur Prof
0: lebih dari 5?
1: Lebih sih.
0: Lebih ya? Jadi dari 24 itu setengahnya udah sampai ke Jur Prof?
1: Iya.
0: Oke, wah keren banget nih ya. Kalau ke Jur Prof itu kan berjenjang ya? Dari kota dulu gitu gak sih? Terus ke provinsi. Kamu juga ikut kompetisi-kompetisi yang gak berjenjang gitu? Kayak macam misalnya ada kompetisi diselenggarakan apa yang pokoknya apa pemenangnya diambil sekali itu, nggak yang kemudian ditanding lagi di jenjang berikutnya gitu juga ikut?
1: Kalau itu semi.
0: Oh tapi ikut juga?
1: Kadang kalau kepilih semi ya ikut juga.
0: Oh gitu. Terus pokoknya semua pertandingan kamu libas begitu ya Kay ya?
1: Iya.
0: Tidak ada satupun yang tidak kamu ikutin. Waduh berarti piala kamu banyak dong. Kamu punya lemari piala sendiri dong buat medali, buat trofi gitu?
1: Kalau itu belum beli.
0: Ya habis ini beli ya. Ada 24-nya ya. Kalau perlu nanti dibikinin ruangan khusus biar kamu tambah semangat. Ini kan setiap hari kamu latihan nih, Kay.
1: Iya.
0: Kalau mau ke Jur Prof pasti harus lebih ekstra lagi. Kamu ditambah jamnya atau tetap karena kamu udah setiap hari latihan jadi ya udah biasa aja gitu.
1: Tetap 2 jam.
0: Tetap 2 jam. Dan itu memang kenapa 2 jam setiap hari, biar kalau ada kejuaraan apapun kamu gak perlu nambah gitu ya istilahnya ya.
1: Iya.
0: Oke. Terus apa yang perlu disiapkan sebelum latihan? Kamu ada semacam misalnya nih, makanannya diatur, gak boleh minum es, atau los aja biasa kayak hari-hari kamu biasa?
1: Kalau mau pertandingan gak boleh minum es.
0: Oke, terus?
1: Tapi kalau gak lagi pertandingan ya biasa aja.
0: Biasa aja. Itu kenapa? Kalau minum es nanti apa energinya menurun atau lebih ke biar enggak sakit aja?
1: Ya, biar enggak sakit juga juga. Biar enggak badannya berat gitu.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Kalau makanannya dijaga enggak?
1: Makanannya ya enggak terlalu sih.
0: Oke, biasa-biasa aja gitu ya.
1: Iya.
0: Menu-menu biasa, kamu jajan juga bebas begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Terus kalau sudah latihan setiap hari, makanan juga termasuk dijaga gitu, enggak minum es. Apa nih yang paling apa ya, bisa dibilang lebih ketat dari biasanya?
1: Enggak ketat banget sih sebenarnya.
0: Jadi biasa-biasa aja, maksudnya kamu disuruh ayo tidur siang, nambah jam tidurnya, kayak gitu-gitu, enggak?
1: Kalau tidur siang pasti.
0: Oke.
1: Nah, tapi kalau soal makanan atau minuman itu nggak terlalu dibatasi banget.
0: Oke, biasa-biasa saja. Intinya gimana caranya kamu tetap fit begitu ya?
1: Iya.
0: Pernah nggak sih kamu mau bertanding terus tiba-tiba sakit gitu?
1: Sakit.
0: Mm-mm. Demam atau flu, meriang kan nggak enak gitu ya?
1: Jarang sih.
0: Jarang. Jadi kamu benar-benar disiplin ya, jaga kondisi tubuh biar kalau kamu bertanding itu 100% energinya. Oke, sekarang aku mau geser nih teman Pro 2 ya, ke beberapa netizen yang penasaran sama si Keisha dari Lurah Ponorogo. Wah, ini kamu udah pernah ke Ponorogo, Kei?
1: Ponorogo pernah.
0: Pernah. Kamu asli mana? Madiun asli?
1: Iya.
0: Apa sih yang membuat Keisha suka banget olahraga ini? Apa nggak takut ketonjok? Nah, dijawab, Kei.
1: Ya, nggak takut ketonjok juga, ada pengamannya. Terus suka olahraga itu sudah dari kecil.
0: Oke, tapi keren loh kamu ya. Biasanya kalau anak seusia kamu tuh suruh olahraga, capek duluan. Biasanya yang bikin kamu capek apa? Bukan olahraga malah?
1: Yang bikin capek? Nggak ada.
0: Nggak ada? Tapi kamu masih sempat main nggak? Main-main sama temen gitu, main-main nge-mall gitu?
1: Masih.
0: Oke, gitu ya. Nggak takut ketonjok karena ada pelindung gitu. Tapi pernah nggak sih pas latihan ketonjok gitu?
1: Pernah pasti.
0: Terus apa? Sampai biru? Nggak?
1: Nggak.
0: Ya siapa tahu gitu ya. Karena kalau kita nggak ngejalanin tuh kayak ibaratnya aduh, orang tuh kalau udah bela diri berkelahi, aduh pasti nanti kena pukul lah, kena apa gitu ya. Tapi itulah gunanya latihan ya teman Pro 2, untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dari Agus, selain Muay Thai, Keisha suka olahraga apa saja dan belajarnya? Dan belajar sekolahnya aman ya? Ini suka olahraga apa dulu? Selain Muay Thai sama pencak silat, kamu kan udah belajar gitu ya?
1: Selain itu ada boxing, kickboxing, MMA, tarung bebas itu.
0: Iya, aku mulai pusing. Kamu tuh masih kecil, tapi benar-benar kamu suka bela diri.
1: Iya, suka.
0: Waduh. Kamu fansnya ayah kamu kayaknya ya? Banget. Ada atlet idola kamu?
1: Atlet idola itu Mike Tyson.
0: Wes. Ini anak kecil dia udah kenal Mike Tyson teman Pro 2 ya. Terus gimana belajarnya di sekolah? Aman nggak? Maksudnya ketinggalan pelajaran banget nggak? Apalagi kalau udah mulai kejuaraan-kejuaraan kan pasti kamu intens ya, lebih banyak berlatihnya.
1: Aman banget.
0: Aman banget. Kamu dikasih semacam ini nggak sih? Dijanji nggak sih sama ayah, sama bunda? Okay. Kamu Muay Thai, kamu bisa latihan apapun, tapi nilai atau pelajarannya harus tetap bagus gitu? Dijanji gitu nggak?
1: Enggak.
0: Jadi pokoknya kamu sendiri yang sadar gitu ya, tetap harus belajar bagi waktu gitu.
1: Iya.
0: Dari Aminarsis, nih Keisha seneng nggak sih kalau menang? Ya iyalah. 24 kali pertandingan menang terus dia ya. Kalau kalah pernah? Sering?
1: Pernah.
0: Pernah nangis?
1: Kadang kalau kecewa.
0: Oh, kalau kecewa. Tapi ngomong-ngomong kalau kamu kalah gitu ya, kamu firasat gak sih, aduh ini pasti aku kalah nih, karena mungkin kalah nyerang, kalah apa gitu?
1: Kadang ya sudah firasat kadang.
0: Oke. Pernah kalah karena apa?
1: Kalah karena itu, kalah berat badan.
0: Oh gitu, itu ngaruh banget ya?
1: Ngaruh banget.
0: Kenapa? Lebih kalau berat badannya lebih ringan, pasti lebih kena gampang diserang gitu?
1: Ya kayak powernya sudah beda.
0: Oh, powernya beda. Oke. Nah dari sini kita tahu nih ya kenapa ada kelompok umur dan juga berat badan begitu ya. Terus kalau biasanya habis bertanding begitu ada evaluasi nggak dari ayah? Dalam arti kamu pasti di ini udah bagus, dinilai lah ibaratnya.
1: Ada.
0: Selalu.
1: Ya kadang dia evaluasi kurangnya apa gitu.
0: Oke, dan kamu perbaiki di pertandingan berikutnya.
1: Ya.
0: Oke, dari Rara Kids, cita-cita Keisha, apakah mau jadi atlet atau ada cita-cita yang lain?
1: Cita-cita saya itu jadi polwan. Kalau enggak jadi TNI.
0: Waduh, keren. Itu potongan rambutnya udah Udah angkatan banget, bro, udah followan banget gitu ya. Keren-keren, semoga nanti bisa tercapai cita-citanya. Dan emang iya sih, kamu sadar gak sih kalau untuk bisa menjadi apa ya, followan sama menjadi TN tuh memang harus bisa bela diri gitu ya. Latihan dalam seminggu berapa kali setiap hari? Kamu libur latihan pernah dong, Kay?
1: Biasanya hari Minggu.
0: Hari Minggu libur. Terus kalau kamu libur ngapain?
1: Kalau libur? Kalau libur istirahat, biasanya kalau nggak main.
0: Oke. Nah, aku penasaran. Kalau mungkin misalnya kalau latihan itu kan ada yang model latihan-latihan online begitu ya, nonton video dan lain sebagainya. Kamu latihannya juga online gitu nggak sih? Atau selalu latihannya secara langsung sama ayah?
1: Secara langsung terus.
0: Oke. Nggak pernah lihat-lihat strategi. Kalau lihat pertandingan pernah dong?
1: Pernah.
0: Pernah nggak sih misalnya sama ayah gitu ya, nonton pertandingan, terus kalian ngobrol bareng, eh ini gini gitu?
1: Pernah.
0: Oke, itu juga termasuk latihan, Ki. Teorinya gitu ya. Terus sampai mana ya tadi aku bacanya? Oke, dari Dana. Oke, Kesha pernah kena pukul dan merasa sakit banget nggak? Pernah, tapi nggak sakit banget. Terus pernah cedera? Nah, pernah nggak kalau cedera?
1: Cedera nggak pernah. Palingan biru-biru gitu aja.
0: Oke, biasanya kalau gitu sembuh dalam berapa hari? Besoknya udah sembuh kan?
1: Beberapa hari dulu baru bisa sembuh.
0: Oke, tapi kenapa kamu nggak kapok? Biasanya kan lo, kalau anak kecil, nggak usah anak kecil, aku aja kalau katakanlah jatuh gitu ya, udah pasti lebih hati-hati, kapok. Kenapa kamu nggak kapok gitu?
1: Enggak. Aku nggak mau gampang menyerah.
0: Asik, duh, keren banget. Ya, ini anak makannya apa ya? tapi kamu suka sayur kan? Harus makan sayur nggak sih?
1: Harus.
0: Harus, berarti kamu harus suka sayur nih.
1: Iya.
0: Oke, MBK libas terus berarti ya. Dana, oke, pernah kena pukul di kepala nggak, Kay?
1: Pernah, sering.
0: Oh gitu. Iya. Itu gimana rasanya? Abis itu pusing kah, kelingan atau gimana? Penasaran nih.
1: Ya, kadang pusing gitu, tapi kadang juga enggak.
0: Oke. Pernah sampai diperiksakan ke dokter, Kay?
1: Enggak.
0: Intinya ya semua itu karena sudah ada latihannya ya.
1: Sudah
0: terbiasa, teman Pro 2. Aduh, aku ngebayanginnya aja. Aku kayak gimana gitu ya. Aduh, ini sukses buat Keisha. Masih kecil udah sangat berani. Semoga kedepannya makin serius dan makin sering menang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dapat juara udah sering gitu ya. Yang membuat kamu terus gitu ya, semangat untuk ikut pertandingan-pertandingan gitu. Apa sih, Kay?
1: Dukungan orang tua, dukungan dari sekolah juga.
0: Oke. Biasanya kalau tanding begitu, apa? Dari sekolah dapat dispen? Atau bahkan ada yang ikut nyuporterin kamu gitu?
1: Enggak juga sih. Tapi biasanya kayak gitu, kalau lagi upacara, selesai upacara tuh dipanggil ke depan.
0: Kebanggaan banget, sip, jos gitu ya. Ya tapi kalau lagi tanding itu boleh nyurakin gak sih, Kay?
1: Boleh, boleh.
0: Nah, kalau ada yang nyurakin, kamu tambah semangat atau sebetulnya makin keganggu?
1: Tambah semangat.
0: Wah, biasanya berarti kalau tanding keluarga yang ini ya, ikut semua?
1: Iya.
0: Yes. Nih sebetulnya teman-temannya, guru-gurunya kalau ikut juga gak apa-apa. Semakin rame satu RT gitu, kamu makin semangat ya, Kay ya. Dari belajar Muay Thai, kamu dapat apa aja selain disiplin?
1: Selain disiplin.
0: Jadi lebih berani mungkin.
1: Kalau jadi lebih berani itu sudah dari dulu.
0: Waduh, terus apa? Lebih sabar.
1: Kalau sabar enggak sih?
0: Enggak. Bukannya kalau ini enggak boleh emosional ya? Kalau apa bertanding?
1: Iya kayak gitu, nama kontrol, dikontrol.
0: Oh, dikontrol. Berarti kamu latihan untuk mengendalikan diri kamu juga ya. Terus belajar membagi waktu juga, konsistensi. Apa yang membuat semangat kamu surut? Pernah nggak?
1: Enggak.
0: Berarti benar-benar kamu yang stabil terus semangatnya.
1: Iya.
0: Nggak pernah yang ngerasa, aduh, kayaknya aku break dulu, aku istirahat dulu deh, gitu nggak pernah?
1: Enggak.
0: Terus gitu ya. Emang kamu dapat hadiah apa sih, Kay? Sebegitu semangatnya?
1: Biasanya kalau sebelum pertandingan dibuat perjanjian dulu. Kalau menang kadang diajak jalan-jalan gitu.
0: Oke, dapat reward ya. Terus ini hadiah terbesar, kamu boleh di-spill dong. Apa nih?
1: Hadiah terbesar.
0: Jalan-jalan kemana gitu? Atau mungkin dibeliin HP, dibeliin apa gitu?
1: Diajak ke Kokari.
0: Seneng banget dong kamu. Ini harapannya ke Jurprof udah menang. Pengen bisa tanding sampai level mana?
1: Sampai level internasional.
0: Internasional. Tapi kamu udah pernah gak sih? Atau mungkin sudah mulai ada pandangan gitu untuk ikut event apa gitu?
1: Ini mau ikut event di Ngawi sih.
0: Oke, mau ikut event di Ngawi? Kapan itu?
1: Gak tahu itu.
0: Dalam waktu dekat kali ya. Berarti kamu ini lagi intens latihan juga.
1: Iya.
0: Oke, semoga deh ya nanti bisa sampai tingkat internasional. Dari Kejur Prof, nanti siapa tahu di tingkat nasional, habis tingkat nasional ke internasional. Ada negara yang pengen kamu kunjungi, Kay?
1: Jepang.
0: Ke Jepang?
1: Iya. Yeah.
0: Semoga ya, nanti ada pertandingan Muay Thai di Jepang. Kamu bisa salurkan hobi kamu. Kamu bisa mencetak prestasi. Jalan-jalan sekaligus. Itu udah jadi hadiah sih. Kalau udah ke Jepang kan udah jalan-jalan juga. Iya nggak?
1: Iya. Yeah.
0: Kamu berarti udah sering keluar kota untuk tanding sekalian piknik. Ya.
1: Udah sering sih kalau keluar kota.
0: Biasanya apa? Tandingnya berapa hari, pikniknya lebih lama? Atau enggak?
1: Biasanya kalau habis tanding, habis itu langsung jalan-jalan.
0: Asik ya. Ya deh, semoga Kay, di event yang akan datang kamu bisa menang lagi. Jaga kondisi kesehatannya. Apa yang pengen kamu sampaikan buat teman-teman kamu atau ke buat sekolah mungkin? Ada? Gimana? Ada nggak? Buat teman-teman deh di sekolah.
1: Dukung aku terus ya teman-teman.
0: Oke, buat bapak ibu guru juga. Semuanya doain Keisha ya.
1: Iya.
0: Oke deh Kay, makasih ya buat ngobrol-ngobrolnya. Next time kita tunggu lagi gitu ya, kabar dari hasil pertandingan yang bakal diikuti sama Keisha Fatimah Azahra, juara 1 Muay Thai Kejur Prof Jawa Timur, teman Pro 2. Baru 10 tahun, baru kelas 5, tapi prestasinya udah di tingkat provinsi. Keren banget ya. Buat yang ketinggalan obrolan kita sore hari ini, bisa cek lagi ya di kanal YouTube RRI Madiun. Kamu bisa dapat banyak cerita dari Keisha. Siapa tahu ini bisa memotivasi buat kamu biar gak loyo ya. Keisha aja katanya dia gak mau berhenti ya, terus latihan, terus mencetak prestasi. Jangan sampai kalah sama Keisha. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Makasih Kay.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan kota pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: tidak berdosa selama hidup kita. Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, tidak nak. Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun? Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

janganlah kalian tidur sehingga kalian bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, paling kurang 20 kali. Dan jika seseorang tertidur tanpa bersolawat, maka dia adalah manusia yang rugi karena menjauh dirinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafidz, Yaman.

0: It is impossible to live without failing at something, unless you live so consciously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati, sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal karena kelalaian. J.K. Rowling.
1: RRI.co.id

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Thank you banget ya teman berdua, kalian masih bersama dengan kita ya. Dan yuk kita lanjut lagi nih, masih di sesi sore ceria nih teman berdua. Dan sambil kalian mungkin lagi nungguin nonton bola ya, timnas kita bakal main ntar malam nih jam berapa? Jam 8 ya. Jadi sambil kalian nungguin, yuk kita bakal seru-seruan nih. Nanti bakal hadir beberapa program yang seru. Ntar ada MLC dan juga program-program seru lainnya yang bakal hadir, nikmatin jelang weekend kalian ya. Oke, okay, lanjut lagi ya. Setelah ada Wijaya 80 dan Sol Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Masih banyak di sini single-singlenya yang bisa kamu dengar ya, hingga dengan tengah malam nanti pastinya.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRI_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Okay, teman Pro 2, banyak acara-acara seru yang bisa kamu nikmatin ya teman Pro 2 dalam gelaran RRI Fest nih, yang pasti kalian juga sudah tahu ya. Ada workshop, ada juga bintang radio dan juga program-program yang lain yang bakal hadir di RRI ya, dan kamu juga bisa menikmatinya dan meramaikannya yang pasti. Oke, okay, untuk informasi selengkapnya silakan kalian cek aja di official Instagram RRI_Madiun ataupun juga di @RRIPro2Madiun ya teman Pro 2. Di situ banyak sekali informasi-informasinya yang bisa kamu lihat dan kira-kira apa nih yang bisa kamu ikutin gitu ya, karena itu benar-benar murni buat kalian semuanya, cara-caranya bisa kamu ikutin dan semarakkan dalam RRI Fest 2026 ya, yang nanti akan kita start di akhir bulan ya. Jadi kita lagi promo-promo nih, jadi silakan untuk kalian cek informasi selengkapnya apa aja dan kalian juga bisa ikutin semuanya, cek ya di official Instagram kita di @RRI_Madiun juga di RRI Pro 2 Madiun.

0: Tapak Sejarah. Bosgo, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan komplek asrama Korem 081 Diro Sahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosgo merupakan kata dari bahasa Belanda. Bos yang berarti hutan atau kehutanan dan bow yang berarti gedung. Bosgo sebenarnya adalah sebutan untuk Sekolah Kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan oleh J.H. Baekking pada 26 Agustus 1939. Bosgo merupakan aset cagar budaya dengan potensi wisata yang terus dikembangkan di kota karismatik. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya masih dikawal sama gue, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan ya. Gue, Edi Tama, bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya di malam hari ini, teman pro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira siapa nih ya bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin lo bisa cek dulu ya Instagramnya Pro2FM tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro2 di malam hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun kamu berada. Di mungkin buat kamu yang lagi di Jogja mungkin, ada mungkin yang di Semarang, yang di Jakarta mungkin, atau mungkin buat kamu yang di Papua mungkin, Jayapura. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan malam hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 7 Agustus 2026, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru nih, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di Top RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, yang baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Dan sekarang, Edi udah gak sendiri karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini. Ada Maisha Juan, halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tacok dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online-nya gak aman-aman gitu.
0: Itu bisa. Dia. Bener. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
0: Bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi yeah. gitu. Kayak
0: bener sih.
1: Oh my god, kalian kok kuat banget sih.
0: Tiap hari lagi ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan.
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan dari pagi sampai malam gitu dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang memakan waktu sampai 2 jam.
0: Bener.
1: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my god.
0: Bener. Ngatur moodnya sih PR jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya teman yang kantornya di Kuningan.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
0: Wah.
1: Tahu gak kenapa?
0: Kenapa?
1: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
0: Oh,
1: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
0: Lebih stressful sih.
1: Ya kan?
0: Di traffic gitu kan lebih stressful gitu.
1: Gila
0: kan.
1: Iya.
0: Benar. Tapi kalau seorang Maisha Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
1: Main HP
0: aja ya, paling ya scroll.
1: HP, denger lagu ya.
0: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
1: Woi, lagu aku sendiri.
0: Terlalu hard selling, Mbak.
1: Salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
0: Bener.
1: Terus ada lagi nih satu lagu.
0: Iya, gitu. Bener.
1: Kurang training saya.
0: Aduh.
1: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
0: Oh iya bener
1: iya.
0: ya. Terakhir juga main kesini juga
1: iya.
0: tahun lalu ya. 2025 ya. Bener. Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
1: Lebih ke... pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
0: Oh, okay.
1: Gak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
0: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
1: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantize sesuatu yang sedih. Tapi akunya cheerful orang ya, bingung gak sih kak?
0: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
1: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa-ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang gitu.
0: Berarti kayak habis nyanyi tarik nafas.
1: My Music tau deh, emang gitu.
0: Iya gitu ya, emang ya. Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
1: Happy banget. Jatuh cinta banget.
0: Idi.
1: Cara nyanyinya jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong, tapi dijadiin lagu gitu.
0: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Karya-karya kalau ini adalah happy.
1: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu, ya city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
0: Wow, oke. Okay.
1: Yeah.
0: Alright.
1: Pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba kak Kamga bilang gini, enggak usah terlalu niat nyanyinya, biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. Terus aku baru realize, ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berarti di lagu ini, suaranya gak acting seperti ini.
1: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
0: Agak lebih ke nyamplak aja ya.
1: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
0: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu?
1: Kamu doang.
0: Nah,
1: Only you
0: ya, ya kalau diterjemahin seperti itu ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
1: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
0: Oke.
1: Tapi ya itu kak, aku tuh ekstrim, jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain, jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
0: Oke.
1: Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
0: Oh, oke.
1: Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsung yang mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah nggak mungkin gak joget gitu
0: badannya. Benar.
1: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat,
0: yes,
1: sangat slow, bener, senja, ya bener, kan. Bener. Dan tapi gak ini, salah juga.
0: Benar. Tapi ini lebih ke fun happy gitu.
1: Fun party abis aja sih, party afternoon gitu.
0: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
1: Betul.
0: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat di TPR di Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama Maisha Juan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
1: Mm-mm.
0: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi gimana tuh? Sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta.
0: Oh,
1: aku okay. Tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku untuk ngaku deh gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya aku ngaku. Mm-hmm. Nah aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini. Gitu.
0: Oh wow, menarik. Berarti apa ya kayak...
1: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi
0: sih,
1: langit.
0: Bener
1: gitu.
0: Sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya. Mm-hmm. Cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget
0: bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek. Mm-hmm. Terus sahabat cewek kita udah pikir ya gak mungkin sama dia, gak mungkin sama dia. Ujung-ujungnya kita jatuh cinta juga terus gak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
1: Pasti bisa sih. Mm-hmm. Soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu. Mm-hmm. Bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus, itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya?
1: Yeah. Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus ditanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan.
0: Okay.
1: Karena kalau dia bilang misalnya, enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus. Betul. Kan. Nah itu. Betul. Yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Iya sih, oke lah. Iya sih.
0: Bener, gitu. Bener. Tapi apa maksudnya, jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kenapa?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue nggak mau aja. Gue tahu lu baik sama gue karena sekarang.

0: ngejar mungkin ada rasa capeknya juga, betul, gitu kan. Betul. Akhirnya yaudah mundur nih, ya, gitu kan.
1: Iya, terus akhirnya rugi akhirnya juga gitu karena dia nggak nemuin lagi yang sebaik itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal. Ya. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan, betul, akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya oh ternyata sepi ya tanpa dia ya, ternyata yeah, aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Oh oke, okay. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu, udah terlalu baik.
0: Oke,
1: okay. Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia dinai terus, dinai sampai akhirnya ya udahlah, oke okay lah, fine gitu. Okay. Emang lu bagus banget gitu.
0: Benar.
1: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget. Oh, gitu.
0: Tapi maksudnya makna dari kamu doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu. Isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
0: Bener.
1: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, oke udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Iya, bener.
1: Kamu doang. Gitu.
0: Bener. Bakal jadi apa ya? Mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya. Iya. Gitu,
1: mungkin
0: ya,
1: kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gua gitu.
0: Oke.
1: Lu doang yang bisa bikin trauma gua hilang. Lu doang yang bisa jadi teman atau partner gua selama gue masih trust issue gitu.
0: Benar. Tapi mungkin buat mungkin teman Pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
1: Iya.
0: Gimana tuh? Mungkin ada tipsnya enggak sih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau bilang gini ya.
1: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
0: Benar.
1: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu.
0: Betul.
1: Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
0: Ngerti gak sih?
1: Itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
0: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
1: Iya, karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak misalnya aku pernah ada di kondisi dia nembak, terus aku bilang, sabar dulu bisa gak gitu, aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak, kan biasanya mostly cowok ada dua nih, ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin, betul, ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye, next girl gitu. Nah kalau misal tipe yang next girl itu, aku merasanya oh kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan tembak, deketin sebulan tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
0: Bener.
1: Lu akan berusaha. Walaupun bayi gua perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan, diyakinkan gitu.
0: Betul.
1: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak. Bener-bener
0: kayak buru-buru banget deh.
1: Iya, masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, oke lah. Ini belum dekat, jadi kayak belum gua gak kenal siapa gitu. Banget deh, kayak udah mau ngikat gitu.
0: Bener. Bentar dulu bos.
1: Ente siapa? Gitu.
0: Benar dulu bos.
1: Kenalan dulu boleh gak sih?
0: Masa langsung mau gak jadi ini gue gitu.
1: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
0: Wow
1: ya.
0: Sok asik lu.
1: Sok asik. Ente kenapa pak?
0: Bener, kayaknya ngebet banget.
1: Iya
0: gitu
1: kan jadi serem ya. Bener.
0: Ya juga sih itu serem sih.
1: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja.
0: Oke.
1: Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya. Karena belum sedekat itu kak, emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar, jadi setelah aku bilang sabar dulu boleh gak? During that process, dia meyakinkan banget.
0: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh?
1: Beda-beda jauh. Vibes itu jauh banget. Okay. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
0: Mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
1: serius.
0: Lo tau.
1: Iya serius.

0: Udah iya kayak kan? Gitu.
1: Iya, iya,
0: kayak
1: iya.
0: Lebih gue tuh deketin lu karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Bener. Jadi bukan yang kayak ayo pacaran sama gue gitu.
1: Kok kayak maksa? Om takut om.
0: Sabar om.
1: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi apa karya tulisan pertama ya.
0: Betul.
1: Dari Masya Juan juga.
0: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
1: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya ya. Iya,
0: jadi first experience semua.
1: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
0: getar
1: akhirnya?
0: Ya, kaya. Getar. Kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Okay. Itu mukaku semuanya panik. Serius. Mukanya serius banget gitu.
1: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik. Kenapa? Diceritain dulu dong.
0: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records. Betul. Ya. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
1: Bener.
0: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
1: Bener.
0: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu.
1: Oke.
0: Jadi saat mereka bilang, Oke, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Dateng nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus. Gitu-gitu
1: dong, ya?
0: Berasa pas ya? Tiba-tiba udah kelar nih, refnya doang.
1: Oke,
0: Mai, mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik kak. Gitu terus, iya tulis coba liriknya.
1: Wow. Hah,
0: mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu. Kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue gak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan? Pikirin rimanya dulu.
1: Oke.
0: Kalimatnya apa? Bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
1: Oke, berarti emang benar-benar kosong pada saat sampai di studio itu berarti ya?
0: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuman kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku benar-benar cuma main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya
1: oke.
0: Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia gak tahu konteks kan.
1: Bener.
0: Aku cuma bilang, coba bikin kata-kata puitis banget buset gue.
1: Terlalu robot gitu.
0: Iya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Akhirnya aku di notes. Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
1: Iya.
0: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin. Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget.
1: Oh iya.
0: Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
1: Berarti,
0: tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
1: Tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran itu langsung gacor akhirnya ya semuanya.
0: Karena kan melodinya na na na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
1: Wow.
0: Seru
1: tapi ya pressure pengalaman.
0: Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama first tuh beda.
1: Oh beda lagi.
0: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. First tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
1: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
0: Oh mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
1: Akhirnya jadi juga ya. Dan happy dong sama hasilnya dong.
0: Banget.
1: Ya. Walaupun geter dikit lah ya.
0: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
1: Bener.
0: Karena udah prosesnya panjang.
1: Bener. Oke, gue makin penasaran. Ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin sih. Gue bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
2: Yeah.
1: Alright, tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
2: Jukut goreng.
1: Bukan. Iya sih. Tadi kita over sempat ngomongin.
2: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
1: Iya bener. Cuman teman-teman udah gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh random banget. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
2: Oh banget sih? banget.
1: Oh iya.
2: Ya. Yeah. Tapi turun 8 kilo keren nggak?
1: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa?
2: Gym aku gila-gilaan.
1: Oh iya ya, harus seimbang lah ya. Yeah.
2: Dan bener. Aku makannya kayak sehari makan enak cuma sekali.
1: Oh iya.
2: Sisanya
1: definisi makan enak tuh apa?
2: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
1: Oke, okay. Berarti sisanya makan apa tuh?
2: Sisanya makan sehat.
1: Oh,
2: makan
1: okay.
2: Sehat doang.
1: Iya, iya,
2: cuman
1: iya.
2: Minum jus atau enggak makan telor atau okay. Protein tok. Enggak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan makan yang enak lah.
1: Iya, iya, iya, iya. Kebayang.
2: Yang enjoyable sih. Cuman satu. Tapi sekali satu hot food.
1: Iya. Tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
2: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng gitu.
1: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu gak sih? Hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis.
2: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu.
1: Oke. Okay.
2: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang. Karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren. Lu curhatnya gimana tulis lagu gitu kan.
1: Masa alasannya biar keren.
2: Beneran keren lagi.
1: Iya lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
2: Iya kan
1: keren.
2: Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu. Circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja. Bikin demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
1: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti ya.
2: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja kayak tulis puisi gitu. Terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener guys, ini perkata semua orang denger gitu.
1: Iya, bener-bener. Itu kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
2: Betul. Dan gak ada pikirin rima atau apa, apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue bukan buat gue juga buat kalian.
1: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
2: Nah tapi jangan salah. 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku. Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya. Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
1: Bisa lah ya, selipin.
2: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
1: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin lagu ini berapa lama?
2: Ini.
1: Kamu doang.
2: Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
1: Lirik.
2: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chordnya karena berapa kali berubah karena kayaknya vibesnya gak kesini gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
1: mixing mastering.
2: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
1: Wow.
2: Cepet. Terus tiba-tiba iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar-dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak kasih konteks dikit bisa gak sih?
1: P-info.
2: Terus mereka nih mereka nih, si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, "Oh, enggak, orang 10 hari lagi rilis." Gue bilang, "Hah?"
1: Wow, dari jenur sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi tek vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
2: Tidak ada. Dari awal aku di label ini, dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar. Kayak kecil-kecil pasti ada. Cuman itu di proses kita membuatnya aja, kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, nggak ada sama sekali lagi.
1: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
2: Sudah diupload semua loh.
1: Wow, kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
2: Video klipnya itu juga luar biasa kak prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Tapi mereka bisa
1: achieve lah ya. Dan dari sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih. Kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
1: kuning.
0: Itu?
1: Kuning.
0: Kuning. Oh. Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh wow, cheerful sekali ya.
1: Iya, summer banget kan.
0: Summer, bener. Iya,
1: dan
0: bener,
1: kakak
0: bener.
1: Harus tahu kayak celana aku tuh udah warna.
0: Oh iya bener.
1: Aku warna pink.
0: Oh, iya.
1: Celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow oh, lagi, butter yellow.
0: Bener. Oh berarti yellow. Berarti emang Maisha sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Terus aku abis collab sama Photomatix kayak bikin frame foto gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatix-nya. Terus warnanya baby pink and
0: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya, itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pengin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
0: Okay.
1: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
0: Seru.
1: Hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya, ini baru.
0: Wow.
1: Hours ago.
0: Nah, itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Udah tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Nah, itu. Tonton aja dah keriuhannya Maisha di situ. tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Cuk banget
0: ya.
1: Iya banget.
0: Berarti apa ya dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya aslinya rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku. Bener. Kan dulu waktu aku muda aku emang gue sekarang tua. Mulut aja gak bisa di enggak. Waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut.
0: Okay.
1: Jadi, enggak perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Ngerti gak sih?
0: Iya, paham.
1: Iya, itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Records berarti ya.
1: Ada di Maisha Juan official.
0: Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya.
0: MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kakak.
0: Maisha Juan, habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
1: Dan ini pertama kali loh.
0: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Bro 2 ya. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
1: Siap, let's
0: sudah
1: go.
0: Alright, langsung
1: ini dia,
0: aja.
1: Kamu Doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

Okay, 4x2 kita balik lagi ke Madiun ya. Dan seperti biasa nih, setelah ini bakal hadir program Q&A. Kita bakal ngobrolin tentang apa, nanti bakal kamu simak saat lagi ya. Sambil kamu nonton bola. Partai hidup mati ya, AFF 2026 nih, gemesin banget nih yang namanya AFF nih teman berdua. Kita belum dapat dan kita lagi di posisi yang kurang banget gitu ya. Kurang oke lah ya. Semoga aja deh di pertandingan kali ini ntar kita bisa menang dan bisa memastikan untuk lolos ke babak berikutnya. Alright, kita lanjut nih teman berdua ya di Q&A.

107,22 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Yeay, kita kembali lagi ke Madiun ya. Dan kalau tadi udah ngobrol-ngobrol nih dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta, nah sekarang kita balik lagi ke Madiun, yang mana nanti di program Q&A Bagas akan ngobrol sama mas-mas ya. Mas-mas, Pak Om-om ya. Yang pasti kita bakal ngobrol dengan salah satu band yang kabarnya udah rehat selama 20 tahun. Satu rehat yang sangat super lama sekali ya, teman Pro 2, dan mereka baru saja merilis single terbaru di awal tahun 2026 ini dan juga memutuskan untuk comeback lagi ya di Blantika Musik Indonesia. Ya, dengan siapa? Sesaat lagi nanti akan segera kita hadirkan nih teman Pro 2 ya. Dari Jakarta. Namanya ada 3 kata. Nanti deh kita bakal segera kasih tahu yang selengkapnya ya.

0: sederek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman berdua, di malam hari ini kita bakal seru-seruan ngobrol bersama dengan salah satu band yang udah senior sekali ya teman berdua ya. Ya, dan mereka baru saja hiatus alias break kurang lebih 2 dekade ya. Dan mereka membentuk satu band bernama Trey Amor Fati. Ini juga Bagas pengen tahu sebenarnya Trey Amor Fati ini apa sih teman berdua, yang mana mereka barusan merilis single perdana mereka dengan judul Perih ya. Band asal Jakarta ya, dan mereka baru saja memperkenalkan single Perih. Ini merupakan single yang udah lama banget ya, yang mana usianya udah 20 tahun sebenarnya di single, dan baru dirilis sekarang. Kenapa kok baru dirilis sekarang ya? Ya, mereka ada 4 personil ya, teman Pro 2. Ada 3 atau 4 ya? Coba deh nanti bakal Bagas tanyain deh. Karena di press release-nya tuh ada 3, tapi di ininya kok 4 ya? Ada Mas Ewing di vokal, Kak Tommy di gitar, sama Mas Didit di gitar ya. Yang satunya siapa nih ya? Baiklah, nanti kita bakal tanya. Maksudnya Bagas juga baru ngobrol ya sama mereka di edisi kali ini. Nanti kita bakal seru-seruan sama mereka. Kita bakal voice call-an ya. Sesaat lagi nih teman-teman berdua, kita bakal hadirkan yang mana sekali lagi mereka baru saja memperkenalkan single Perih. Yang merupakan tonggak reuni mereka ya. Baiklah, nanti kita bakal hadirkan untuk single-nya, ntar juga bakal kamu simak. Tapi kita ngobrol aja dulu sama mereka sesaat lagi ya.

0: of the day. If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Jika kamu tidak menjelaskannya dengan sederhana, maka kamu belum benar-benar memahaminya dengan baik. Albert Einstein.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Teman terbaik kamu.

0: Okay, teman berdua, kita balik lagi ya. Dan seperti yang udah Bagas janjiin, di malam hari ini kita bakal ngobrol dengan mas-mas nih, teman berdua, yang jauh-jauh dari Jakarta. Nah, di sini udah Bagas hubungin dan sekarang kita udah tersambung nih sama Tri Amor Fati. Yang mana ini Bagas sapa dulu ya. Di situ ada Mas Ewing, Mas Didit, sama Mas Regi. Halo, selamat malam Mas Ewing, Mas Didit, sama Mas Regi.
1: Selamat malam,
2: Bagas. Teman
0: produk. Oh, iya. Yeah. Oke. Gimana kabar kalian, teman-teman?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik ya.
2: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, ini setelah 20 tahun loh berlalu.

0: sudah lama sekali, kenapa kok baru ngumpul lagi sekarang gitu?
1: Baru suratannya kayaknya.
0: Gimana? Gimana?
1: Baru suratannya kali, Mas. Memang waktunya juga 20 tahun setelah si baru kita ada waktu lah akhirnya kita akhirnya bisa rilis.
0: Oke. Ini dengan Mas siapa nih? Mas Ewing apa siapa ini? Mas Ewing ya. Oke, Mas, ya. Ini kita kenalan dulu nih teman Pro 2. Ini mereka terbentuk di tahun berapa nih, Mas? 2000 berapa? 2006 ya? Atau
2: 2006
0: ya. 2006 ini ada Mas Ewing di vokal, Mas Tommy di gitar, ya. Mas Didit di gitar 2 sama Mas Regi di drum ya. Sementara di sini ya. Mas Tommy ya yang enggak bergabung ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, sibuk. Oh, sibuk ya.
1: Mas Regi.
0: Oke. Oke. Nah, di sini yang jadi pertanyaan teman-teman di sini itu adalah Tre Amor Fati. Ini Bagas nyebutnya bener atau gimana nyebutnya nih?
2: Betul, bener banget.
1: Betul,
0: Tre Amor Fati. Tre Amor Fati ini maksudnya apa nih, Mas?
1: Mencintai takdir, tre-nya itu adalah takdir mati, rezeki, dan maksudnya maut, rezeki, dan jodoh.
0: Tre Amor Fati. Oh gitu. Tapi ini kalau boleh tahu dari bahasa mana sih nih nemunya?
1: Amor Fati. Bahasa Spanyol.
0: Oh, bahasa Spanyol. Kenapa kok make bahasa-bahasa ini Spanish kayak gitu?
1: Sebenarnya karena biar nggak common aja sih. Kalau Inggris kan sudah banyak, terus Indonesia kita juga. Karena sebenarnya sesuai dengan ini moto kita lah. Setelah sekian lama, ujungnya kita mencintai takdir sebagai pemusik lah.
0: Oh, intinya begitu ya. Oke. Okay. Gak bisa lepas ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, terus ini tadi kita juga sudah dengerin nih beberapa minggu ini ya lagu dari teman-teman Tre Amor Fati ya yang berjudul Perih, dan ini tentunya juga menarik sekali. 20 tahun diciptakan ya dari press release yang udah kami terima ya. Itu kenapa kok kok malah baru dirilis sekarang? Itu udah lama sekali loh itu. Beneran loh. Udah iya. Seusia orang loh itu, akhirnya, 20 tahun.
1: Akhirnya kita ada waktu dan kesempatannya lah. Akhirnya kita rilis.
2: Tapi ada perubahan-perubahan juga sedikit.
0: Oh gitu, gimana?
2: Ya kita materi lama tapi kita perbaharui.
0: Oke, okay. Jadi sebenarnya dulu ini lagu pernah di... Jadi belum resmi dirilis ya dulu ya? Lagu ini sebenarnya
2: belum
1: tapi resmi sudah kita kerjakan. Aha. Tapi untuk yang 2006 ini kita rubah
0: gitu.
1: Total sesuaikan zaman,
0: Pak. Oke. Nah ini yang kita juga pengen tahu ya, ini kan teman-teman ini balik lagi nih setelah 20 tahun. Nah sebelum ini apakah kalian aktif ngeband atau benar-benar vakum berhenti total bermusik nih?
1: Vakum total berhenti
0: bermusik. Oh, vakum total.
1: Total.
0: Oke.
1: Jadi kita tahun ini kita bekerja dan membesarkan anak-anak.
0: Oke. Wah, jadi anak-anak udah besar dan sekarang langsung ngeband lagi kayak gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, jadi berdirinya 2006. Jadi sama sekali belum ada materi yang dirilis gitu.
1: Belum.
0: Ah, oh, belum ya.
1: Belum ada. Tadi kita sudah recording 5 lagu waktu itu, tapi memang belum sempat kita rilis. Kita malah akhirnya memutuskan untuk udah deh kita ngurusin hidup kita deh sama keluarga lah gitu. Komitmen sama keluarga.
0: Iya. Tapi di sini unik loh, beneran loh. Ini teman-teman terbentuk di tahun 2006, tapi langsung break gitu. Berarti apakah seperti itu ya, dulu ya?
1: Benar-benar break. Saya juga tidak saya berhenti nyanyi dari tahun 2006 sampai kemarin ini recording 2006 ini.
0: Oke. Tapi ada nggak nih antara Mas Ewing, Mas Tommy, Mas Didit, Mas Regi gitu yang masih selama mengisi waktu 20 tahun itu ya, sebelum sekarang, itu yang masih aktif bermain musik? Ada nggak?
2: Saya sama Tommy kali ya.
1: Betul.
0: Oke, oke, oke. Itu proyek sendiri atau bareng-bareng nih, Mas? Sama
2: bisa sendiri-sendiri.
0: Oh, sendiri-sendiri. Lebih ke main off air gitu atau juga udah recording-recording atau ngejam-ngejam kayak gitu di event-event apa gitu?
2: Kalau saya biasanya ada komunitas musik. Kayak band-band tertentu kita cover-cover. Kalau Tommy kali lebih ke regular ya.
0: Oke. Nah, ini juga yang menarik adalah Tre Amor Fati. Kalau tadi Bagas denger lagunya yang berjudul Perih ya, teman-teman, kalian juga udah sering denger ya, kita udah play terus. Itu lebih ke genre apa sih kalau menurut kalian nih lagu ini?
1: Genrenya sih ya, let's say kita bisa, kalau saya pribadi sih kayaknya sih pop rock. Ada sentuhan jazznya sedikit lah gitu, dengan nuansa-nuansa kekinian lah gitu, Mas Bagas.
0: Oke. Tadi ada yang bilang gini loh, di pas waktu di intro awal, di apa, intro gitarnya itu kayak ada yang bilang itu kok ngingetin lagu I Love You But I Hate You. Kalian ada yang sempat bilang kayak gitu nggak sih? Kalau POV Bagas sih kayak gitu. Kalau menurut kalian teman-teman gimana nih? Ada yang bilang kayak gitu nggak?
1: Kalau nggak ada sih, kita di sini nggak ada.
0: Nggak ada ya. unsur mirip-miripin ya. Gitu ya?
2: Nggak ada sih.
0: Tapi bener tadi, wah ini intinya kayak ngingetin lagunya Slang yang I Love You But I Hate You, My Girl itu ya. Oke. Baik. Nah,
1: Mas Bagas bilang.
0: Gimana?
1: Saya juga baru kepikiran.
0: Oke. Okay. Coba deh, mungkin apakah hanya dari telinga Bagas saja atau mungkin dari Mas Hewing, Mas Tommy, Mas Didit sama Mas Regi, coba deh nanti dengerin lagunya Slang. Iya, yang I Love You But I, itu yang petikan gitarnya di awal itu aja sih yang agak-agak mengingatkan ke lagu itu gitu ya. Tapi setelah sepersekian detik itu udah bukan, ternyata enggak ke situ arahnya.
2: Tapi pas bikin sih nggak ada.
0: Oke, iya. Oke, nah tapi secara umum nih, jadi Tre Amor Fati itu dari awal memang lebih ke alternatif pop rock kayak gitu ya. Pertama kali konsep teman-teman membentuk band ini.
1: Yes, betul Mas.
0: Nah, ini kalau boleh tahu berarti masih selama apa? Jadi selama 20 tahun ini ya, ketika kalian break ya, itu berarti kalian tetap nggak bubar berarti ya. Jadi walaupun ada project masing-masing ya, seperti Mas Tommy tadi, berarti masih tergabung di Tre Amor Fati gitu, nggak bubar lah intinya.
1: Intinya nggak bubar, kita hilang gitu aja.
0: Hilang gitu aja ya.
2: Nggak ngumpul juga tapi.
0: Nggak ngumpul juga. Iya. Tapi ini teman-teman berempat ini di Jakarta semua berarti ya.
2: Iya,
1: kita di Jakarta.
0: Oke. Dan ini merupakan lagu pertama ya yang kalian bikin berarti ya. Per ini. Oke, lagu pertama setelah 20 tahun. 2006 terbentuk, break langsung bikin lagu 20 tahun kemudian. Nah, ini unik loh, bener loh. Ini baru pertama ada di dunia nih teman-teman dua ya. Baru terbentuk 2006, break terus ngerilis lagu di tahun 2026. Wah, luar biasa ya. Dan lagu ini diciptakan oleh Mas Tommy ya.
1: Tommy.
0: Mas Tommy ya. Dimana ini dulu ketika tahun 2006 dibentuk berarti. Gimana nih Mas? Mungkin Mas Tommy bisa memberikan gambaran kenapa kok bisa bikin lagu berjudul Perih ini, dan habis itu kenapa kok yaitu kenapa gak langsung di recording gitu loh? Dulu gitu, kenapa mesti sekarang gitu? Selain faktor keluarga lo ya, faktor keluarga atau ini yang lain.
1: Saya yang jawab ya, okay. Mas Tommy kerja ini.
0: Oh iya, Mas Tommy kerja tadi ya, oke. Gimana nih?
1: Oke, okay. Jadi Peri ini dibuat tahun 2006. On the way ke studio lah ceritanya malah. Jadi kita waktu itu sempat recording, terus tiba-tiba malah kita berhenti gitu aja. Tapi kalau mau nanya lagu ini ceritanya apa, sebenarnya sih ini salah satu pengalaman pribadinya Mas Tommy lah ya.
0: Yeah. Okay.
1: Dan perih ini kan sebenarnya perasaan yang rilis ke mana-mana ya. That's why kita angkat akhirnya kenapa perih yang pertama kita rilis nih singlenya.
0: Okay. Dan ini juga menurut press release yang Bagas terima, perih menjadi simbol reuni, nostalgia sekaligus pembuktian bahwa musik yang lahir dari hati itu akan selalu menemukan jalannya untuk didengar. Waduh, jadi seperti itu ya. Oke, oke. Dan ini recording juga dilakukan di Jakarta ya, Mas Ewing ya.
1: Ya, betul.
0: Oke, di Jakarta. Dan oke, ini juga apa namanya, juga apa nih, ini dikerjakan oleh Nico Feryandi. Ini siapa nih, Mas? Mungkin yang membantu mixing sama mastering. Gimana nih ceritanya?
1: Recordingnya kita di studio Odessa. Kebetulan Om Didit sebagai owner dari studio Odessa. Di Mas Nico sendiri, Nico ini sebenarnya namanya sudah lumayan
2: malang melintang.
1: Malang melintang, Bordet juga sempat mengerjakan kota, tapi lah bekerja sama dengan artis-artis besar lah.
0: Oke. Nah, ini
1: why kita ngobrol.
0: Oke. Oke. Iya, ini Mas Ewing, Mas Tommy, Mas Didit sama Mas Regi ini pasti sudah melalui banyak beberapa generasi gitu ya, dari musik yang apa dulu eranya apa namanya, musik pop, rock, terus genre-genre yang sekarang ini, yang pasti mas-masnya udah pada tahu semuanya lah ya, bagaimana persaingan musik sekarang nih. Nah, ini apa nih yang benar-benar selain rasa kangen dan reuni tadi ya, apa yang membuat teman-teman dari di Trey Amorfati ini benar-benar yakin banget, apalagi persaingan musik sekarang tuh benar-benar luar biasa, yang membuat teman-teman berempat nih yakin untuk mau merilis dan terjun lagi ke dunia musik di era persaingan yang luar biasa sekarang nih?
1: Ya sebenarnya karena keyakinan kami bahwa lagu karya-karya kami masih layak didengar lah, dan semoga bisa diterima semua orang. Itu aja sih, Mas.
0: Gitu ya. Apa enggak ini, Mas? Biasanya ini kan lagi ngetren apa ya, musik-musik yang oke lah, kalau di daerah Bagas ya, ini kan di daerah Mataraman nih, orang sini nyebutnya Mataraman itu lagu-lagu pop Jawa ya. Terus juga mungkin kalau di beberapa tempat-tempat kota besar ya, mungkin juga di Jakarta ataupun juga di sini pun juga ini lagi ngetren yang namanya pop dut, hip dut, hip dut ya, hip dut. Nah, hidup bener kayak gitu. Nah, ini Trey Amorfati ini masih mempertahankan konsep yang lama. Nah, ini ada alasannya nggak?
1: Alasannya kayaknya ya itu Trey Amorfati banget sih. Ya gitu ya, Mas Didit.
2: Iya, sesuai sama yang kita yakini. Sesuai
1: dengan soul kita, jiwa kita lah yang kita
2: yakini, betul.
0: Oke. Ini apakah udah ada video klipnya nggak nih lagu perihnya nih?
1: So sekarang baru klip lirik ya?
0: Klip, oh, video lirik.
2: Video lirik.
0: Video lirik ya. Oke. Okay. Udah ada.
1: Sudah ada.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, jadi silakan kalian cek ya teman-teman berdua. Ini nama official YouTube-nya juga sama ya, Trey Amorfati gitu ya?
2: Iya benar.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Trey Amorfati.
0: Oke. Okay. Nah, ini Kalau boleh tahu nih, untuk ini kita balik lagi nih, kalian terinspirasi dari siapa untuk bisa arah musiknya ini seperti ini nih?
1: Waduh, kalau itunya kita gaduh-gaduh ya.
0: Gaduh-gaduh.
2: Gaduh-gaduh benar. Oh,
1: Mas Didit ini karena dia cadas deh musiknya.
0: Oke.
1: Okay. Saya pribadi jazz rock sukanya, jazz rock. Terus. Mas Tommy itu karena dia pemain reguler, kayaknya dia all around lah.
0: All around, oke. Okay.
1: Mas Regi ini Britpop dia.
0: Oh, Britpop. Gado-gado, ya bener gado-gado ya.
1: Pemain dari aliran itulah istilahnya.
0: Yes, bener gado-gado jadinya mereka ya teman-teman. Jadi mereka bisa bertransformasi menjadi genre apapun asalkan tetap benangnya di pop alternatif pop rock kayak gitu ya, teman-teman berdua. Yeah. Yeah. Nah, ini merupakan satu langkah ya dengan satu single yang telah dirilis. Ini apakah sudah ada ini? Biasanya nih udah ada langkah untuk ke mungkin project lagu berikutnya sehingga ngebentuk mungkin mini album atau mungkin full album gitu dari Tri Amorfati ini untuk project berikutnya?
1: Pastinya Mas Gomez, sekarang kita masih on proses recording single kedua, yang rencananya Agustus ini keluar single kedua kita. Tunggu aja karena itu akan menjadi surprise lagi. Karena itu seperti bagian lain daripada Tri Amorfati.
0: Maksudnya gimana tuh? Bagian lain gimana? Tapi masih genrenya pun masih tetap sama kan?
1: Genrenya sama, tapi kita akan memberikan sentuhan-sentuhan yang lebih kental, nuansanya si Mas Didit dan sebagainya. Lebih menunjukkan karakter kita lah ya.
0: Oke.
1: Tapi tetap dari kemarin konsep gado-gado tetap.
0: Konsep gado-gado ya.
2: Gado-gado benar.
0: Oke. Nah, terus kalau apa namanya? Dari lirik lagu ini jelas lah ya, masih apa namanya? Masih bertema dengan apa namanya? Perjalanan hidup, cinta dan kenangan kayak gitu. Ini Tri Amorfati ini ini jujur aja, kalau tadi Bagas kemarin Bagas pas waktu belum dengerin lagu ini ngelihat art fotonya yang dikirim sama temen tuh, wah ini kayaknya lagunya lebih kepada ini nih, lagu-lagunya ke narasi-narasi sosial kayak gitu. Nah, kalian sempat kepikiran gak sih mikir materi-materinya dengan lirik-lirik yang relate mungkin sama kondisi sosial politik kayak gitu? Jadi gini, ini kan untuk lagu yang apa? Ini Perih ini kan lebih kepada lirik yang merepresentasikan kenangan ya, perjalanan hidup. Nah, ini apakah Tri Amorfati ini kedepannya ingin membuat satu lirik yang menyoroti masalah sosial gitu, sosial seperti apa ya, lingkungan ya, mungkin politik kayak gitu dan hal-hal seperti itulah ya yang ada kaitannya dengan lingkungan sekitar kita di luar cinta ataupun juga kenangan-kenangan kayak gitu.
1: Iya, makanya bocoran aja buat teman Pro 2, ditunggu single kita kedua karena itu liriknya akan lebih antara hubungan dengan manusia dan dunia lah pokoknya.
0: Okay. Bocorannya seperti itu ya. Nanti di bulan Agustus ya Mas ya berarti lagu ini.
1: Agustus.
0: Wah, ini langsung ngegas nih ya teman Pro 2. Ini baru dirilis beberapa minggu, enggak ada 2 bulan nih langsung ngegas nih untuk apa namanya? Single berikutnya. Oke. Okay. Nah, terus ini untuk apalagi mungkin Mas Ewing, Mas Tommy, Mas Didit, Mas Regi ini juga masih apa namanya bisa menikmati lah ya bagaimana musik-musik didokumentasikan melalui kaset, piringan, yes kayak gitulah ya. Ini untuk kedepannya apakah Tri Amorfati ini juga bakal mendokumentasikan lagu-lagu kalian tuh melalui rilisan-rilisan seperti itu? Apalagi sekarang ini kan orang berpikir digital aja deh, mungkin lebih simpel, lebih ekonomi, lebih cepat kayak gitu. Nah, apakah teman-teman juga masih ada pikiran ya, selaku pelaku musik yang senior nih pastinya masih pengen lah dokumentasinya itu di bentuk kaset ataupun juga VCD lah dulu kan orang bilang ya kayak gitu.
2: Fisik gitu ya.
0: Fisik ya, fisik benar.
1: Kalau saya pribadi sih ya mungkin sekarang yang masih bisa kita lakukan paling piringan hitam ya, karena kalau ini kayaknya juga udah nggak ada yang pakai.
0: Nggak ada yang pakai.
1: Produksi kan udah mulai susah tuh ya, kaset gitu, taranganya udah nggak ada gitu. Ada, cuma jarang sekali orang yang pakai kaset kan sekarang kan.
0: Atau mungkin mau bikin book set kayak gitu, ada paketnya, ada merchandise kayak gitu.
1: Wah, ide bagus juga sih.
0: Biasanya ada bikin-bikin apa namanya, bikin sesuatu yang apa ya, yang bisa unforgettable gitu ya, selain ada karya, ada merchandise gitu biasanya. Oke, nah sekarang ini kan yang banyak jadi isu ya, teman-teman ya, ini adalah perkembangan dari yang namanya artificial intelligence ya, dalam kita berkarya, bermusik, dan lain sebagainya. Nah ini untuk teman-teman Tri Amor Fati ini, apakah akan melibatkan itu untuk karya kalian? Atau pure, murni, benar-benar kalian memanfaatkan tenaga secara fisik dari kalian nih?
1: Kalau itunya sih kita tetap pure ya, pengen sesuai dengan karakter dan kemampuan kita. Tapi kalau misalkan ngikutin zaman, kita juga tidak bisa menolak ya. Mungkin kalau ya, saya dengar-dengar juga tentang AI dan sebagainya sih ya, kita dengerin. Tapi tetap on proses pengerjaannya, tetap kita manual.
0: Oh manual ya.
1: Recording seperti itu.
0: Yeah. Gitu. Oke. Kalian merasa ini gak sih, Mas Ewing, Mas Tommy, dan Mas Didit sama Mas Regi, namanya AI ini kan sekarang juga sudah apa namanya, banyak sekali ya di playlist di YouTube dan lain sebagainya. Nah itu apakah kedepannya benar-benar mengancam karir musisi gak sih kalau menurut teman-teman nih?
1: Kalau ngomongin itunya kayaknya iya ya, karena wujud aslinya juga gak kelihatan kan sebenarnya, cuman yang membedakan itu mungkin orang yang pecinta musik sebenarnya akan tahu lah, karena kalau AI kan tetap si bandnya atau penyanyinya tidak ada, sedangkan kita ada, walaupun kita sempat di atas 20 tahun kita tetap ada.
0: Masalah beda. Oke, masalahnya bener loh, kemarin tuh Bagas iseng-iseng bikin tuh, loh tinggal bikin lirik aja seperti ini, gaya lagunya pop rock ini udah jadi, bener udah jadi. Dengan karakter vokal yang kita inginkan kayak gitu ya, semudah itu ya. Tapi memang feelnya itu sangat terasa sekali, dan kayak apa ya, kayak bukan manusia gitu aja. Itu sih yang nggak bisa dibohongin gitu ya. Oke, nah untuk kedepannya nih, dari Tri Amor Fati ini udah siap nih teman-teman berdua untuk single mereka yang kedua, dan plan mereka juga mini album mungkin atau album, nanti kita juga tungguin aja setelah mungkin perilisan single kedua nanti bakal hadir ya. Nah terus ini kalau pengen tahu lebih banyak tentang Tri Amor Fati ini bisa ke sosial media mana aja nih Mas?
1: Di Instagram Tri Amor Fati Band, terus di TikTok. Kalau mau lihat video liriknya ada di YouTube, kalau mau dengerin ada di Spotify, Apple Music, semua
0: digital platform ada ya. Oke, ini apakah udah setelah video lirik, apakah ada langsung bikin video klip yang ingin di videoin gitu? Ada nggak sih? Hari ini mungkin atas single keduanya.
1: Berbarengan dengan single kedua.
0: Oke, jadi kemungkinan setelah single kedua itu ya.
1: Ya.
0: Oke deh. Semoga aja sukses ya, Mas Ewing, terus juga Mas Didit sama Mas Regi untuk bandnya. Dan ini Perih ini benar-benar keren banget. Ini lagunya juga ngingetin ya, terutama untuk anak-anak generasi milenial dan sebelumnya nih. Kayaknya lagu ini benar-benar nyaman sekali kalau didengarin di telinga. Juga buat anak-anak Gen Z ini juga menjadi satu wawasan nih, kalau ternyata kita juga pernah berjaya dengan musik seperti ini, dan ini juga bisa menjadi referensi yang bagus banget untuk portofolio kalian mungkin yang pengen nyari lagu-lagu yang seperti ini. Nah ini yang pas banget untuk kamu dengerin ya. Oke deh, untuk Mas Ewing, Mas Didit sama Mas Regi, thank you banget atas waktunya ya, dan semoga nih sukses nih untuk lagu Perih ini. Kita tunggu untuk karya berikutnya. Nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Next kalau main-main ke Madiun boleh deh, ntar kalian kontak-kontakan dan kita seru-seruan bisa main di sini. Oke, mungkin ada yang disampaikan lagi nih dari teman-teman Tri Amor Fati.
1: Mas Didit, apa? Yes. Itu yang mau disampaikan. Pokoknya tetap dengerin teman Pro 2, tetap dengerin RRI Pro 2, terus jangan lupa dengerin lagu Perih dari Tri Amor Fati.
0: Oke deh. Itu, Perih ya, perih. Tapi perih ini benar-benar perih banget. Cuma ada spraynya seperti apa, nanti deh kamu dengerin ya. Oke deh, sukses ya buat Mas Ewing, sekali lagi Mas Didit, Mas Regi, dan juga Mas Rid. Thank you banget udah gabung sama kita. Next kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, lebih banyak lagi tentang Tri Amor Fati. Sukses ya Mas. Terima kasih. Sampai ketemu lagi untuk edisi berikutnya.
2: Terima kasih.
0: Yuk.
1: Terima kasih.

0: Oke, teman Pro 2. Itu dia tadi Tria Marfati ya, bersama dengan Mas Ewing. Dan tadi gak ada Mas Tommy ya, ada Mas Didit sama Mas Regi. Dan kalian bisa dengerin single ini di Pro 2 ya, udah hadir dengan nuansa yang 90s banget, yang pasti kece banget ya. Oke, next kita bakal ngobrol lagi di program Jaka Malam Q&A bersama dengan para musisi, baik lokal maupun juga nasional, yang pasti kita bakal hadirkan buat kalian semuanya. Pastikan tetap stay tune, habis ini kita ke sesi berikutnya ya.
1: Menepis kenyataan yang telah kau beri.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman berdua, kita balik lagi. Pernah gak sih kalian berpikir tentang gimana cara menjadi orang yang lebih pengertian gitu ya, teman berdua? Ya, sikap pengertian ini adalah kunci penting banget dalam sebuah hubungan apapun itu ya. Baik itu dengan pasangan, teman, keluarga, orang yang pengertian cenderung lebih disukai dan mudah banget diajak bicara karena mereka bisa memahami perasaan dan situasi orang lain tuh, ya. Nah, jadi malam hari ini kita bakal ngebahas ya tentang bagaimana sih orang yang care gitu ya. Pengertian banget. Yuk kita bahas ya di malam hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Gak semua orang memiliki sifat pengertian ya teman pro 2. Dan gak mudah juga untuk menjadi seorang yang pengertian. Entah memang itu bakat alami gitu ya, ataupun ya dilatih secara berkala. Tapi tetap aja kita perlu mengenal ya seseorang itu cukup lama sehingga bisa mengetahui dan mengklasifikasikan dia itu sebagai sosok pribadi yang pengertian tuh teman pro 2. Kamu pun juga belum tentu termasuk sebagai orang yang pengertian. Tapi sebenarnya kita juga bisa tahu loh teman-teman berdua, jika seorang atau kamu adalah orang yang pengertian. Dan ya, jadi orang yang pengertian tuh pasti banyak positifnya nih teman-teman berdua ya. Pengertian yang baik pastinya ya, tapi bukannya pengertian yang gak baik, tapi pengertian yang baik di sini. Yang pasti pada intinya kita ngobrolin tentang pengertian yang baik ya. Jadi di sini kita bakal coba bagaimana kita bisa menjadi seorang pribadi yang lebih pengertian. Karena orang yang pengertian tuh emang bener sih banyak disukain orang nih teman pro 2, karena ya diajak ngobrol enak itu salah satunya. Terus ya biasanya orang pengertian tuh jadi pendengar yang baik dan bisa menjadi teman curhat yang sangat pas nih teman pro 2. Oke, let's kita bakal mengenal one by one ya teman pro 2. Bagaimana nih agar kita menjadi seorang pribadi yang lebih pengertian ya.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Alright, teman Pro 2. Kita simak beberapa sikap yang bisa membuat kamu menjadi orang yang lebih pengertian ya, teman Pro 2. Yang harus kamu lakukan yang pertama tuh adalah mendengarkan dengan empati, teman Pro 2. Yes. Sikap pengertian ini dimulai dengan bagaimana kita bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi pendengar yang baik ketika ya mungkin seseorang berbicara serius kepada kamu, ya. Kamu bisa berikan yang namanya perhatian gitu ya, tanpa menginterupsi, itu yang pasti. Dan apa namanya, ini menjadi satu hal yang sangat apa, harus bisa dilakukan nih teman Pro 2. Ya, mendengarkan dengan empati berarti kamu berusaha memahami perasaan dan dari perspektif mereka ya. Jadi bukan hanya mendengar kata-kata mereka aja gitu teman Pro 2. Oke, terus berikutnya, nggak mudah menghakimi ya teman Pro 2. Setiap orang punya cerita dan latar belakang yang beda-beda pastinya ya. Jadi menghindari sikap cepat menghakimi itu akan membuat kamu bisa membantu lah ya menjadi orang yang lebih pengertian. Jadi cobalah untuk selalu melihat situasi dari banyak sudut ya sebelum membuat suatu penilaian. Dengan begitu kamu bisa nih lebih memahami alasan di balik tindakan atau perasaan seseorang ya. Oke, okay. Terus apa lagi ya teman Pro 2? Oh iya, jadi kamu harus bisa untuk apa namanya, mengerti ya teman Pro 2. Berusaha mengerti perasaan orang lain. Jadi itu salah satu kunci utamanya. Itu menjadi pengertian adalah dengan kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan juga gitu. Jadi coba aja, cobalah untuk menempatkan diri kamu di posisi mereka dan bayangkan bagaimana perasaan kamu jika berada dalam situasi yang sama. Ini akan membuat kamu merespons dengan cara yang lebih bijaksana dan juga empatik nih teman Pro 2 ya. Nah, itu step by step nih teman Pro 2. Terus apa lagi ya? Ada nih teman Pro 2, nanti kita bakal hadirkan. Jadi, oh iya, satu-satu ya. Waduh. Tadi kita udah unggul sebenarnya ya, tapi disamain sama Singapura ya. Harus menang nih padahal kita teman Pro 2. Kita berharap timnas kita bisa menang ya. Itu update-nya. Jadi semangat nih teman Pro 2 sambil dengerin curhat pastinya.

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

Berikutnya ya teman Pro 2, menjadi sosok yang sabar dan tenang itu menjadi salah satu syarat untuk bagaimana kita bisa menjadi orang yang pengertian nih teman Pro 2. Karena salah satu syaratnya yaitu tadi, kita harus bisa sabar, pengertian gitu ya. Kadang-kadang orang membutuhkan waktu untuk menyampaikan perasaannya atau mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita tetap aja tenang dan berikan mereka ruang untuk berbicara tanpa harus terburu-buru gitu ya. Dan itu menjadi satu hal yang bisa kamu coba. Kesabaranmu akan menunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli dan menghargai mereka nih teman berdua. Ya, terus kita bisa memberikan support tanpa syarat nih teman Pro 2 ya. Orang yang pengertian itu tidak memberikan dukungan hanya ketika mereka setuju dengan situasi atau keputusan orang lain. Dukungan tanpa syarat berarti kamu hadir untuk mereka apapun yang terjadi, bahkan jika kamu tidak sepenuhnya memahami atau setuju dengan pilihan mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa kamu ada untuk mereka tanpa mengharapkan apapun sebagai balasan ya. Nah, terus yang berikutnya adalah dengan menghargai perbedaan. Ini penting juga nih teman-teman berdua. Iya, kita harus memahami kalau tiap-tiap orang tuh unik ya dengan cara sendiri. Jadi menghargai perbedaan itu berarti kita harus menerima orang lain tuh apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya ya. Ini akan membuat mereka merasa diterima dan dihargain, sehingga hubungan yang terjalin itu akan lebih harmonis dan saling pengertian. Nah, terus juga harus rendah hati ya teman Pro 2, bersikap rendah hati. Jadi orang yang pengertian itu juga cenderung rendah hati, mereka tidak merasa selalu benar atau lebih tahu daripada orang lain. Rendah hati itu membuat kamu lebih terbuka untuk belajar dari pengalaman dan pandangan orang lain yang pada akhirnya memperkaya pemahaman kamu tentang mereka nih teman Pro 2. Ya, terus berikutnya adalah komunikasi yang jelas dan terbuka nih ya. Sikap pengertian juga tercermin dari cara kamu berkomunikasi ya. Jadi kamu harus mengusahakan untuk selalu jujur dan terbuka dalam menyampaikan perasaan dan pikiran kamu. Selain itu, ya, kamu juga bisa nanyain pada mereka apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Komunikasi dua arah ini akan menciptakan hubungan yang lebih sehat dan saling memahami nih teman Pro 2.

0: Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Ibadah manusia yang sempurna ya teman berdua. Jadi memberikan ruang bagi orang lain untuk melakukan kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut adalah bagian dari sikap pengertian tuh teman berdua. Ini menunjukkan bahwa kamu memahami bahwa proses belajar itu adalah bagian terpenting dalam kehidupan ya. Ya, menjadi orang yang pengertian memang memerlukan usaha dan kesadaran ya. Tapi manfaatnya sangatlah besar nih teman berdua bagi hubungan dan relationship kalian dengan orang-orang di sekitar kalian ya. Dengan menjadi orang yang pengertian, kamu gak hanya membuat mereka merasa lebih dihargain dan dipahamin, tapi juga bisa menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan penuh kasih gitu ya. Jadi mari kita wujudkan. Mari sama-sama kita saling pengertian ya teman berdua untuk hal-hal yang positif pastinya, agar kamu bisa tetap terlatih dan bisa menjadi pribadi yang benar-benar banyak disukai orang lain ya.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan Kemenhub akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022 Budi Setiadi yang berasal dari artikel Warta Kota.tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan.
1: Cek

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rre_madiun.

Pilihan boleh berbeda, namun tujuannya tetaplah sama. Seperti halnya kisah satu ini. Bagaimana persahabatan tiga remaja cantik dalam menentukan pilihannya?

0: terus ah Bu. Ikut lomba nari Bali terus. Pokoknya tahun ini Praba mau ikut lomba cover dance K-pop. Titik.
1: Gak cantik. Menari Bali kan bagus untuk kesehatan sayang. Ya sambil menari, sambil olahraga dan masih banyak loh manfaat lainnya. Apalagi ini salah satu permintaan almarhum bapakmu sayang, agar kelak kamu bisa meneruskan warisan sanggar tari ini.
0: Tapi Bu, Praba itu pengennya seperti teman-teman yang lain, bisa keren dan kece saat ngedance. Terus juga ya, mereka itu punya kesempatan bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri Bu.
1: Berarti kamu ingin bisa tampil di luar seperti mereka?
0: Iya Bu.
1: Nah, kalau itu alasanmu, ikuti saran ibu. Ibu jamin kamu pasti bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri.
0: Hah? Yang bener Bu? Ibu gak bohong nih?
1: Enggak nak, ibu janji.

0: Prabha, kamu nggak jadi nih ikut gabung sama kami. Lomba dance cover K-pop udah bulan depan loh.
1: Iya loh Prabha, kita itu harus sudah mulai latihan formasi. Kalau kamu nggak kasih kepastian, ya nggak usah ikut deh.
2: Iya maaf ya guys, aku kayaknya nggak bisa ikut deh. Soalnya bulan depan aku ada lomba tari condong, sorry ya.
0: Ih, hari gini kamu masih aja kolot. Lomba tari Bali itu palingan mentok di Bali aja. Terus kalaupun juara, ya paling hadiahnya cuma sedikit, ya kan Lia?
1: Hah, ya iyalah Sri, zaman udah modern kayak gini, masih aja suka nari. Gak gaul banget ah, gak bonafit.
2: Heh, kalian kalau mau ikut lomba dance, ya udah ikut aja. Gak usah jelek-jelekin lomba tari Bali. Lagian ya, aku yang ikut lomba, kok kalian yang repot?
3: Wah, dasar mereka sok gaul.
2: Ngapain sih ngatain tari tradisional tuh gak bonafit?
3: Awas saja ya, akan kubuktikan ke mereka kalau aku bisa tampil lebih keren dan sukses.

0: Ledek pong. Nah, agemnya yang benar ya. Aduh. Tahan agem. Nget. Ulap-ulap. Seledek pong. Nah, ini baru benar.
1: Aduh, Bu. Capek Kenapa? Banget sih, Bu. Badan Prabah rasanya remuk banget deh.
0: Nah, Ibu kasih satu rahasia agar gerakan tarimu bisa lebih luas ya, namun tetap memiliki power yang kuat dan penampilan yang benar-benar memukau.
1: Emang apaan sih, Bu? Harus minum ramuan khusus atau ada mantra-mantra gitu sebelum menari?
0: Bukan itu, Nak. Kalau itu sih hoax itu, sayang. Dengar ya, anak ibu paling cantik dan gemesin, menari itu tidak hanya sekedar bergerak mengikuti alunan musik ya. Tidak hanya sekedar hafal gerakan saja, tapi lebih dari itu, Nak. Cobalah mulai dari sekarang. Sebelum menarikan tarian tradisional yang ibu ajarkan, kamu pejamkan mata, rasakan nafas yang mengalir ke tubuhmu. Pelan-pelan buka mata, tersenyumlah dengan tulus dari hatimu. Belajarlah ikhlas, tanpa beban apapun. Buatlah menari ini persembahan yang indah untuk sesama, alam dan Yang Widi, Nak.
1: Maksud ibu, ikhlas tanpa beban itu apa ya, Bu?
0: Nah, apapun yang akan terjadi esok hari, bersabarlah, terima dengan ikhlas, dan tetap tersenyum. Sama halnya dengan menarikan tari Bali. Terimalah musik yang mengalun di telingamu, lalu resapi musiknya hingga ke hati, dan mulailah gerakkan tubuhmu dengan pasti namun tetap tersenyum dengan ketulusan. Jangan jadikan juara sebagai prioritasmu, tapi menari dengan ketulusan hati jauh lebih penting, Nak.
1: Ibu, maaf ya, selama ini Prabah selalu egois ya. Ternyata tarian Prabah masih belum layak ya.
0: Bukan tidak layak, sayang. Hanya kamu masih menari sebatas tampil saja. Nah, sekarang coba perhatikan kata-kata ibu tadi. Astungkare, pasti tarianmu lebih indah.

0: Wah, grup kita cuma jadi juara harapan nih. Ngeselin banget sih.
1: Iya ya, padahal kan gerakan kita lebih mantap dan kompak. Apaan sih jurinya? Resep banget.
2: Sabar teman-teman. Penilaian juri gak pernah salah. Pasti ada alasan yang mungkin kenapa grup lain yang jadi juara.
1: Is, apaan sih Braba? Kami itu pengennya juara satu, bukan harapan satu.
0: Ya, gak bisa deh tampil ke Korea. Padahal aku sudah latihan keras loh ini.
2: Coba aja deh di lomba selanjutnya deh guys. Siapa tahu kalian bisa menang.
1: Tapi makasih loh ya, kamu udah mau datang nonton kami lomba.
0: Iya loh Praba, cuman kamu yang gak ikut. Rela berdiri 4 jam cuman untuk menonton kami lomba.
2: Ah, kalian ngomong apa sih? Walaupun ya, hobi dan pilihan kita berbeda, kan harus tetap saling support karena kita teman.
1: Oh iya, kamu kapan lomba tari condongnya?
0: Iya, kapan lombanya? Kami pasti datang buat kasih support juga.
2: Lombanya itu 3 hari lagi di Gedung Kesenian Singaraja. Awas ya kalau kalian gak datang.

0: Wah, kalian semangat sekali. Terima kasih ya sudah datang dan memberi semangat Praba.
1: Ah, Tante, Praba kan teman kita juga. Walaupun sempat berselisih paham, tapi kami tetap saling support kok.
2: Iya, Tante. Penampilan Praba tadi sangat indah. Tidak terasa kami menangis dibuatnya. Benar-benar tarian yang cantik.
3: Baiklah, kini saatnya saya akan membacakan penilaian dari Dewan Juri. Untuk juara ketiga dengan nilai 1562 diraih oleh nomor undi 9 atas nama Devika. Juara kedua dengan nilai 1650 diraih oleh nomor undi 20 atas nama Diandra. Sebagai juara pertama dengan nilai 1975, hampir mencapai nilai sempurna, diraih oleh nomor undi 44 atas nama Praba. Jadi, yang berhak berangkat ke Jepang sebagai duta tari Bali adalah Praba Lestari. Woo!

Implementasi yang nyata bagi generasi muda penerus bangsa tidak hanya sebatas kata-kata teori saja. Namun, dari hal kecil yang dilakukan, mampu membuktikan bahwa rasa cinta tanah air terus dipupuk dan dipertahankan.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Okay, teman berdua, thanks ya masih bersama dengan kita. Dan drama tadi udah kalian simak, seru kan? Okay, dan di sesi ini kalian bisa simak banyak single ya teman berdua, dan juga informasi-informasi yang masih hadir untuk kalian semuanya yang mungkin lagi lesu, kecewa ya. Timnas kita gagal lolos nih seri tadi ya. Tapi sukalah, yang penting ya semoga aja next bisa lebih baik lagi ya. Ya, sambil menikmati suasana malam hari ini, yuk kita nikmatin single-single dan juga informasinya nih teman berdua. Kalian juga bisa simak melalui aplikasi RRI Digital pastinya ya.

0: Ini nak, makanannya. Makan yang banyak ya, biar sehat, kuat, dan cepat gede.
1: Ibu gak makan juga?
0: Ah, nanti aja, ibu belum lapar. Cepat tidur ya nak, mimpilah setinggi langit. Dan besok, kalau bangun, kejarlah mimpimu sampai bisa terwujud. Doa ibu selalu buat kamu nak.
1: Makasih ibu, kok ibu gak tidur juga?
0: Ah, ibu belum ngantuk nak, kamu tidur dulu aja.
2: Masih banyak kebohongan ibu lainnya. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa dewasanya kita, ibu selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan diri kita. Tetapi beliau tidak pernah membiarkan kita mengkhawatirkan dirinya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrik Kleta, yang sekarang bekas gedungnya masih lestari, digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rra_madiun.
1: rri.co.id, sumber terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang,

95,2 Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Demikianlah tadi teman Pro 2 acara yang hadir untuk edisi hari ini, untuk edisi hari Jumat 7 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai bertemu lagi hari esok, tentunya dengan acara yang lebih seru dan lebih menarik lagi untuk kalian semuanya. Inilah Pro 2 FM RRI Madiun, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga semuanya bahagia, sehat, sejahtera. Udah kayak ulang tahun. Ada yang ulang tahun hari ini teman Pro 2 di tanggal cantik ya, 8 bulan 8 2026. Ada Kania Putri temenin kamu teman Pro 2 di kebersamaan kita hari ini di hari Sabtu. Weekend datang lagi. Artinya pagi ini harus bahagia karena pada libur ya. Ada yang gak libur, aku temanin aktivitas kamu teman Pro 2 ya. Beragam segmen bakal hadir di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aku temenin kamu nanti sampai jam 11 kebersamaan kita di Santai Siang. Untuk sesi yang pertama teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol seputar kucing. Terus ya pasti aku berbagi informasi update buat kamu, ngeplay single-single pilihan yang bikin weekend kamu makin seru. Ada hit list weekend juga ya, dengan single-single hits yang bisa kamu request nanti jam 10 sampai jam 11 teman Pro 2. Selain di 95,2, kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

menilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
0: RRI.co.id, sumber

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Badan Gizi Nasional BGN membuka 3 jalur pengaduan khusus melalui PO Box untuk memperkuat pengawasan program makan bergizi gratis MBG. Seluruh laporan akan berada di bawah pengawasan langsung Kepala BGN sehingga dugaan pelanggaran maupun kendala operasional dapat ditindaklanjuti lebih cepat. Kepala BGN Sudaryono mengatakan mekanisme tersebut memberi ruang bagi pegawai, mitra hingga masyarakat menyampaikan laporan secara langsung. Langkah itu diharapkan meningkatkan transparansi sekaligus memberikan tata kelola pelaksanaan MBG. BGN menetapkan 3 kanal pengaduan dengan sasaran berbeda. PO Box 2045 diperuntukkan bagi pegawai dan unsur internal BGN termasuk kepala SPPG, pengawas, akuntan, serta personel dapur MBG. PO Box 1708 disediakan bagi mitra dan yayasan penyelenggara untuk melaporkan persoalan operasional maupun perselisihan dalam pelaksanaan program, sementara PO Box 45000 dibuka untuk masyarakat yang ingin melaporkan temuan di lapangan. PO Box 17 Masdar menegaskan seluruh laporan akan ditangani langsung oleh Kepala BGN. Setiap aduan akan diverifikasi, diinvestigasi, dan apabila diperlukan difasilitasi melalui mediasi agar tidak mengganggu pelayanan kepada penerima manfaat. Informasi lain teman Pro 2, Timnas Indonesia harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura pada Piala AFF 2026. Pertandingan berlangsung di Jalan Besar Stadium Singapura pada Jumat 7 Agustus 2026 dengan tensi tinggi sepanjang laga. Laga berlangsung cukup keras dengan sejumlah pemain dari kedua tim menerima kartu kuning akibat pelanggaran sepanjang pertandingan berlangsung. Hasil imbang 1-1 membuat kedua tim harus berbagi 1 poin pada laga penyisihan Piala AFF 2026. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

95,2 Prodo RRI Madiun, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Prodo. Pagi yang segar ya. Pagi ini teman Prodo, mungkin kamu sudah memulainya dengan sedikit aktivitas yang membuat kamu lebih aktif bergerak. Pagi ini teman Prodo ya, olahraga maksudnya ya. Panjang benar ya. Karena semoga kamu juga tetap produktif ya di hari libur, di weekend ini teman Prodo. Senang banget bisa temenin kamu ya. Lebih pagi kamu mulai hari, lebih banyak hal yang bisa kamu lakukan, lebih banyak manfaat juga yang bisa kamu dapatkan. Kan ya, temenin kamu dengan single-single pilihan, informasi-informasi update juga teman Prodo. Dikutip dari rrik.co.id biar kamu tetap bisa aktivitas ya, sambil terus update informasi dari kita dan juga nikmati single-single pilihan dari musik director kita. Beragam informasi teman Prodo ya, dari dunia hiburan, olahraga, informasi seputar kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo. Wah, sayang banget begitu ya, karena bisa jadi kamu termasuk yang punya rencana untuk liburan teman Prodo. Nanti aku akan hadirkan informasinya buat kamu, termasuk juga informasi dari dunia hiburan ada The Massive ya, yang bakal mengguncang Asia. Wah. Stay tune di 95,2. Aku bakal spill informasinya satu persatu buat kamu. Nikmati dulu single-single pilihan. Chill di pagi yang kalau di tempat kamu ini dingin atau gerah nih teman Prodo ya. Selamat bergerak semuanya, jangan malah balik tidur lagi ya. Ini masih tanggal muda.

0: Lali aku bah, kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan ter

Selain membuatmu mencintaiku, yang sulit itu adalah mengubah sifat seseorang, teman perdua. Atau bisa jadi karena memang sifat seseorang itu tidak bisa diubah begitu ya. Sekalinya jahil, kayaknya untuk bisa gak jahil lagi gitu ya, untuk insaf, ini butuh waktu. Termasuk juga ulah-ulah tangan jahil teman perdua gitu ya, yang kemudian menimbulkan akibat kerusakan, yang ini juga akhirnya merugikan banyak orang gitu ya. Kamu mungkin udah dengar ya kabar kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, teman Pro 2, yang telah menghanguskan sekitar 120 hektar kawasan konservasi. Memang iya sih, fenomena El Nino begitu ya, salah satunya menyebabkan kekeringan dan juga kebakaran lahan dan hutan. Tetapi gitu ya, petugas memastikan api di kawasan Gunung Bromo yang membakar 120 hektar kawasan konservasi bukan dipicu faktor alam, melainkan diduga kuat berasal dari aktivitas manusia di kawasan perbukitan setempat. Titik awal kebakaran diduga muncul dari punggung blok bantengan menuju kawasan Argosari. Lokasi tersebut tergolong sulit dijangkau sehingga proses penanganan kebakaran menghadapi tantangan besar sejak awal kejadian, teman Produa. Menurut Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, cuaca kering memang memperbesar kobaran api, tapi bukan menjadi penyebab munculnya titik awal kebakaran. Dugaan tersebut diperkuat berdasarkan lokasi kemunculan api yang berada di jalur tradisional masyarakat menuju kawasan Jantur dan Argosari. Medan berbukit yang curam membuat petugas kesulitan menjangkau titik api menggunakan jalur darat ya, selama proses pemadaman berlangsung. Kondisi itu menyebabkan upaya pengendalian kebakaran membutuhkan dukungan peralatan udara agar penanganan lebih efektif dan cepat. Sebagai langkah percepatan penanganan, teman Produa, petugas mengerahkan helikopter serta drone water spray begitu ya, untuk penyisiran titik api. Wah, ini teman Produa ya. Tapi memang sih kemarin juga ada semacam apa ya, aku gak tahu gitu ya, aktivitas yang dilakukan kadang gitu ya. Kalau biasanya ada warga yang bakar sampah sendiri di kebun begitu ya, tanpa disadari sebetulnya kalau bara apinya ditinggal kayaknya sih udah padam begitu ya. Ternyata tuh bisa meremen karena ilalang, rerumputan daerah di sekitar itu kering, teman perudu, dan itu bisa merembet kemana-mana begitu ya. Semoga tidak memutuskan sendiri begitu ya. Kadang inisiatif nih, wadah bakar sampah aja sendiri begitu ya, daripada sampahnya numpuk. Tapi harus dipertimbangkan, teman Produa, terutama di cuaca kering seperti sekarang ini gitu ya. Kalau bisa gak usah bakar-bakar sendiri lah ya, apalagi melakukan hal-hal yang bisa membakar hati dan emosi. Kok jadi kesitu?

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at @RRI_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tumbuh bersama sahabat juga merupakan sebuah sumber kebahagiaan teman Pro 2, sesuatu yang akan bisa menjadi motivasi kita sekalipun itu dalam masa-masa sulit begitu ya. Beruntung kalau kamu dikelilingi oleh orang-orang terbaik, sahabat dekat yang walau jumlahnya gak banyak begitu ya, tapi mereka adalah orang-orang yang setia selalu mendukung kamu ya. Mendukung dalam arti gak terus membenarkan apa yang kamu lakukan, tetapi menjadi orang-orang yang terus membawa kamu berjalan di jalan kebenaran. Wah, jalan kebenaran ya dong. Kita harus terus berusaha teman Pro 2 ya, biar tidak berjalan di jalur yang salah, karena itu bisa menyesatkan ya. Jadi berpuisi ya pagi-pagi teman Pro 2 ya. Bagaimana kalau nonton konser aja teman Pro 2, konsernya siapa? Tapi ini bukan di Indonesia sih ya. Kalau biasanya band-band musisi-musisi luar yang konser di Indonesia, kali ini ada musisi Indonesia yang membuka babak baru perjalanan musiknya melalui tour regional. Ada The Massive teman Pro 2 yang akan melakukan perjalanan tour regional dimulai dari Taiwan ya, dalam konser bertajuk The Massive Asia Home Run sebagai penanda The New Era of The Massive. Konser perdana akan digelar di Sub Life Taipei, Taiwan pada 4 Oktober 2026 mendatang dalam dua sesi pertunjukan. Rangkaian tour ini dipromotori Rans Entertainment bersama Antara Suara dan Flabbergast Production sebelum berlanjut ke sejumlah kota besar Asia lainnya. Berbeda dari tour sebelumnya, teman Pro 2 Asia Home Run ini menghadirkan konsep pertunjukan yang memadukan lagu-lagu terbaru ya bersama hits lintas generasi. Penampilan tersebut diperkuat tata visual yang terinspirasi semangat Indonesia dan Ciledug sebagai tempat lahir perjalanan The Massive. Konsep visual konser dikembangkan bersama Kelas Pagi dan Rocks teman Pro 2 untuk menghadirkan pengalaman pertunjukan yang lebih imersif bagi penonton. Kolaborasi kreatif tersebut menjadi bagian penting dalam memperkenalkan identitas baru

The Massive kepada penggemar Asia. Setelah Taiwan, The Massive dijadwalkan berlanjut tur menuju Hong Kong, kemudian Kuala Lumpur, Singapura sebelum kembali menggelar konser di Jakarta. Rangkaian tersebut menjadi langkah baru band itu memperluas jangkauan penggemar di kawasan Asia. Tiket konser Taiwan tersedia dalam kategori VIP dan general admission teman pro 2 ya, dengan sejumlah pilihan paket pengalaman eksklusif bagi penggemar. Terus ada juga paket tambahan yang mencakup sesi foto, poster bertanda tangan, hingga kesempatan mengikuti singing session. Wow, bersama dengan personel The Massive. Kalau sekiranya nanti ya ada kesempatan kamu nonton konsernya di Jakarta, teman pro 2, berharap sih ya next time The Massive akan konser lah di Jawa Timur, seenggak-enggaknya di Surabaya, atau bisa jadi di Madiun ya. Dewa aja kemarin mampir konser kesini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro 2 Blackpink dipastikan tampil dengan formasi lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut yang digelar di Seoul hari ini. Kepastian itu diumumkan YG Entertainment setelah berkoordinasi dengan agensi yang menaungi masing-masing anggota pada Jumat kemarin, Teman Pro 2. Sebelumnya, YG Entertainment mengumumkan akan menggelar acara temu penggemar spesial untuk merayakan satu dekade perjalanan Blackpink. Namun, agensi sempat menyebut ya, kehadiran anggota menyesuaikan jadwal masing-masing sehingga memunculkan berbagai spekulasi di kalangan penggemar. Spekulasi tersebut memicu beragam dugaan mengenai anggota yang kemungkinan tidak dapat menghadiri acara perayaan tersebut. Banyak penggemar kemudian menantikan kepastian resmi dari agensi terkait kehadiran seluruh personel Blackpink dalam acara itu. The Black Label terlebih dahulu membantah rumor yang menyebut Rose tidak akan menghadiri acara tersebut ya. Agensi memastikan Rose tetap hadir melalui perayaan resmi yang dirilis kepada publik pada hari yang sama. Sementara itu, laporan yang belum terverifikasi sebelumnya mengklaim Lisa juga akan absen dalam acara tersebut. Rumor itu akhirnya terbukti tidak benar setelah YG Entertainment memastikan kehadiran seluruh anggota Blackpink secara resmi. Dalam pernyataannya, Teman Pro 2, YG Entertainment menyebut sejumlah anggota sudah dikonfirmasi berpartisipasi setelah melakukan pengecekan dengan masing-masing agensi ya. Kepastian tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi yang berkembang sejak pengumuman awal mengenai acara peringatan debut mereka. Seluruh anggota Blackpink dijadwalkan bertemu dengan 40 penggemar beruntung dalam acara spesial yang berlangsung di Seoul hari ini. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun ke-10 debut Blackpink bersama para penggemar. Mungkin jodoh kali ya, hari ini aku juga Blackpink ya. Kostumnya Blackpink maksudnya.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.